0: jadi nggak pakai alasan untuk layar putih harga mati.
1: Jadi pas siapa? Pas Seskap.
2: Apa katanya, Pak?
1: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
0: Saya kaget. Saya cuma bilang, alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri.
2: Bapak, tahu,
0: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri. Kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
3: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
4: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
5: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
5: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Berubahnya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
6: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
7: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
6: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
8: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
9: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan secara konsepnya saya bikin jaket. dan nggak kalah juga lah untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
8: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
2: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai nih mas.
8: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
4: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif. Laporan
6: khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
10: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, pas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
6: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
11: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
6: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
12: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Armand Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berdasarkan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Girl on the Train. Saya yakin sebagian orang sudah pernah membaca novel yang satu ini. Girl on the Train adalah sebuah novel thriller psikologis yang ditulis oleh Paula Hawkins dan pertama kali diterbitkan

Rachel Weston adalah salah satu karakter utama, adalah seorang wanita yang sering naik kereta api untuk pergi dan pulang dari pekerjaannya. Ia terobsesi dengan pasangan yang tinggal di salah satu rumah yang

0: karakter yang rumit, serta pergeseran sudut pandang antara narator-narator yang berbeda. Ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus dan menggiring pembaca untuk mencoba memecahkan misteri yang ada. Kritikus dan pembaca banyak memuji kecerdasan plot dan karakterisasi dalam Girl on the Train. Meskipun beberapa juga mencatat bahwa cerita ini mungkin terlalu gelap atau terlalu rumit bagi beberapa pembaca. Secara keseluruhannya, buku ini telah menjadi sukses besar dalam genre thriller psikologis dan layak dibaca bagi yang
1: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Terima kasih pendengar yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Kita masih di sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita akan lanjutkan untuk topik selanjutnya pendengar, di balik klaim rokok herbal. Dinkes Manggarai Barat ingatkan masyarakat soal risiko kesehatan. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, ada Teresia Asmon. Selamat pagi, Bu Ney.
2: Selamat pagi, Kak Agung.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu Ney?
2: Baik, puji Tuhan, luar biasa.
1: Oke, baik sekali. Ibu, ini kita mau ngobrol sedikit soal yang lagi viral, beredar begitu di kalangan masyarakat Manggarai begitu, Ibu. Nih, ya. Ini ya, soal rokok herbal begitu, Ibu Ney.
2: Betul, betul ya. Baik, Kak Agung, terima kasih. Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja berada. Mm-hmm. Ya, terima kasih banyak sudah menghubungi kami ya untuk diskusi khusus terkait rokok herbal.
1: Iya,
2: ya,
1: iya.
2: Sekarang ini mungkin salah satu kalau mau bilang itu cukup viral ya, sampai di kalangan bahkan ibu-ibu sekarang.
1: Iya, betul.
2: Dari ya, dan di kalangan orang-orang ngerti selalu memperdebatkan tentang rokok herbal.
1: Oke. Ya, Ibu Ney, ini mungkin bisa disampaikan Ibu Ney, ini belakangan ini kan muncul klaim bahwa rokok herbal ini dianggap lebih aman atau memiliki manfaat kesehatan begitu, Ibu Ney. Ini bagaimana dari Dinas Kesehatan Manggarai Barat sendiri melihat klaim tersebut dari persepsi kesehatan begitu?
2: Ya, itu klaim yang menyesatkan ya, artinya itu tidak tidak benar.
1: Iya, iya.
2: Risiko kesehatan itu tidak ditentukan oleh label herbal. Herbal betul kita temukan. Kalau herbal itu kan tumbuh-tumbuhan tanaman ya, yang kalau dikonsumsi itu bisa menyembuhkan. Tetapi dalam proses pembakaran melalui rokok, ya itu banyak toksin, banyak potensi oksidatif yang merusak sel paru. Bahkan mungkin lebih tinggi dibanding rokok tembakau konvensional gitu. Jadi kita herbal itu bisa menyembuhkan, tetapi herbal pun tentu tidak aman di kondisi kadar tertentu ya, yang untuk dikonsumsi, karena dia juga punya zat-zat berbahaya. Tetapi kalau dalam proses pembakaran apapun itu pasti sudah mengandung racun.
1: Gitu. Oke, okay. Ini kalau dari Ibu Ney sendiri atau dari rekan-rekan Dinas Kesehatan Manggarai Barat sendiri melihat ini apa saja kandungan dalam rokok herbal ini yang tetap berpotensi membahayakan tubuh ketika dibakar dan asapnya dihirup begitu?
2: Ya, ada banyak selain tar, itu kan itu otomatis pasti karbon ya. Itu hasil pembakaran itu kan pasti itu sangat berbahaya. Tar, terus nikotin. Nikotin itu menyebabkan kecanduan. Terus karbon monoksida itu menggantikan oksigen tuh dalam darah. Terus banyak lagi itu benzena. Itu karsinogen, zat-zat karsinogen yang membahayakan tubuh dalam mungkin tidak terasa di jangka pendek. Tetapi untuk jangka panjang itu akan sangat terasa. Itu kan di rokok herbal itu kan tidak ada. Tetap itu ada. Saya sudah melihat beberapa jenis rokok herbal, bahkan juga mendiskusikan dengan teman-teman yang ya di kalangan orang-orang mengerti. Di rokok itu ada label-label khusus, tidak ada label direkomendasikan bahwa ini sehat. Itu tetap ada tanda bahaya sama seperti rokok yang lain. Dapat menyebabkan. Itu tetap ada di rokok herbal yang dijual. Dijual itu. Jadi betul-betul sama persis. Jadi dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti rokok biasa. Hanya dia strategi marketingnya itu dibilang rokok herbal. Kalau menurut saya ini pembenaran dari para perokok yang dulu perokok aktif, dari rokok-rokok biasa, terus sekarang geser ke herbal, ya sedikitnya ada pembenaran ke diri lah, bahwa ini akan mengingatkan.
1: Oke, oke, okay. Okay, baik, Bu Nei. Ini kalau dilihat ini Bu Nei dari pendapat dari Bu Nei sendiri ini, apakah label herbal alami atau tanpa tembakau begitu ini dapat dijadikan jaminan bahwa sebuah produk rokok aman bagi kesehatan begitu Ibu Nei? Dan kira-kira apa dia punya dasar ilmiahnya Ibu Nei?
2: Ya tidak ada dasar ilmiahnya, betul bahwa herbal ini kita tahu bahwa herbal ini itu kan zat alami dari tumbuh-tumbuhan dengan apa ya, misalnya bahan dasarnya ada kunyit, ada apa, itu betul, itu akan menyehatkan. Tapi dengan konsumsi yang ini, tapi kalau prinsipnya sudah dibakar, ya proses pembakaran itu kan ada reaksi oksidatif yang akhirnya muncul racun-racun. Misalnya dalam konteks pengobatan herbal, misalnya ada jamu, ada kunyit, ada daun apa.

0: bersih dan sehat adalah udara yang tidak berwarna, tidak berbau. Nah, rokok, rokok membakar, rokok itu kan sudah terlihat loh itu. Itu sangat, ya gitu. Jadi itu prinsipnya sih, mau bilang herbal, betul herbal itu bisa menyehatkan, menyembuhkan. Tetapi karena itu dibakar, ya itu sudah tidak sehat lagi gitu loh.
1: Iya.
0: Soalnya kalau misalnya mungkin pokoknya dimakan karena mengandung, dicelup misalnya mungkin ya,
1: Iya.
0: karena dia mengandung mengandung cengkeh yang kita tahu juga punya khasiat-khasiat baik bagi tubuh. Tetapi karena dia sudah dibakar, namanya proses pembakaran, ya itu sudah tidak sehat lagi.
1: Iya.
0: Itu sih.
1: Oke, Ibu nih, kalau ini juga bisa mungkin bisa menjadikan referensi juga untuk pendengar kita dimanapun berada begitu ya. Ini kalau dilihat resiko kesehatan apa yang perlu diketahui masyarakat yang mungkin tidak sadar untuk diingat begitu dari rokok herbal tersebut ya, kalau dikonsumsi secara rutin begitu.
0: Ya, itu kalau dilihat kandungannya kan itu ada tar ya, tar. Dan itu tidak hanya untuk perokok aktif saja, itu juga untuk perokok pasif ya, artinya perokok yang bukan perokok hanya menghirup asap rokok orang lain. Jadi seperti asap mainstream, asap yang dihembuskan oleh perokok aktif gitu. Jadi pak zat berbahaya itu ada tar itu menempel di paru-paru, itu merusak silia. Paru-paru itu di paru-paru kita kan ada silianya seperti bulu-bulu untuk memfilter ini, itu bisa merusak. Terus ada karbon monoksida, itu menggantikan oksigen dalam darah. Terus ada nikotin, nikotin ini termasuk ke dalam tubuh dan dapat terdeteksi di air liur, urin dan segala macam, dan itu menyebabkan efek kecanduan. Kecanduan akhirnya pengen merokok terus, pengen rokok terus gitu. Itu efeknya. Terus ada kandungan benzena juga, itu karsinogen yang dikaitkan dengan apa ya, leukemia gitu. Terus saluran nafas, ada logam berat juga, ada amonia juga. Jadi itu racun-racun bagi saluran, iritasi mungkin belum terasa saat ini ya, karena itu sifatnya hanya lebih ke gejala-gejala ringan untuk menyebabkan iritasi gitu bagi saluran nafas. Tapi kalau jangka panjang itu juga nanti bisa, ya jangka pendek juga bisa lihat iritasi mata, hidung, tenggorokan, mungkin sesak napas. Jadi bagi yang asma pasti akan sesak napas, terus ada reaksi alergi. Kalau misalnya orang-orang yang dengan sensitivitas alergi tinggi, itu akan memperburuk. Itu asma, bisa sakit kepala, batuk, ya banyak lah. Tapi kalau sudah perokok aktif kan memang mungkin itu sudah, apa namanya, kalau mau bilang sensitivitasnya berkurang ya, karena disesuaikan. Nah, tapi bagi kalau dampak jangka panjangnya ya samalah seperti di iklan-iklan tuh, itu kanker paru risikonya lebih meningkat. Artinya benar kan, selalu orang pembenaran begini, rokok tidak rokok itu sama-sama, bahkan bahkan cari pembanding pembenaran bahwa yang tidak meninggal duluan gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, itu kan hal pembenaran-pembenaran di masyarakat yang kalau dilihat secara apa lurus oleh masyarakat yang kurang mengerti, ya benar juga gitu loh, karena dia tidak merokok tapi meninggal. Tapi kan bicara merokok itu meningkatkan resiko gitu loh, yang tadinya mungkin resikonya ini jadi lebih ke misal kanker paru resikonya meningkat 20-30% pada orang yang merokok. Terus
1: Rokok ya.
0: jantung juga itu resikonya lebih tinggi, itu kita bicara resiko gitu, potensi lebih tinggi. Nah itu kan kalau yang penyakit-penyakit lain itu kan penyakit, kalau penyakit bawaan ya akan diperburuk dengan merokok gitu. Itu kurang lebih. Terus komplikasi juga bagi komplikasi kehamilan itu juga, kita kenapa sangat dilarang merokok dekat ibu hamil gitu, karena itu juga dapat menyebabkan komplikasi kehamilannya, misalnya bayi lahir prematur, BBR gitu.
1: Iya,
0: Itu juga
1: iya.
0: gangguan perkembangan anak. Jadi dengan kelompok-kelompok rentan yang lainnya banyak gitu loh. Cuma ya begitu, kita orang akan percaya, perokok akan percaya bahwa rokok ini tidak baik. Biasanya biasanya di setiap fase ini kan kita juga punya teman, punya saudara, punya keluarga. Orang akan berhenti dengan sendirinya saat dia sudah sakit gitu. Itu tanpa hidup pasti berhenti. Tapi selama masih sehat itu semua
1: Pasti.
0: teori apapun itu tidak akan di itu pasti akan diabaikan.
1: Iya.
0: Tapi kalau sudah sakit, akan dengan sendirinya berhenti karena itu

0: tadi, karena rokok dapat menyebabkan risiko penyakit A, B, C gitu. Tapi yang parahnya herbal saat ini yang sakit karena sudah disugesti bahwa bisa menyembuhkan penyakit, yang sedang sakit bahkan merokok. Padahal tidak ada jurnal apapun jadi tentang pembenaran bahwa tidak ada. Ini hanya jebakan pemasaran kalau boleh dibilang. Jadi karena secara ilmiah pembakaran biomasa apapun termasuk herbal-herbal itu menghasilkan toksin.
1: Oke. Ibu ini yang... Ini ada satu pertanyaan yang pernah saya dapatkan begitu informasinya, kalau salah satu caranya untuk mengkonsumsi rokok herbal itu tidak selalu dengan dibakar dan dihisap seperti rokok biasa, tapi ada abu dari rokok herbal tersebut dimasukkan, dicampur di dalam minuman, kopi atau seperti apa, itu apakah itu berpengaruh, Ibu?
0: Ya Tuhan, itu kan sudah abu. Abu itu kan sudah karsinogen, arang. Itu pasti sudah, ya apa ya, kalau rempahnya direndam sih itu masuk di akal, direndam. Tapi ini sudah dibilang berprinsipnya bahwa proses pembakaran itu pasti menghasilkan toksin.
1: Oke.
0: Prinsipnya, jadi sudah dibakar-bakar seperti itu, zat yang sudah dia itu sudah dia melepaskan banyak partikel-partikel yang berbahaya. Itu bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan
1: rokok
0: tembakau.
1: biasa.
0: Jadi biomasa ya menghasilkan toksikan gitu loh.
1: Iya. Oke. Ini kalau dari ibu sendiri ini, bagaimana masyarakat dapat membedakan antara informasi kesehatan yang berbasis bukti dengan klaim promosi atau testimoni yang belum terbukti secara ilmiah, Ibu? Mungkin bisa disampaikan agar pendengar kita bisa menjadikan ini sebagai referensi begitu, menyadarkan begitu.
0: Iya. Betul. Jadi ini kan rata-rata saat ini lebih ke testimoni personal ya, orang perorangan, dan itu tidak bisa dibuktikan sebagai kebenaran. Tuh. Sedangkan kalau misalnya memang sudah ada dirilis, dicantum di apa sumber ilmiah, terus di jurnal, pasti yang hal-hal yang baik itu pasti dirilis. Jangankan oleh orang perorangan, itu pasti oleh pemerintah pasti dirilis gitu. Dan itu jurnal-jurnal medis juga pasti akan menuliskan itu, dan cek juga jurnal itu dapat diverifikasi atau tidak. Jadi produk-produk di luar sana tidak hanya rokok, tetapi juga produk-produk yang lain, yang produk makanan yang lain yang misalnya dapat menyembuhkan segala penyakit, itu kan dilarang. Jadi selama itu tidak ada sumber ilmiah yang bisa dibuktikan dengan dapat diverifikasi, ya jangan jangan mudah percaya. Jadi lebih ke apa ya, ya kitalah yang pinter-pinter bedakan. Terus, walaupun misalnya susah, kan kadang-kadang ini kan gengsi ya, kalau saling memperdebatkan itu gengsi untuk
1: Iya.
0: ya terganggu gengsinya kalau misalnya dibilang bahwa itu sesat gitu. Ya paling paling sederhana ya, ya kalau misalnya ini kan ini sekarang nih kalau boleh dilihat yang dari perokok aktif, rokok yang lainnya sekarang bergeser ke herbal, itu menurut saya ya itu hanya pembenaran ya, mencari pembenaran buruk ini rokok yang menyehatkan. Tapi yang paling parah adalah dari yang tidak pernah merokok, tiba-tiba merokok gitu
1: Iya.
0: dengan alasan bahwa ini rokok herbal.
1: Oke. Bunda ini
0: sisi kalau mau bilang terjebak pada isi, oh,
1: Oke.
0: ini lebih aman. Nah, ini.
1: Iya. Ibunya ini melihat fenomena yang terjadi terkait rokok herbal ini dari Dinas Kesehatan Manggarai Barat sendiri, apa yang lagi sedang dipantau begitu, atau tindakan apa yang akan dilakukan dari Dinas Kesehatan Manggarai Barat sendiri untuk melakukan dari rokok herbal tersebut kepada masyarakat?
0: Tentang ya itu paling ya upaya motif ya, jadi sosialisasi untuk kita kan ada perda rokok sekarang di Manggarai Barat, jadi merokok tidak diboleh di tempat-tempat umum, juga merokok ada banyak aturan-aturan di perda ini, tapi itu lebih ke promosi dan edukasi karena susah juga ya, maksud itu tidak ada larangan tidak boleh merokok untuk semua
1: Iya,
0: karena
1: iya.
0: pemerintah juga bergantung kepada rokok kan.
1: Iya.
0: Lain, tapi lebih ke edukasi saja, promosi kesehatan, edukasi. Nah, kalau bagi kami perempuan, ibu-ibu biasanya lebih ke, kalau mengedukasi perokok tentang bahaya kesehatan itu mungkin tidak, sudah tidak relevan, tidak mempan, karena di rokok itu sendiri itu sudah ada gambar edukasi untuk dapat menyebabkan A, B, C itu di rokok dengan gambar rokok yang menyeramkan. Itu tidak efektif. Mungkin bagi kami perempuan ya mending rokok digantikan dengan protein yang saat ini dikeluhkan oleh banyak orang kan, sumber protein untuk beli makanan sehat dan lain-lain. Itu hal yang paling menurut saya sih masuk masuk masuk sangat masuk di akal kalau untuk dijelaskan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi terus yang berikut jangan terjebak. Jadi kalau mau sekarang dilihat bahwa ada yang tersugesti dapat sembuh, saya hanya mau bilang saja, kalau misalnya betul rokok herbal dapat menyembuhkan yang sedang sakit misalnya, coba deh berhenti, stop minum obat dokter selama seminggu saja dulu.
1: Iya, rajin-rajin.
0: Rokok dulu itu baru bisa. Iya, itu kan sugesti. Itu sugesti karena orang di otaknya otak. Kalau sugesti itu kan ketika seorang percaya bahwa rokok herbal itu bisa menyehat. Kan otak itu melepaskan apa ya kan endorfin, kita merasa rileks, lega, lebih enak dan ada keyakinan dan harap itu kita sehat gitu kan. Nah, itu sugesti.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Oke, okay. Budi. Ya.
0: Yeah. Malah tidak itu. Yang lain juga.
1: Oke, Ibu Nei mungkin bisa disampaikan terakhir Ibu Nei imbauan dari Dinas Kesehatan Manggarai Barat yang konkret ya kepada masyarakat ke Manggarai Barat sendiri, khususnya anak muda dan perokok yang ingin beralih ke produk yang diklaim lebih aman ini, itu seperti apa dari Dinas Kesehatan Manggarai Barat sendiri?
0: Ya, yang pertama jangan terjebak pada label herbal ya, jadi perlu baca, pahami apa arti herbal, terus apapun ketika herbal dan asapnya di kimia yang menghasilkan tar, karbon monoksida, dan karsinogen yang lain yang sama bahayanya dengan rokok-rokok yang lain. Jadi itu harus dilihat. Jadi nanti tolong diperdalam referensi itu. Jadi ini kan sekarang kita dengan mudah mengakses informasi dari internet gitu. Jadi jangan terjebak pada label herbal. Terus harus juga bisa dibedakan gitu, herbal untuk dimakan berbeda dengan herbal yang dibakar, jangan disamakan, apalagi sekarang ada terapi pakai tiup-tiup lagi, itu aneh-aneh gitu loh. Jadi obat itu tidak ada yang dengan asap tiup di kulit itu, aduh ya ampun, susah untuk tidak masuk di akal. Jadi berharap ya, satu-satunya cara ini kan rokok itu ya, tidak, kita tidak bilang bahwa rokok menyebabkan kematian, tidak. Jadi meningkatkan resiko penyakit, meningkatkan resiko, bahwa semua punya resiko. Kita nih pola konsumsi yang buruk, pola istirahat yang buruk, tidak olahraga, itu sama meningkatkan resiko penyakit. Nah, rokok itu, jadi kita menghindari resiko saja dengan tidak merokok sebaiknya.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak.
0: Hal-hal seperti itu.
1: Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Nei. Ya, artinya apapun mau embel-embelnya dari rokok tersebut, ya rokok tetap berbahaya begitu Ibu ya untuk kesehatan, walaupun itu di Iya. Dan ya kalau kita berbicara soal herbal, apapun itu bentuknya, kalau sudah diproses dengan dibakar begitu, iya, itu tetap berbahaya begitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Nei untuk waktunya. Selamat pagi.
0: Baik, Kak Agung, terima kasih banyak. Selamat pagi, Tuhan berkati.
1: Siap, Ibu. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Pro 1.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami RRI Labuan Bajo, dan hari ini di Kamis 13 Agustus 2026 pendengar ya. Anda masih terus memantau siaran kami FM 91,7 MHz. Saya Desi Natalia masih bersama Anda di Labuan Bajo sore ini. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat, kemudian juga saya lihat ada banyak perayaan-perayaan yang dilakukan ya untuk ikut menyemarakan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, kami masih menemani Anda saat ini. Selamat sore untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui siaran terestrial di FM 91,7 MHz dan juga melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga bisa ikut menyaksikan tayangan sore hari ini melalui live YouTube di channel RRI Labuan Bajo. Untuk Anda pendengar, sore ini kami akan menyampaikan atau memberikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan beberapa pencapaian program teritorial secara umum yang ada di wilayah Kodim 1630 Manggarai Barat. Dan untuk itu, saat ini kami sudah bersama dengan Dandim 1630 Mabar, Letnan Kolonel Infantri Budiman Manurung, SEMIP. Selamat sore, Pak Budiman, apa kabar?
2: Selamat sore, Mbak Desi.
1: Sehat mudah-mudahan ya?
2: Puji Tuhan.
1: Dengan sehat, berbagai sehat. Kegiatan.
2: Tetap semangat, pam-pam-pam.
1: Pam-pam-pam, oh gitu ya sekarang ya, yel-yelnya.
2: Tetap semangat, pam-pam-pam.
1: Itu untuk membangkitkan semangat begitu?
2: Untuk membangkitkan semangat kala kita sudah mulai sedikit lelah.
1: Iya, kami pantau nih karena kita tetanggaan ya, berhadapan RRI dengan Kodim, banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Ini memang jelang 17-an begitu?
2: Ya, sebetulnya kalau kegiatan ini kan setiap saat selalu ada. Namun menjelang event 17-an ini banyak ada tambahan-tambahan tersendiri ya, Mbak ya. Seperti kita kayak pembenahan-pembenahan pangkalan, kemudian pemasangan umbul-umbul, lalu membuat gapura, dan ya sedikitlah beberapa perlombaan-perlombaan khusus untuk prajurit dan keluarga.
1: Ya, dan juga secara Kabupaten Manggarai Barat ini ya, kita lagi sibuk kegiatan Festival Golokoe juga ya.
2: Betul.
1: Beberapa hari itu Kodim juga terlibat di situ.
2: Ya,
1: jadi semakin semarak kegiatannya begitu ya.
2: Semakin semarak biasa, dan memang ya kehadiran kami di sini kan ya memang untuk mendukung tugas-tugas atau seluruh apa yang dibutuhkan oleh wilayah terutama Kabupaten Manggarai Barat. Jadi apapun yang dilakukan event di Kabupaten Manggarai Barat, baik itu event rutinan tahunan, adat dan segala macam, ya kami Kodim selalu siap mendukung.
1: Ya, ditambah ini belum lagi ada program teritorial yang tentu berdampak langsung bagi masyarakat. Kita sebut saja pendengar ya, kalau Anda sudah familiar, ini ada pembangunan jembatan Garuda, kemudian TNI AD Manunggal Air Bersih dan Air Persawahan, rehabilitasi sekolah, ketahanan pangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, dan juga penghijauan serta pelestarian lingkungan yang ini bersatu dengan alam begitu ya.
2: Baik,
1: kemudian
2: ya,
1: betul. Baik, untuk ini peran TNI AD ini kalau kita yang saya sebutkan tadi itu kan tidak semata-mata bahwa tentara itu hadir hanya untuk perang, menjaga keamanan saja ya. Tetapi ternyata ada banyak kegiatan ini. Ini bisa disampaikan juga kepada pendengar kita, peran dari TNI Angkatan Darat ya. Kita refresh kembali, kita sampaikan kembali, edukasi kembali kepada masyarakat ya. Apa saja peran-peran TNI Angkatan Darat, silakan.
2: Baik, jadi untuk peran-peran TNI Angkatan Darat sendiri, terkhususnya pada saat masa kini ya, masa damai. Ini kan sebenarnya tugas TNI itu ada dua, melaksanakan operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang atau OMSP. Nah, di masa damai ini banyak tugas-tugas kita yang diantaranya itu terkait dengan operasi militer selain perang. Di antaranya adalah membantu tugas-tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga membantu persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dengan tujuannya itu adalah mengenalkan program-program TNI AD dalam membantu pembangunan daerah, kemudian memberikan informasi mengenai program-program teritorial TNI AD yang sedang dilaksanakan, kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sinergi TNI AD dan pemerintah daerah, kemudian menginspirasi generasi muda mengenai semangat pengabdian masyarakat, dan masih banyak yang lainnya.
1: Ya, oke. Jadi agar masyarakat tuh bisa lebih banyak tahu ya peran-peran TNI Angkatan Darat, artinya tidak hanya untuk mempertahankan negara saja ya, untuk menjaga keamanan saja, ya, tetapi juga ada peran-peran yang lain tadi yang seperti yang kami sampaikan. Kita coba mulai dari Jembatan Garuda. Ini kan lagi banyak dibicarakan begitu ya, Komandan. Di situ memang terlihat sekali ada kemanunggalan antara TNI, kemudian pemerintah, dan tentu dengan masyarakat ya. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, 30 Maret waktu itu ya, Komandan ya?
2: Ya, tanggal 30 Maret.
1: Itu ada groundbreaking untuk peletakan batu pertama pembangunan jembatan Perintis Garuda. Kalau di Kabupaten Manggarai Barat, di wilayah mana saja,
2: Komandan? Kebetulan pada saat itu yang mendapatkan pembangunan untuk jembatan Perintis itu adalah di Desa Ngancar, di Kecamatan Lembor. Demikian.
1: Ada berapa jembatan kalau untuk wilayah Kodim 1630?
2: Jadi begini Mbak Desi, memang pembangunan jembatan ini kan kita bertahap. Sebetulnya akan ada banyak jembatan nanti yang akan kita bangun. Namun sementara baru satu di Desa Ngancar. Tunggu kita selesaikan dulu, baru, sampai dengan selesai baru nanti akan ada lagi pembangunan yang berikutnya.
1: Iya, ini launchingnya
2: dengan skala prioritas tentunya.
1: Jadi nanti sudah didata dulu oleh Kodim ya, nanti yang mana yang prioritasnya.
2: Betul. Kebetulan Kodim ini kan kami mendata survei langsung di lapangan. Demikian juga kami berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini PUPR, ya. Kita mencocokkan data seperti itu, baru nanti kita laporkan, saya laporkan ke pusat, nanti akan berkomunikasi dengan Kemendagri, baru nanti jembatan-jembatan mana ini nanti yang akan kita laksanakan.
1: Jadi ada verifikasi itu lagi, ya, setelah sudah dicari datanya.
2: Betul sekali.
1: Ini kalau 30 Maret itu kita ingat Maret, April, Mei di wilayah Manggarai Barat hujan lebat.
2: Hujan.
1: Gitu. Memang, musim hujan, jadi groundbreakingnya.
2: Jadi memang pada saat itu kan jembatan ini saya lihat itu di Desa Ngancar, memang ini karena akses jalan di menuju ke Lembor seperti itu. Jadi kami lihat memang kalau mereka melewati jalan utama itu muternya jauh. Muter jauh. Sedangkan ada jalan pendekat tapi tidak ada akses jembatan di situ. Kasihan anak-anak sekolah, kalau dia mau sekolah dia harus muter sampai berkilo-kilometer.
1: Iya, jarak tempuhnya jauh.
2: Nah, dasar itulah akhirnya kemarin pada saat kami survei, kebetulan Pak Kades juga menyampaikan bahwa merasa mereka terisolasi. Ya kan, jadi untuk menyeberang sungai juga mereka susah. Karena apabila sudah banjir, kerepotan. Memang pada saat itu saya lihat ada jembatan kayu ya, jembatan kayu itu udah
1: darurat itu ya,
2: udah goyang lah seperti itu. Bersyukurnya pada saat kita memutuskan bahwa okay, kita bangun di sini jembatan. Pada saat kita mulai pembangunan, cek, ya kan, tiba-tiba banjir besar, jembatannya hancur. Jadi memang betul
1: tepat ya
2: sekali. Dasar itu. Akhirnya kita, ya ini harus segera kita buat. Ya, ini sekarang kondisi kurang lebih sudah ya hampir 60%. Ya, semoga kalau tidak akhir bulan, mungkin awal bulan depan ini sudah selesai. Ya, karena memang saya kiranya juga dulu proses pembangunan jembatan itu mudah. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan, Mbak. Ya, iya. Contohnya kayak kalau kita mengeringkan beton pondasi saja ya.
1: Itu butuh berapa lama?
2: Wah, 28 hari, Mbak.
1: Waduh, baru dengan kondisi hujan pada saat itu ya.
2: 28 hari itu. Saya pikir seminggu selesai.
1: Seperti kita cor atap gitu.
2: Betul,
1: ya, cor rumah, ternyata tidak, lebih lama kan,
2: setelah saya sharing informasi dengan pihak-pihak terkait, kenapa kok lama? Oh ya, karena ketebalan beton ini kan. Betul, sehingga memang kita tidak juga tidak bisa memaksakan harus buru-buru. Karena jangan sampai jembatan jadi dengan kondisi yang tidak maksimal, dipaksakan ya? Begitu ada masyarakat nyebrang ternyata ada apa-apa, nah itu yang
1: itu tidak inginkan ya, ya. Oke, jadi safety-nya juga harus jadi pertimbangan.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul.
1: Nah, jadi pendengar dan juga pemirsa, Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube, bahwa setelah survei dilakukan oleh pihak Kodim ini, kemudian ada skala prioritas, itu keterisolasian dan juga aksesibilitas ini yang kemudian kenapa Desa Ngancar menjadi yang pertama begitu ya dibangun ya.
2: Ya,
1: pas lagi survei juga ada kejadian jembatannya malah rubuh di situ ya. Dan akhirnya dipercepat untuk di situ lebih dulu ya. Oke, sudah ada satu unit jembatan perintis Garuda yang dikerjakan oleh anggota Kodim 1630 Mabar, ini dibantu masyarakat.
2: Ya betul, kita bersama-sama. Ya intinya ini adalah seluruh pekerjaan TNI itu adalah padat karya swakelola ya. Sehingga kita berbondong-bondong dengan masyarakat, saya bertemu dengan Pak Kades, ketemu dengan tokoh masyarakat. Kita sampaikan bahwa saya juga minta bantuan, kami tidak bisa bekerja sendiri. Ya kan, dan antusias.
1: Bersama-sama.
2: Sangat antusias ya.
1: Baik,
2: sangat
1: oke.
2: Antusias.
1: Ya, puji Tuhan ya, akhirnya di situ terlihat ini jadi bukan hanya sekedar konsep atau judul bahwa TNI dekat bersama dengan rakyat. Di momen-momen seperti ini akhirnya ya, kerjasamanya terjalin begitu ya.
2: Oke, betul sekali.
1: Dan tidak ada kendala puji Tuhan sampai saat ini.
2: Sampai saat ini belum.
1: Agar ada yang berada di wilayah luar wilayah Manggarai Barat atau yang di dalam ini bisa lebih tepat mengetahui lokasinya. Ini lokasi jembatannya itu di mana, Pak? Di Desa Ngancar tadi di sebelah mananya? Sungai
2: ini,
1: apa?
2: Sungai Wailembor.
1: Oke.
2: Okay. Desa Ngancar, Sungai Wailembor 2 Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan bentangan kurang lebih 40 meter.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Progres pengerjaannya ini ya, sampai dengan hari ini sudah berapa persen?
2: Sudah kurang lebih 60%.
1: Oke, tinggal sedikit lagi untuk finishing gitu ya.
2: Tinggal sedikit lagi, tetapi sedikit ini bukan sebentar. Tetap ya,
1: kan
2: ya,
1: dan tetap butuh waktu ini.
2: Kemudian saya juga kan jembatan gantung ini kami menggunakan landasannya itu nanti menggunakan kayu. Kami juga enggak sembarang nyari kayu ya. Kami mencari kayu-kayu yang baik dan benar. Maksudnya baik dan benar itu adalah kualitas yang bagus. Jangan sampai papan kayu ini belum ada setahun udah rapuh, patah, seperti itu. Makanya memang kemarin kami nanya-nanya juga dengan masyarakat di sana, di apakah ada pohon atau di mana bisa mencari kayu. Nah, kami mencari juga di sini segala macam, tapi ya puji Tuhan sudah dapat.
1: Iya.
2: Seperti itu, dan memang prosesnya juga lama karena kayu harus dikeringkan dulu kan itu, Mbak. Seperti
1: tujuannya
2: itu
1: untuk jangka panjang ya, ini ya, agar tidak hanya seperti bisa digunakan dalam waktu singkat ya.
2: Betul,
1: ini
2: betul,
1: bisa
2: betul
1: untuk jangka panjang ya. Karena memang masyarakat di sana sangat membutuhkan ini.
2: Sangat
1: kalau misalnya
2: membutuhkan.
1: Nanti kemudian tidak bisa digunakan dalam waktu panjang, mau membangunnya
2: betul
1: lagi susah ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Betul.
1: Ya, Pak Nandim, di sana untuk penerima manfaatnya ada berapa?
2: Jadi menurut,
1: banyak orang.
2: Menurut data yang kami pegang itu adalah dengan kita membangun jembatan gantung di sana, itu akan berdampak terhadap kurang lebih 444 jiwa masyarakat yang ada di Desa Ngancar.
1: Puji Tuhan, banyak berarti.
2: Kurang lebih ada 105 KK. Lalu memang sasaran utama ini kan anak-anak sekolah. Lalu aktivitas-aktivitas anak sekolah SMA kan tidak ada di Desa Ngancar, Mbak. Mereka harus ke Lembor.
1: Oh.
2: Ya.
1: Okay.
2: Kurang lebih 24 jiwa. 24 anak siswa lah. SMA ada SMP 14 dan SD 43.
1: Oke, okay, ya mudah-mudahan mereka segera bisa menikmati nanti ya, jembatannya
2: semoga,
1: ya.
2: Semoga,
1: masih
2: semoga
1: ada sekitar 38% lagi.
2: Ya,
1: dalam waktu berapa bulan kira-kira ya, kalau tidak ada kendala?
2: Ya semoga ini akhir bulan ini selesai, Mbak.
1: Amin,
2: saya kami usahakan.
1: Ya.
2: Paling-paling lambatnya ya September pertengahan.
1: Oke, okay, jadi tinggal pembangunan apa aja tuh?
2: Ini kan sudah kami buat pondasi kanan kiri. Ini tiang sedang kami las, tiang penyangga untuk apa? Tali seling sedang kami las di satuan. Ya mungkin minggu ini selesai. Kalau minggu ini selesai, minggu depan bisa kita rapatkan.
1: Oh.
2: Termasuk seling juga, seling-seling yang ada sudah kita rapatkan karena kan barang kita bawa semua dari Jawa, Mbak ya.
1: Sudah lengkap semua materialnya?
2: Masih ada beberapa yang belum, masih kita tinggal nunggu pengiriman.
1: Kalau topografi menuju ke lokasi aman,
2: Om Ned? Aman, aman.
1: Tidak masalah ya?
2: Tidak ada masalah.
1: Ya, jadi keadaan ini juga mudah-mudahan bisa membuat ini pengerjaan cepat selesai juga ya, nanti ya. Oke, kita beralih ada program yang lain. Jadi pendengar, tidak hanya jembatan Garuda saja, walaupun akhir-akhir ini memang yang lebih banyak dibicarakan ini tentang pembangunan jembatan Garuda. Anda perlu tahu juga bahwa ada program TNI menunggal air bersih melalui pompa hidram dan sumur bor. Khusus di Kodim 1630 Manggarai Barat, kita ingin tahu juga ya. Mulai dari apa program ini, Komandan ya, bisa dijelaskan kepada pendengar kita ini.
2: Jadi program TNI Manunggal Air Bersih ini adalah salah satu bentuk pengabdian TNI Angkatan Darat kepada masyarakat untuk menyediakan air bersih. Dengan menggunakan teknologi ya pompa hidram yang tidak memerlukan listrik dan BBM,
1: namun jadi hemat energi ya.
2: Cukup memanfaatkan gravitasi dari aliran air.
1: Lalu kenapa pompa hidram ini yang dipilih selain tadi alasan untuk hemat energi ya, karena hanya memanfaatkan gravitasi?
2: Ya, jadi yang pertama memang karena hemat biaya. Itu yang pertama ya. Hemat biaya. Terus yang kedua, wilayah, kontur wilayah. Ya kan, wilayah di Manggarai Barat ini ya kan, banyak yang berada di dataran tinggi kampung-kampung, seperti itu. Dan jauh dari jaringan PDAM serta listrik. Makanya pompa hidram ini sangat menurut hematnya kami dan para pimpinan-pimpinan kami, dalam hal ini Bapak Kasat, ya memang pompa hidram inilah lebih cocok di NTT.
1: Ya, sudah ada berapa titik pompa hidram ini yang dibangun?
2: Jadi kalau untuk di wilayah Manggarai Barat sendiri, Mbak Desi, ini sudah ada 3 pompa hidram yang pernah dibangun. Dibangunnya sebelum Kodim 1630 Manggarai Barat berdiri. Jadi pada saat itu masih
1: bergabung dengan
2: 16 Manggarai, ya? Ya, Kodim 1612 Manggarai.
1: Masih komandan juga itu waktu itu yang
2: lainnya. Tapi pembangunannya bukan pada saat zaman saya. Itu kurang lebih pembangunannya di tahun 2022.
1: Sudah lama 2022 berarti,
2: atau 2023 demikian ya. Itu ada di wilayah Kecamatan Lembor, di Kuwus dengan di Macan Pacar.
1: Aman, lancar proses pengerjaannya? Sudah bagaimana di lapangan?
2: Kalau pada saat awal-awal dulu pengerjaan aman. Ya memang kemarin kami sudah mendata ulang, karena memang sudah ada petunjuk dari pimpinan bahwa segera mendata ulang pompa-pompa hidram setelah dibangun. Jadi memang dari 3 lokasi tersebut, yang di Kecamatan Lembor ini di masih berfungsi dengan baik, ya. Namun untuk yang di wilayah Kuwus dengan dengan Kecamatan Pacar, nah ini memang sudah ada kerusakan-kerusakan. Nah, kemarin kami sudah data, ya diantaranya ada pipa-pipa yang sudah hancur karena tergeser berjalannya waktu, ya adanya pergeseran tanah, kemudian adanya pompa hidram yang klepnya juga sudah pada rusak. Nah, ini sudah kami data kemarin, sudah kami laporkan. Ya, kemungkinan dalam tahun ini juga akan segera kami perbaiki demikian.
1: Ya, jadi pengerjaannya juga sama, gotong royong begitu?
2: Ya, pasti.
1: Bersama pasti. Masyarakat ya?
2: Semua pekerjaan yang dilakukan ini tetap kita harus berkolaborasi dengan masyarakat, karena bagaimanapun juga manfaat dari semua pekerjaan ini adalah kembali lagi kepada masyarakat. Harapannya dengan adanya bergotong royong ini ada rasa ingin kepedulian untuk pemelihara dari masyarakat, seperti itu. Makanya tetap harus kami libatkan demikian.
1: Jadi rasa memilikinya
2: rasa
1: juga
2: memiliki,
1: ada.
2: Rasa memiliki, rasa kepeduliannya itu ada.
1: Ini kan dari 2022 ini tadi disampaikan. Jadi sudah ada 2023. Sudah ada yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa yang mereka sampaikan kepada pihak Kodim setelah pompa hidram ini sudah ada di wilayah mereka begitu ya?
2: Ya, jadi yang dampak yang jelas terasa ini adalah terutama wilayah-wilayah yang kampung tersebut ada di atas ketinggian ya. Yang jelas ya dampak yang pertama sekali mereka rasakan ya mereka tidak masyarakat ini tidak harus lagi turun ke sungai.
1: Tidak jalan jauh lagi.
2: Untuk jalan jauh lagi demikian, iya kan? Itu dampak yang sangat-sangat terasa ya, Mbak, seperti itu. Kemudian yang kedua juga ya di perkampungan situ kan akhirnya air itu, ya kalau dulu air itu kan sangat berarti karena ngambil harus dari bawah, jadi dimanfaatkan juga seefektif dan seefisien mungkin. Nah, dengan adanya ini sehingga air itu bisa bermanfaat bukan hanya untuk kebutuhan hidup saja tapi juga untuk yang lain demikian.
1: Jadi dampaknya ini secara umum pasokan air jadi lebih stabil. Betul. Gitu. Kemudiannya bisa berkelanjutan juga. Mereka juga bisa menghemat waktu ya. Bisa tidak perlu waktu, mendaki ya. Turun bukit. Betul. Gitu bawa air. Jadi lebih mempermudah. Betul. Mereka. Nah tadi sempat Komandan singgung soal bagaimana rasa memiliki ini bisa masyarakat bisa menjaga, ikut menjaga sama-sama. Untuk menjaga keberlanjutan ini ya, apa pesan dari pihak Kodim agar pompa ini bisa bertahan lama? Gitu?
2: Baik, jadi kembali lagi ya Mbak ya, pada saat pompa ini sudah dulu sudah berfungsi, Kodim ini kan pejabat-pejabat yang lama ini membentuk suatu kelompok. Ya, kelompok-kelompok untuk menjaga dan memelihara ya
1: kelompok
2: kan?
1: Pengelola air.
2: Kelompok
1: berarti
2: pengelola air lah, okay. Istilahnya seperti itu. Ya, jadi ya menekankan kepada mereka bagaimana untuk pembersihannya.
1: Sudah diajarkan mereka.
2: Ya, sudah diajarkan. Mm-hmm. Kemudian ya mungkin secara berkala beberapa bulan Babinsa mengecek lagi ya kan.
1: Cara memperbaiki kalau rusak juga diajarkan juga.
2: Ya kebetulan untuk memperbaiki bila rusak sebenarnya sudah pernah dijelaskan, namun kan memang alat juga sepertinya tidak ada ya di
1: terbatas
2: di situ ya. Makanya yang tadi saya sampaikan itu dari 3 lokasi ini kan kemarin setelah kami data ternyata di wilayah Kecamatan Pacar sama di Kuus ini dia kondisi sedang tidak baik atau sudah tidak operasional. Makanya itu yang sudah kami data. Kemungkinan dalam tahun ini juga akan segera kita laksanakan perbaikan. Ada di satu titik yang di wilayah Kuwus itu nanti akan mungkin kita pindahkan lokasinya.
1: Karena?
2: Ya karena sudah terjadi perubahan kontur ya. Kemarin begitu kita lihat itu dan posisinya letaknya sangat jauh. Pada saat kami survei awal kemarin ada lokasi yang lebih dekat untuk sumber air itu mengarah ke sungai.
1: Jadi nanti itu praktis kalau dipindahkan gitu ya.
2: Ya
1: perlu proses pengerjaan ulang berarti.
2: Pengerjaan ulang seperti
1: okay,
2: itu.
1: Ya. Oke, ini ya tadi ya kita sudah ke pompa hidram. Nah, kalau ke titik ke sumur bor berarti ya. Selain itu tadi ada pompa hidram, ada sumur bor. Itu kalau sumur bor ini di mana saja?
2: Kalau sumur bor ya data yang kami dapat itu dari Kodim 1612 Manggarai pada saat kami peresmian itu adalah di Kecamatan Golomori, ulangi di Desa Golomori dengan di
1: Kecamatan Komodo berarti.
2: Ya, di dengan di Desa Macan Tanggar.
1: Oke. Jadi ini kalau untuk jumlah penerima manfaatnya banyak juga, ratusan juga berarti
2: pasti,
1: ya.
2: Pasti. Memang program-program ini kan kita data dulu nih berapa sih sebenarnya penerima manfaat. Sama kayak jembatan nih, kalau kita bangun sebetulnya berapa sih?
1: Itu sudah dikaji dulu
2: itu,
1: ya?
2: Itu sudah kita data, sudah kita evaluasi dulu. Makanya tidak pasti pembangunan jembatan, terus kemudian pembuatan sumur bor, itu pasti kita sudah melihat berapa sih penerima manfaat. Yang jelas penerima manfaat itu ada batas bawah.
1: Ya,
2: kalau misalkan ternyata penerimanya cuma 20 orang ya.
1: Kita pindah ke lokasinya.
2: Tidak mungkin ya, karena kan kita cari yang memang lebih banyak membutuhkan seperti itu sih.
1: Iya. Jadi perbandingannya seimbang antara biaya yang dikeluarkan dengan penerima manfaatnya. Baik. Ya, untuk yang masih awam ya, perbedaan antara pompa hidram dan sumur bor ini, kemudian jadi ada daerah yang harus ada pompa hidram, kemudian ada sumur bor. Perbedaannya apa ini?
2: Tadi yang saya jelaskan itu Mbak ya. Pompa hidram ini kenapa pompa hidram? Karena dia itu
1: daerahnya.
2: Hemat. Dia itu hemat yang
1: hemat
2: pertama.
1: Yang pertama.
2: Hemat dalam artian apa?

0: itu pompa hidram yang sangat baik. Demikian.
1: Iya, oke. Nah, tapi pendengar dan pemirsa tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada program lainnya lagi ya. Ini ya tentang rehab sekolah berarti. Kodim 1630 sudah melaksanakan rehabilitasi sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selengkapnya kemudian bisa dijelaskan juga kepada pendengar.
0: Jadi kemarin kurang lebih pada bulan Juli ya 2026 saya bekerja sama dengan salah satu hotel yang ada di Manggarai Barat, ya? Di Labuan Bajo sini kita laksanakan revitalisasi bangunan. Jadi ada di SDN Gorontalo. Ya, di SDN Gorontalo itu kita lihat datang ke sana, memang kondisinya juga kami lihat memang semua ruangannya tidak baik-baik saja gitu, tapi kita cari memang yang memang sangat membutuhkan ruangan yang harus benar-benar diperbaikan, yaitu akhirnya kita salah satu ruang perpustakaan itu memang kondisinya sudah tidak layak ya. Jadi kemarin kita saya menggandeng dengan Hotel Merorah pada saat itu. Kita datang ke sana, lalu kita laksanakan pembenahan, kita perbaiki semua tembok yang sudah rusak, sudah hancur, lantai yang memang tidak baik-baik saja, plafon yang memang tidak ada plafon, yang sudah bocor dan segala macam.
1: Prihatin kan berarti kondisinya.
0: Ya kurang lebih seperti itulah. Akhirnya kurang lebih kita lah cepat loh itu. Jadi kita laksanakan itu sebelum Hari Anak. Karena Hari Anak tanggal 23
1: Maret ya.
0: 23 Juli ya. Ya. Saya kerjakan tanggal 17 Juli, selesai tanggal 22. Wow. 5 hari saja, pagi, siang, sore. Nah, Sabtu Minggu.
1: Berapa orang tuh personil prajuritnya ke sana?
0: 10 orang.
1: 10 orang ya, tapi bisa 10 ya. 10 orang
0: pas. Ya kan? Ya.
1: Dibantu masyarakat juga. Ada kerjasama atau?
0: Ya. Dengan ada 3 orang teknisi dari hotel ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena mereka yang bawa perlengkapan semua segala macam kan, seperti itu. Kita modal semangat merah putih. Iya, pagi, siang, sore, malam, Sabtu,
1: tapi
0: Minggu.
1: Tapi kurang dari satu minggu,
0: 5 hari.
1: Itu 5 hari saja sudah selesai. Dan bisa digunakan sekarang ya, sudah.
0: Sudah digunakan. Sangat mereka antusias. Karena memang di situ saya lihat dari kepala sekolah kan juga nyampaikan, Pak, ini bukan hanya perpustakaan saja, ini kami gunakan juga untuk sholat dan lain segala. Karena memang ya bagus ya tempatnya ya, seperti itu.
1: Sekarang sudah
0: ya sudah senang ya, lah.
1: Sudah bermanfaat lah untuk itu. Mereka. Ini ya. Hanya satu sekolah atau ada sekolah-sekolah lainnya nanti?
0: Nanti ke depan kami ya juga ada program ya dari pusat. Memang rencana akan ada 3 sekolah yang akan kita revitalisasi, terutama itu sekolah-sekolah sekolah menengah ya, sekolah menengah. Ada beberapa, ada 3 SMK lah yang ada di Gorang, kemudian di Macam Pacar dengan di Golomori.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Proses pemilihannya survei juga ini berarti?
0: Ya, ini langsung dari pusat.
1: Oh, ya, langsung ditentukan.
0: Dari pusat. Okay. Tapi sampai sekarang kami masih menunggu instruksi.
1: Untuk kapan eksekusinya?
0: Ya, kapan dieksekusi? Karena apa yang harus dikerjakan, ya kan tidak ujung-ujung kita langsung ini kan ya. Seperti itu, Mbak.
1: Tapi program contohnya udah dibuat dulu ya?
0: Ya sudah, kita sudah. Makanya kan ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan ya. Saya juga sangat mengapresiasi kemarin itu bersama salah satu rekan dari hotel yang kan seperti itu.
1: Oke, okay. Ya bicara lagi soal ketahanan pangan. Ini juga jadi fokus oleh Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat khususnya juga ya. Ini kita lihat nih ya. Untuk program ketahanan pangan, orang yang masyarakat awam ya pada umumnya banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih TNI AD yang harus mengurusi ketahanan pangan ya. Tapi program ketahanan pangan yang dimaksud ini ya, yang dikerjakan juga didukung oleh TNI AD ini ya. Program ketahanan pangan seperti apa, Kom?
0: Jadi program ketahanan pangan dari TNI AD ini adalah program TNI AD bersama pemerintah daerah untuk memanfaatkan lahan agar lebih produktif. Tujuannya menjamin ketersediaan pangan, menstabilkan harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di wilayah.
1: Oke, iya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi nih ya. Banyak masyarakat yang bilang,

0: kenapa tentara sekarang mengurusi ketahanan pangan begitu ya? Ya? Apa alasannya Kodim ikut mengelola ini?
1: Sebenarnya ini kan sudah dijawab sama Mentan ya.
0: Harus,
1: memang ini sudah pernah dijawab Mentan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan ya kembali makanya saya bilang kerjaan tentara banyak banget kan, Mbak, ya.
0: Tapi bukan ya, cuma kita, urusan ya, perang.
1: Ya di masa damai memang inilah salah satu tugas kami, ya kan? Karena pada akhirnya yang tugas kami lakukan ini adalah begitu terjadi nanti suatu konflik, lumbung-lumbung inilah yang bisa dimanfaatkan untuk logistik wilayah dalam pertempuran. Itulah nanti endingnya, endingnya nanti ya. Yang saya harapkan juga jangan sampai terjadi.
0: Antisipasi,
1: gitu loh. Itu. Jadi begini, kalau dari Mentan kan sudah nyampaikan, kenapa sih tentara yang dilibatkan? Karena menggerakkan tentara itu, Mbak, cepat dan tidak menggunakan biaya.
0: Merah putih tadi ya, semangat itu ya.
1: Dan memang itulah tugas kita seperti itu. Salah satu tugas di masa damai, iya kan? Kan Mentan juga sudah pernah nanya, Mentan punya 30.000 PPL, sedangkan dia butuh 80.000. Nah, 50.000 ini diambil dari prajurit. Kati perintah, besok langsung dikerjakan. Hasilnya berdampak. Nah, buktinya kita sudah swasembada pangan sekarang.
0: Betul.
1: Kan? Seperti itu. Kan itu sudah dijelaskan. Jadi itulah alasan mengapa menggerakkan prajurit. Ya, jadi sehingga jangan sampai di luar sana kan berpikiran yang
0: dipelintir lagi ini ya, padahal udah ya, merah putih ini.
1: Pertanyaannya yang ngomong kayak begitu, lu mau enggak?
0: Iya. Mau enggak kalau yang
1: lu
0: kerja
1: sawah tuh lu?
0: Tuker aja ya.
1: Lu mau enggak? Enggak dibayar lu, enggak digaji lu.
0: Iya. Belum kan? Tentu bisa jawab iya ya.
1: Mau enggak sebetul? Coba. Iya kan?
0: Tidak, ini jauh dari yang dibilang upaya-upaya militerisasi dan lain-lain ya. Tapi kalau kita mengacu bukan hanya pada pertanyaan pada jawaban Mentan tadi ya, tetapi yang kita lihat memang kenyataannya seperti itu begitu ya, dikerjakan tadi dalam waktu yang singkat, kemudian juga tanpa bayaran.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan memang
0: semangat merah putih.
1: Seperti kayak Babinsa. Babinsa ini kan menguasai wilayah desa-desa yang ada di Manggarai Barat ya. Jelas setiap hari dia akan yang di daerah-daerah pegunungan atau di daerah arah ke Lembor dan macam pacaran, jelas mereka pasti akan setiap hari akan ketemu petani, ya kan? Mereka akan ketemu masyarakat, orang-orang itu. Jadi makanya dibilang ya kita lebih cepat, ya kan? Begitu ada perintah, ya perintahnya sekarang begini, himpun
0: langsung
1: ya,
0: bergerak.
1: Langsung bergerak. Ya kan, tidak lagi jadwal kapan ya ada waktu kosong ya, karena memang Babinsa, Babinsa itu mereka sudah ada di desa-desa. Setiap hari mereka pasti akan ke desa-desa. Memang sangat cepat sekali menggerakkan mereka. Kayak saya kalau butuh data, ya kan coba cek di wilayah ini, Mas siapa dan Ramil, perintahkan Babinsa, saya butuh data ini. Gak sampai sejam data sudah ada.
0: Iya
1: kan, seperti itu. Karena ya memang mereka pagi ada sampai di sore di sana balik. Ya kan?
0: Gitu ya. Oke, jadi kalau untuk ya, kembali ke ketahanan pangan tadi untuk wilayah Kodim 1630 Manggarai Barat ini. Wilayah mana dan berapa hektar sih luas tanah ya, luas lahan yang digarap ini?
1: Jadi sebetulnya bukan kita yang menggarap ya, kami hanya pendampingan seperti itu. Jadi ada dua kecamatannya itu di Lembor dengan di Lembor Desa Pocorutang itu kami ada pendampingan sekitar kurang lebih 238 hektar. Dan di Kecamatan Boleng Desa Buit itu kurang lebih 392 hektar. Dan semua ini lahan milik masyarakat yang kita aktifkan kembali. Seperti itu melalui kerjasama.
0: Luas ya, berarti banyak juga ini ya, sampai 392 hektar. Yang digarap lahan milik masyarakat ya. Betul. Ini yang perlu digarisbawahi, diaktifkan kembali melalui kerjasama. Kalau untuk komoditas yang dikembangkan apa saja kemudian?
1: Ya, Manggarai Barat ini adalah sentra padinya NTT. Sehingga itu, memang komoditas ininya adalah padi. Jadi harapannya satu tahun bisa tiga kali panen, Mbak.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Harapannya.
0: Oke, tapi kira-kira ya untuk target atau harapannya ini bisa tercapai begitu kalau melihat kondisinya sampai dengan saat ini di lapangan? Sudah pernah?
1: Bisa, Mbak. Bisa
0: sekali ya.
1: Buktinya kita sudah swasembada pangan nih.
0: Betul.
1: Nah, target sekarang ya, Bapak Presiden itu adalah bagaimana caranya, kan kemarin kita sudah swasembada pangan. Bagaimana caranya negara kita di akhir di akhir tahun ini kita bisa mensuplai negara-negara tetangga.
0: Ya, oke. Jadi ini maksud dan tujuannya ya, untuk masyarakat bisa lebih mengetahuinya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Dandim bahwa yang mengerjakan di lapangan itu tetap petani, tetap dan petani. Kelompok tani, peran ya. Kodim ini pendampingan. Kemudian bantu pengelolaan
1: juga. Lahan baru.
0: Ada pelatihan juga mungkin.
1: Ya, pelatihan tapi yang kita juga kan belajar dari ahlinya lah.
0: Okay.
1: Ya seperti itu.
0: Ya, tapi berarti ini mentransfer ilmu berarti.
1: Betul.
0: Ya. Ya, kemudian biasanya kan petani kesulitan koordinasi dengan dinas. Ini bisa dibantu juga oleh Babinsa berarti
1: bisa
0: ya.
1: Bisa sekali.
0: Oke. Okay.
1: Babinsa melaporkan ke Dan Ramil, Dan Ramil laporkan ke Dandim. Dandim berkomunikasi dengan dinas terkait seperti itu.
0: Oke, Pak Dandim, dari hasil panen ya, boleh diceritakan juga ini ya, untuk penyalurannya atau distribusi itu sampai ke situ juga didampingi juga.
1: Sampai. Oh. Dari mulai tanam sampai
0: disalurkan gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya rezeki dong para petani ini ya, didampingi ini bersyukur harusnya ya.
1: Ya saling sebab akibat ya.
0: Iya. Sejauh ini berarti feedbacknya ini positif yang komandan terima berarti dari masyarakat ya.
1: Sangat sekali ya. Sangat senang, mereka gembira ya. Jadi kesulitan mereka pada saat gimana sih cara mau jualnya kemana?
0: Nah,
1: kita
0: itu biasanya jadi
1: bulog ya
0: masalah.
1: Kan?
0: Tapi sekarang
1: kalau sekarang sudah berjalan ya, sudah mulai perlahan berjalan ya, seperti itu.
0: Iya, jadi kalau data ini kami terima bahwa Kabupaten Manggarai Barat ini memiliki cadangan beras sampai 1 ton lebih ya?
1: Ya, 1,85
0: ton ya,
1: ton,
0: dan targetnya ini 1 ton 305 kg ya, ya.
1: Bukan 1 ton, Mbak, 1000 ton.
0: Oh,
1: 1085 ton ya.
0: Wow, betul. 1085 ya, betul. Ton dan targetnya ini 1305. Wow, luar biasa.
1: Sebentar lagi dapat. Ini nanti mungkin panen yang berikutnya ini
0: 100% atau lebih nanti bisa jadi.
1: Tembus.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Karena tahun lalu waktu saya masih waktu Kodim baru diresmikan, itu target kita ini cuma 80.000.
0: Ah.
1: Ya kan? 8.000 ton, 800 ton.
0: Ya.
1: 800 dan tembus. Akhirnya dinaikkan lagi 1.300 tahun ini. Nah, ini sebentar lagi tembus ya.
0: Iya, sudah 83% ya, berarti
1: untuk cadangan.
0: Bisa capai. Betul. Ini untuk cadangan saja. Dan mudah-mudahan produksi akan naik terus ya.
1: Amin.
0: Iya. Dan bisa tetap mempertahankan Manggarai Barat sebagai lumbung padi dan juga harapannya bisa mensejahterakan masyarakat. Itu harapan kita bersama. Kita tinggalkan ini yang ketahanan pangan karena masih banyak program-program, jadi kita harus bahas satu-satu ya komandan ya. Masih ada lagi yang kami ketahui ini tentang rehab rumah tidak layak huni ya,
1: RTLH.
0: Oke, RTLH. Baik. Ini nah untuk di wilayah Kodim 1630 Mampar juga dilaksanakan komandan?
1: Ya, pernah kita laksanakan dulu awal kemarin. Pada awal mulanya terbentuknya Kodim, itu kita kerjakan di Desa Rangko.
0: Okay.
1: Rangko ya.
0: Okay.
1: Dusun
0: di
1: Rangko,
0: Boleng,
1: di Tanjung Boleng.
0: Itu. Oke, okay, itu berarti satu rumah untuk sementara.
1: Ya, sementara kami mengerjakan hanya satu rumah. Memang karena pada saat kami datang ke sana, dari sekian rumah itu ada memang satu rumah yang berisi satu keluarga, itu
0: tidak
1: sangat, sangat memprihatinkan lah.
0: Okay.
1: Ya, karena anaknya masih kecil-kecil dan ya sangat memprihatinkan. Akhirnya ya kami laksanakan rehab rumah tidak layak huni itu
0: disana. Dan sudah dilaksanakan.
1: Sudah dilaksanakan ya.
0: Untuk pembiayaannya ini apakah kerjasama kayak yang tadi untuk rehab sekolah atau?
1: Tidak, memang pada saat itu kita swadaya sendiri ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang. Terima kasih masih bersama dengan RRI Labuan Bajo untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026. Kita di Labuan Bajo siang ini mendengar, saya Desi Natalia menemani Anda dari kawasan Jalan Serenaru Labuan Bajo. Dan mudah-mudahan akhir pekan Anda menyenangkan saat ini ya. Kami akan menyampaikan informasi lagi hype ini ya. Banyak orang di Labuan Bajo, juga di luar Labuan Bajo yang sedang membicarakan tentang event ini, yaitu tentang Golomori Sunset Run 2026. Kalau Anda juga adalah salah satu peserta di tahun lalu Golomori Sunset Run 2025, ada yang ikut lagi atau tahun ini malah sudah ada target nih untuk juara ya. Oke, untuk memberikan informasi masih selengkapnya untuk event yang tinggal beberapa jam lagi ini akan kita gelar, kita akan segera menghadirkan dialog ya, talk show nanti yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Labuan Bajo siang ini. Tetaplah bersama kami.
1: Labuan Bajo siang ini.
0: Tentu kami harapkan Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam kondisi yang prima saat ini ya. Kalau di wilayah Labuan Bajo ada yang ikut Car Free Day pagi tadi, pasti lebih fit ya, lebih semangat untuk menyambut akhir pekan ini. Dan apapun kegiatan Anda, kami harapkan semua selalu berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz, selamat pagi. Dan Anda yang berada dimanapun yang memantau siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id juga selamat pagi. Yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital juga selamat pagi. Dan selamat datang, selamat bertemu untuk Anda yang menyaksikan kami secara langsung di YouTube RRI Labuan Bajo. Pendengar, kalau kita bicara tentang Golomori, apakah Anda sudah pernah ke sana, khususnya di kawasan The Golomori ya? Yang langsung terbayang, atau mungkin Anda yang belum pernah pergi tapi sudah pernah searching di internet, mungkin Anda sudah tahu betapa indahnya ya di Golomori. Dan di sana ada pemandangan alamnya, ada lautnya juga yang bisa kita lihat, suasananya juga tentu saja yang paling terkenal ini adalah sunsetnya yang cantik sekali. Anda harus kesana nih ya. Dan sore ini nanti kita akan melihat Golomori dengan perspektif yang berbeda. Bagaimana coba Anda bayangkan kalau keindahan Golomori ini dinikmati sambil berlari? Wow ya. Pendengar RRI, Golomori Sunset Run 2026 kabarnya akan memadukan olahraga dengan pengalaman wisata. Hampir mirip dengan tahun lalu di 2025 ya. Tahun ini kita akan lihat nanti seperti apa, apakah ada perubahan atau ada kejutan. Apa yang ingin juga dibangun melalui event ini, kemudian apakah olahraga ini bisa menjadi cara baru untuk memperkenalkan destinasi Labuan Bajo, dan tentu tidak kalah penting bagaimana event seperti ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan pelaku usaha lokal. Untuk membahasnya pagi ini sudah hadir di studio RRI. Kalau Anda sering menyimak RRI pasti sudah sangat hafal dengan suara beliau ya, karena ini sudah beberapa kali menjadi narasumber kita, yaitu Bapak Wahyu Haji Munarwianto, General Manager The Golomori. Selamat pagi, semangat pagi, tapi ini udah jelang siang ya Pak Haji, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, sehat selamat ya. Pagi Mbak Desi.
0: Masih rutin lari, kabar baik?
2: Lumayan.
0: Mudah-mudahan Pak Haji juga sehat.
2: Amin. Baik, ya, amin. Terima kasih Mbak.
0: Ya. Oke, dan juga saya perkenalkan dulu yang udah sering kesini juga nih, Pak Mehendarsan. Selamat pagi.
3: Yes, selamat pagi Mbak Desi.
0: Oke, ini besti-besti lari kita nih ya. Jadi Pak Mei, kali ini jadi ketua panitia lagi Pak Mei ya?
3: Iya, siap.
0: Oke, dua kali nih, kalau tiga kali dapat jam dinding Pak nanti ya. Iya, dan yang baru pertama kali datang di RR Labuan Bajo, tapi kalau di Labuan Bajo udah sering ya, ada Pak Faldo Maldini, Komisaris ITDC. Apa kabar?
4: Sehat Mbak Desi.
0: Selamat datang di RRI ya Pak ya.
5: Ya, selamat pagi semuanya warga Labuan Bajo dan seluruh yang menonton.
0: Oke, ini jersey-nya sore ini nanti yang seperti dipakai bapak-bapak ini ya?
5: Ya, betul. Okay. Ini bagian yang mantau-mantau ini jersey ini.
0: Iya. Jadi kalau misalnya runner tiba-tiba melihat bukan kayak gini, jangan ini ya.
5: Silakan datang minta air gitu.
0: Oh, jadi kalau ada yang melihat yang pakai baju-baju kayak gini nih untuk konsultasi kalau mau minta air di mana dan lain-lain.
5: Iya.
0: Canda ya Pak Paldo ya. Tapi ini berarti jersey-nya panitia ya.
5: Betul.
0: Oke. Okay. Gimana? Udah siap?
5: Insya Allah ya, bismillah lah ya.
0: Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama ini berjalan dengan lancar. Saya mulai dari Pak Haji dulu ya, Pak Haji ya. Oke, Pak Haji, kalau mendengar nama Golomori Sunset Run, karena ini sudah pernah dilakukan tahun lalu ya, terbayang ini walaupun cukup sederhana, orang langsung di top of mind-nya itu lari sambil nikmatin sunset gitu ya Pak ya. Oke, tapi tentu ada cerita, kemudian ada gagasan juga yang lebih besar di balik sebuah event ini. Apa Pak Haji ya yang melatar belakangi lahirnya Golomori Sunset Run 2026 ini, dan juga apa sebenarnya sih yang ingin ditawarkan atau dibangun melalui kegiatan ini Pak Haji?
2: Oke, ya baik, makasih Mbak Desi. Jadi memang seperti awalnya dulu yang pertama kali kita lakukan di tahun 2025, ini memang salah satu cara untuk kita memperkenalkan tentang area Golomori. Okay. Yaitu yang memang tadi Mbak Desi sampaikan, memang keindahan alamnya terutama saat sore hari sunset itu yang menjadi catatan khusus buat banyak turis atau teman-teman yang main ke Golomori dan di Labuan Bajo area ya. Jadi di sini kita mau mengenalkan itu, tapi pun juga kita mau melakukan kegiatan yang menarik. Makanya kita taruh sebagai fun run waktu itu kan. Jadi memang secara konsep ini tetap kita kedepankan untuk bisa menikmati pemandangan alam Golomori, karena keunikannya tuh pertama di saat sunset, kemudian pemandangan dengan pantai dan juga bukitnya. Selain itu juga di sini kita menjadi ajang untuk promosi area kami ya, area Golomori itu sendiri juga sebagai ajang untuk menikmati makanan kuliner UMKM, suasana kumpul-kumpul dan juga untuk menikmati pertunjukan seni juga di situ. Jadi itu ya yang
0: jadi
2: memang
0: ada
2: kita
0: gagasan untuk menggabungkan, kalau kita bicara soal Golomori Sunset Run ini, gabungkan olahraga dan pengalaman wisatanya ini sebenarnya.
2: Betul.
0: Ya. Kalau kita pikir-pikir aja, olahraga sebenarnya bisa menjadi cara juga berarti Pak Haji ya, untuk yang menarik untuk memperkenalkan sebuah destinasi. Bahkan ini kalau kita bicara tahun lalu itu ribuan ya, 1000 lebih ya Pak ya yang ikut.
2: Iya, betul.
0: Oke, jadi orang tidak hanya berfoto kemudian pulang bawa medali, tapi mereka mengalami pengalaman tersebut begitu. Seberapa penting Pak Haji ya unsur pemandangan dalam suasana Golomori di konsep Sunset Run ini gitu? Adakah spot-spot yang memang dirancang khusus ya, ini berlarinya mulai dari sini, finishnya di sini gitu dalam rancangan ini?
2: Ya, kalau untuk start dan finishnya tetap di area
0: yang sama
2: depan gedung MICE itu sendiri. Oke. Karena memang itu yang paling ideal untuk crowd sebelum start ya. Dan kalau untuk pemandangan sepanjang jalur lari dari start sampai putar balik dan juga di tempat start atau finish sendiri di dekat ada rooftop misalnya, di dekat area bukit kecil yang di samping gedung itu, itu juga spot yang cukup menarik untuk foto-foto. Dan ini juga mungkin saya tambahkan sedikit, salah satunya tadi ya bawa medali. Karena itu salah satu yang kami terima masukan dari tahun lalu Mbak.
0: Mereka karena mau ada medali buat
2: betul,
0: kenangan gitu ya.
2: Jadi waktu itu kan memang konsepnya bagaimana kita bisa mempromosikan untuk orang datang, dan kebetulan kami mendapat sponsor di mana menginginkan tidak berbayar. Okay. Tapi tetap perlu mendaftar. Nah ternyata masukannya justru karena tidak berbayar, tidak mendaftar, jadi memang kita terbatas ya Mbak untuk respeknya. Tapi waktu masukan itu kebanyakan nggak apa-apa berbayar, tapi kita ini ada souvenirnya gitu. Ya sudah, kita siapkan desain souvenir dan juga jersinya, dan ternyata tuh antusiasme juga masih
0: tetap tinggi ya Pak.
2: Tinggi
0: ya.
2: Karena salah satu masukan adalah penting buat foto dengan medali.
0: Ya, itu kenangan betul semua orang ya, walaupun bukan atlet ada medali itu rasanya ya beda Pak ya. Saya merasakan soalnya. Pak Haji, ini kan sempat ditunda sebenarnya kan Agustus
2: betul
0: ya Pak ya, tapi kita ketahui bersama kita sama-sama mengalami ada bencana alam, ada gempa bumi, tapi kali ini juga sekaligus memberitahu bahwa Labuan Bajo sudah siap dikunjungi kembali ya.
2: Betul Mbak.
0: Oke, dan kalau bicara soal perspektif kawasan Golomori ini Pak ya, saya mau coba ke Pak Faldo dulu nih ya, tamu baru kita ini di studio ya. Oke, Pak Faldo, ini kalau melihat penyelenggaraan The Golomori Sunset Run dari 2025. 2025 belum sempat datang ya waktu itu ya, Pak ya.
5: Iya, belum.
0: Ini sekarang 2026 dalam konteks pengembangan Golomori sebagai kawasan pariwisata. Apakah event seperti ini punya posisi tertentu dalam progres pengembangan kawasan dan lain-lain begitu ya, kalau dari POV-nya The Golomori sendiri, Pak?
5: Iya, kan dari awal yang kami kerjakan di TDC sebagai BUMN itu adalah mengembangkan pariwisata, Mbak.
0: Yeah.
5: Dan ini memang pekerjaan yang tidak mudah, ini pekerjaan yang sangat panjang. Dan bicara soal Labuan Bajo ini sebagai destinasi premium, super premium bahkan, ya super premium. Tentunya imajinasi ITDC untuk membangun dan mengaktivasi kawasan tentu lebih bervariasi.
0: Yeah.
5: Ya. Kita tahu Golomori dibangun dengan ide menghadirkan sebuah MICE di Labuan Bajo, di mana ide itu juga dalam tanda kutip mendobrak apa yang sudah ada sebelumnya di Labuan Bajo. Orang pergi liburan, kita ajak pergi rapat, ya kan? Tapi ternyata ada rapat yang bisa didesain super premium. Waktu itu namanya KTT ASEAN.
0: Betul.
5: Ya, bukan rapat kaleng-kaleng juga.
0: Betul.
5: Nah, jadinya kehadiran Golomori dan GMCC tentunya agar lebih sustainable, kita harus mampu untuk memvariasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Golomori. Apalagi bicara soal Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan, kita habis bencana dan kita dari ITDC membawa tagline juga Flores Bangkit gitu. Jadi kita dengan event ini ingin menyampaikan juga kepada siapa yang hadir, siapa yang melihat postingannya, siapa yang berfoto di situ, bahwa let's come. Ayo datang ke sini gitu, karena kami percaya membangun pariwisata itu butuh waktu dan tidak bisa sendirian. Makanya kami juga berterima kasih kepada RRI, kepada masyarakat lokal yang ada di sini, pemerintah daerah, bahkan gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selalu memberikan ruang. Karena kan tugas BUMN itu sebenarnya, Mbak, menerobos dan jadi perintis. Nah, itulah yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan di The Golomori, bikin lari di tempat MICE, treknya naik turun, tapi
0: elevasinya juga bukan kaleng-kaleng tadi.
5: Tapi sunsetnya paten.
0: Wow.
5: Plus medali.
0: Iya.
5: Nah, itulah yang sedang dikombinasikan dan itulah yang kami kira mengapa ITDC support penuh apa yang dilakukan oleh Pak Aji dan Pak Mai dalam konteks mengaktivasi kawasan kita. Karena kan kawasan kalau tidak diaktivasi, kasihan, investasinya udah besar, warga yang berharap juga banyak gitu. Karena semakin teraktivasi kawasan, semakin banyak dampak ekonomi yang tentunya bisa diberikan kepada masyarakat sekitar.
0: Ya Pak Faldo, berarti ya memang tim GMCC, ITDC juga ini melihat potensi Golomori ini untuk bisa dikembangkan. Salah satunya ada destinasi sport tourism gitu ya.
5: Yep.
0: Kalau di wilayah, ini kan banyak yang dikembangkan gitu. Untuk wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Timur, ini sudah bisa dibilang prioritas begitu untuk dikembangkan.
5: Betul.
0: Begitu Pak Faldo.
5: Ya, karena kan pemerintah pada dasarnya punya ide untuk membuat banyak Bali baru kan, Mbak.
0: Oke.
5: Ya, Bali baru ada. Kami di TDC mendapatkan amanah setelah mengelola Nusa 2-30-an tahun ya Pak Aji ya Pak Mei ya. Kita diamanahi dua kawasan lain, salah satunya Golomori, selain Mandalika. Nah, jadi kan ITDC dengan portofolio mengelola Nusa 2 setelah puluhan tahun, tentunya ya bersyukur diberikan kesempatan untuk ini. Tapi zamannya kan berkembang, Mbak. Tren orang lari ini kan sekarang bukan hanya sekedar pengen hidup sehat.
0: Betul.
5: Tapi ingin berkolaborasi, ingin masuk Instagram, FYP TikTok gitu.
0: Betul,
5: dan ITDC kan harus bisa mengadaptasikan diri sebagai perusahaan melihat tren itu. Kita melihat hari ini orang, kecenderungan orang hidup sehat itu makin bagus. Tapi sehat trendy dan viral. Nah, itulah yang kami lihat di ITDC. Bagaimana kalau seandainya ya bulan lalu kita bikin Pocari Sweat Run di Mandalika. Iya, jadi semua kawasan kita itu tuh banyak pelari, tapi pelari mereka enggak cuma ya pelari culture mungkin ya bahasanya ya. Genzi-genzi ya. Jadi mereka enggak cuma lari, Mbak, tapi dia lari sambil menikmati view. Di Mandalika misalnya lari dengan aspal terbaik. Di Nusa Dua lari dengan pengalaman di Bali terbaik.
0: Berarti pengalaman yang dijual dong.
5: Nah, di Golomori lari dengan sunset terbaik. Nah, kenapa pemilihannya sunset? Karena itu memang priceless banget gitu. Harapannya nanti cerita ini juga sampai kepada wisatawan yang akan mengunjungi Labuan Bajo, sehingga mereka juga punya alternatif pilihan untuk mengunjungi kawasan-kawasan selain yang sudah ada. Dan tentunya ini pasti akan memberikan dampak ekonomi yang besar sekali untuk Nusa Tenggara Timur, ya, khususnya Labuan Bajo.
0: Dan itu juga sudah dievaluasi dari pelaksanaan tahun lalu gitu ya Pak, Bapak-bapak yang di GMCC ya. Jadi ini kalau lari dengan sunset yang priceless, yang betul-betul yang tidak bisa didapatkan di tempat lain, ini udah mau dekat finish pun juga, oh dari sunsetnya nih gak apa-apa lah kalah.
5: Iya.
0: Yang penting foto dulu.
5: Minimal gak pahit-pahit kali larinya gitu.
0: Ngos-ngosnya hilang gitu ya kalau melihat itu. Nah berarti kita sudah bisa dapat kesimpulannya ya. Golomori punya modal yang kuat yaitu karakter tempatnya begitu Pak.
5: Betul.
0: Oke, kalau dari kawasan-kawasan ITDC, GMCC ini kalau dalam internal gitu menyebutnya apa ini untuk GMCC, untuk Golomori?
5: Kami menyebutnya masa depan sih Mbak.
0: Wah,
5: masa depan. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplorasi di Golomori dan khususnya Labuan Bajo. Labuan Bajo wisata super premium, dan kami di ITDC bersama The Golomori dan GMCC diamanahi untuk mengaktivasi ini. Tentunya kami berharap mudah-mudahan dengan dukungan dari masyarakat Labuan Bajo, Provinsi NTT, dan seluruh masyarakat Indonesia, kita bisa memaksimalkan, menambah orang-orang yang makin datang ke sini. Sehingga ini akan memberikan PAD yang banyak untuk daerah, ya kan, pendapatan yang banyak untuk negara. Karena kami di ITDC percaya Mbak, yang namanya pariwisata itu adalah quick win untuk memperbaiki dan menambah kapasitas ekonomi kita. Karena transaksinya banyak, direct, langsung bayar.
0: Ya kan? Dalam waktu yang cepat.
5: Dalam waktu yang cepat gitu. Jadi kita bersyukur di Indonesia punya banyak kawasan bagus. Tapi yang gak kalah jauh lebih penting, manajemennya. Nah itulah yang sedang dikerjakan oleh The Golomori, membuat banyak Golomori Sunset Run. GMCC juga membuat aktivasi dengan banyaknya acara dan membuat MICE-nya juga lebih bagus gitu. Karena kan manajemen kawasan ini kan gak bisa kita sembarangan. Nah bersyukurnya Indonesia punya ITDC. Mudah-mudahan kita konsisten ya Bapak-bapak ya.
0: Amin ya.
5: Kalau seandainya hari ini bisa Golomori Sunset Run, mungkin besok lagi ada lagi dan ada lagi. Dan tentu kita menunggu inovasi-inovasi dari Pak Aji dan kawan-kawan, Pak Mei dan kawan-kawan. Dan kami di ITDC pasti akan selalu mensupport apa yang menjadi perencanaan untuk masa depan Labuan Bajo dan pariwisata khususnya Indonesia Timur.
0: Oke, jadi masa depan ini judulnya ya. Kalau bicara soal masa depan berarti dari dua kali penyelenggaraan ini ya, juga ada juga jazz, penyelenggaraan
5: jazz
0: di situ. Apakah kemudian ITDC melihat ini, wah ini sudah bisa nih kalau dijual skala internasional dan secara rutin begitu ya Pak ya, dengan event-event yang walaupun kalau kita bilang dari lokasi pusat kota Labuan Bajo itu membutuhkan waktu ke sana, tidak menyurutkan niat juga gitu ya Pak.
5: Betul.
0: Ya. Oke. Nah, pendengar Anda pun juga bisa ikut bergabung bersama kami. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp. Kalau ada pertanyaan yang teknis juga nanti bisa dijawab oleh ketua panitianya ya, karena hadir juga bersama kami di sini. Atau mau berbincang melalui live chat di YouTube RRI Labuan Bajo juga boleh. Silakan. Kita ke Pak Mei dulu ya. Nah, ini ada juga beberapa yang kemarin ketika kami menyampaikan bahwa akan ada event ini, ada acara ini, mereka nitip-nitip juga pertanyaan gitu ya Pak ya. Tapi kalau mau kirim lagi, ada yang kelupaan dengan berkembangnya dialog ini juga silakan. Oke, Pak Mei, tahun ini berapa orang sudah yang mendaftar ikut kegiatan ini? Yang berbeda ini berbayar dan tidak berbayar tahun lalu ya Pak Mei ya?
3: Kalau untuk tahun ini totalnya semua tuh ada peserta ya, peserta dari early bird yang reguler sama yang last call itu ada sekitar 510 orang.
0: Okay.
3: Peserta ditambah dengan undangan dan sponsor ada sekitar 89 orang. Jadi sekitar 600 orang lebih lah.
0: Waduh,
3: untuk total semua.
0: Banyak ini ya Pak ya, walaupun berbayar ini, aja lebih dari setengah tahun lalu.
3: Ini di luar target kita. Target kita sih sekitar 400-an ya, ternyata banyak, masih sampai sekarang pun masih banyak juga yang mau daftar.
0: Tapi masih
3: daftar.
0: Bisa diterima ya Pak?
3: Kita pakai last call.
0: Oh, jadi last call-nya kapan Pak?
3: Last call-nya sampai 1 jam, 2 jam sebelum event lari.
0: Sekarang jadi kalau misalnya belum kebagian slot dan langsung datang aja,
3: langsung datang
0: ke
3: aja
0: lokasi itu bisa
3: masih
0: ya Pak?
3: Masih bisa
0: ya?
3: Dilayani.
0: Oke, okay, ya. Nanti akan dapat respect juga langsung di tempat itu untuk
3: kalau
0: last call?
3: Kalau untuk last call kita cuma dapat VIP aja.
0: Oke.
3: VIP sama kupon door prize sama kesempatan untuk naik panggung kalau dia juara.
0: Ya, dan
3: nah,
0: kesempatan ya. Lihat sunset ya. Ini
3: ya. Ya, sunset itu yang utama.
0: Ya, ya jadi wah nggak pakai jersey juga nggak masalah. Yang penting ikut dalam kegiatan ini. Karena apa? Ini ada beberapa yang nanya, bahkan sampai tadi pagi juga nanya itu. Mbak Desi masih bisa daftar nggak ya? Nanti kita tanya langsung ke Ketua Panitia. Jadi caranya, kalau misalnya mendengarkan sekarang, bisa menghubunginya lewat mana Pak?
3: Hubungin nanti bisa langsung datang aja ke sana di Gunung Muri.
0: Oh gitu ya. Jadi kita, jangan takut ditolak karena kuota penuh dan lain-lain itu tidak ya Pak ya.
3: Tidak.
0: Tetap bisa nanti untuk dilayani. Oke, jadi nanti untuk pendaftarannya itu langsung di pintu gerbang masuk yang paling pertama atau di mana Pak nanti?
3: Untuk pendaftar itu langsung masuk ke dalam. Jadi kita di open gate itu tidak ada untuk pendaftaran. Jadi kita langsung masuk ke dalam. Jadi langsung ke lobi SAU. Okay. Itu nanti ada tim kita, tim sekretariat kita yang buka masih ada menerima pendaftaran.
0: Oh gitu. Ya. Oke, Pak Mei, kalau bicara soal konsep, tadi sedikit di-spill oleh Pak Aji, nggak banyak yang berubah gitu ya. Tapi boleh dijelaskan lagi kalau untuk kategori, ya jarak. Ini untuk tahun ini gimana? Kalau tahun lalu kan 5K ya Pak ya?
3: Iya.
0: Oke, kali ini ada penambahan gitu ke 10 atau gimana Pak Mei?
3: Kali ini kita penambahnya ada fun walk. Fun walk ya, 1 kilo aja. Jadi untuk teman-teman atau bapak-bapak yang mau cerita-cerita atau mau menikmatin atau ibu-ibu yang mau menikmatin sunsetnya bisa sambil jalan sampai 1 kilo bolak-balik terus nanti bisa nanti semua pendaftar yang early bird sama regular itu dapat medali.
0: Dapat semua ya.
3: Dapat semua.
0: Oke, ini yang ditunggu-tunggu karena itu yang di, yang sering dikasih masukan ya untuk event tahun lalu. Pak, berarti kalau sebentar itu ada 1 kilo untuk fun walk, oke. Mereka akan berada di baris belakang, berarti di belakangnya runner ya. Oke, tapi untuk startnya semua di jam yang sama.
3: Oh, beda. Kita bedakan 5 menit. Oh, jadi yang pelari duluan, Jadi jam 5.15 kita get start apa flag off. Jam 5.20 kita untuk fun walk.
0: Jadi
3: kita bedakan.
0: Oke. Ya, jadi semua ini nanti jam 3 ya. Harapannya hadir jam berapa di sana, Pak?
3: Harapan kita jam 3, jadi kita prepare dulu, menikmati kita ada UMKM, nikmatin UMKM semuanya, melihat-lihat dulu situasi gedung kita, nanti baru bisa kita jam 4.30, nanti sudah bisa berdiri di depan Get Star.
0: Oke, kategori tahun lalu itu kan Pak ada beberapa nih kategori ya, tahun ini ada masih sama atau penambahan untuk kids ya mungkin ya? Pak ini tapi elevasinya memang luar biasa di notis semua pelari gitu. Kalau penambahan kategori gimana Pak?
3: Kategori kita ada penambahan itu untuk kostum terbaik. Ada kostum terbaik. Ada
0: awardingnya nanti ya.
3: Terus yang lainnya itu untuk ada juga yang untuk
0: kan
3: Instagram,
0: umum,
3: Instagram
0: master.
2: Yang paling viral ada
3: yang paling viral ada juga.
0: Mantap. Jadi sebenarnya lari itu belum ditinggalkan ya. Ada yang bilang, wah kok kayaknya udah nggak populer lagi, masih loh ya. Masih banyak event di Indonesia, di luar negeri pun juga masih digelar dan ini terbukti di untuk tahun ini juga 600-an gitu. Kalau rute Pak nggak ada yang berubah ya Pak?
3: Rute tidak ada perubahan.
0: Tetap sama dan. Untuk konsep sunset run yang sudah Pak Mei sampaikan ini, bagaimana panitia kemudian mengatur waktu start tadi sudah di-spill dikit jam 3, kemudian ada perbedaan untuk fun walk. Belajar dari tahun lalu itu apakah sudah kemudian ada sedikit penyesuaian dan lain-lain untuk menikmati pengalaman berlari sekaligus suasana sunset di Golomori? Untuk jangan sampai kehilangan momen itu dan pas-pas itu diatur seperti apa sih? Jadi mereka punya garansi kalau kami lari, kami benar-benar bisa menikmati sunsetnya sambil memang lagi on the track gitu Pak. Gimana yang sudah disiapkan?
3: Baik, untuk kita belajar berdasarkan pengalaman kita tahun kemarin. Kita tahun kemarin kita kecepatan. Jadi jam 4 kita udah mulai lari. Jadi banyak peserta yang dehidrasi. Tapi panik. Tidak sampai cedera, cuma dehidrasi saja. Nah, jadi kita, saat ini kita tempatkan ada 4 water session. Waktu tahun kemarin ada 3, sekarang kita tambah 5 jadinya, yang di finish 1. Jadi ada 5 water session. Jadi pelarinya tidak akan takut kehausan atau dehidrasi. Terus yang
0: timingnya
3: kedua.
0: Juga udah ya,
3: terus yang kedua startnya jam 5.15. Jadi kita maunya peserta itu menikmati sunset pas lagi lari. Jadi tahun kemarin kita sunsetnya pas lagi di atas di rooftop,
0: udah kumpul di atas.
3: Nah, jadi kita maunya itu sesuai dengan tagline kita, Golomori Sunset Run, betul-betul lari sambil menikmatin sunsetnya.
0: Karena ini pertanyaan banyak orang juga nih ya, Kak, mudah-mudahan udah diatur oleh panitia, kami lagi lari nih sunsetnya Oke, tapi tahun lalu juga tidak kalah menariknya ya, walaupun sudah pada di atas semua, pada cepet-cepet semua sih, Pak ya.
3: Iya, betul.
0: Kita baru baru aja pelengkong, kok udah datang lagi nih larinya. 15 menit, hampir 15 menit gitu ya, untuk yang juara satu tahun
3: sekitar lalu. Sekitar 20 satu menit dan
0: luar biasa. Kita itu belum beberes itu,
3: belum beberes itu, udah nyampe orang.
0: Baru kita mau nyari air, udah dateng ya. Padahal elevasinya tuh kita kira ini bakal mempersulit mereka, tapi staminanya luar biasa. Untuk Marshall Hydration Point, pengamanan rute, bagaimana sejauh ini panitia menyiapkannya, Pak?
3: Sampai saat ini persiapan kita udah sampai 98%. Nah, jadi teman-teman dari kemarin, dari volunteer, kita sama kepala-kepala seksi-seksi untuk ke acara, untuk Marshall, semuanya udah kita siapkan semua.
0: Sudah mantap.
3: Udah mantap, insya Allah.
0: Ada kolaborasi dengan komunitas lari di Labuan Bajo juga ya?
3: Iya, kita ada kolaborasi dengan Komodoran, yang sampai saat ini masih membantu kita untuk beraktif lah untuk membantu kita.
0: Pak Mei, boleh di-spill dari peserta itu apakah kelihatan ada yang berasal dari luar kota atau luar negeri mungkin begitu?
3: Ya, tahun ini kita dari luar kota, ada dari NTT, dari di luar kota Labuan Bajo, ada dari Maumere, dari mana. Terus ada juga yang peserta luar negeri. Peserta luar negeri ada sekitar 15 orang, maksimum 15 orang. Jadi dia kebetulan datang, lihat papan baliho kita di bandara, langsung berminat, langsung menghubungin, langsung mendaftar.
0: Berarti tepat dong pemilihan spot pemasangan baliho gitu ya. Jadi orang landing langsung, wah. Jadi kalau saya habis trip di laut, ternyata bisa tinggal lama di sini karena ada event begitu ya, Pak ya? Oke. Ya, ini kita coba beralih ke pertanyaan pendengar yang sudah beberapa disampaikan tim juga dari luar. Ini ada beberapa yang sudah mengirimkan. Yang pertanyaannya ini adalah untuk timingnya selalu akhir tahun, apakah memang Golomori menyesuaikan dengan high season yang ada di Labuan Bajo? Jadi kami ingin juga tinggal beberapa hari tapi wisata daratnya itu kurang banyak pilihan. Ini dari Indri, wisatawan asal Bogor yang lagi liburan di Labuan Bajo. Oke, ke Pak Aji, Pak.
2: Mungkin saya coba jawab ya. Sebenarnya memang kalau timingnya dibanding dengan tahun lalu, yang kita incar tahun ini justru memang mendekati peak season. Sebagai salah satu alternatif kegiatan buat turis yang sedang ada di Labuan Bajo. Makanya jadwal awalnya kan 22 Agustus ya, Mbak. Namun kita tahu sendiri dengan adanya bencana alam gempa, sehingga memang kita menghentikan semua kegiatan saat itu masa tanggap darurat. Dan kita mencari waktu kapan sebaiknya untuk ada lagi. Karena kita juga masih menunggu waktu itu. Sampai kapan nih kira-kira masa tanggap darurat. Dan waktu itu sempat ada wacana di September juga. Dan akhirnya kita setelah ini clear bahwa memang kita sudah tidak dalam masa tanggap darurat. Tapi namun masa tahap rehabilitasi sekarang, Mbak ya. Itu akhirnya dan juga pesan-pesan dari stakeholders termasuk dari Kementerian Pariwisata, Pemda, untuk kita menunjukkan bahwa Labuan Bajo memang siap untuk aktif sebagai tempat wisata. Walaupun saat gempa pun sebenarnya lumayan aktif, tetap ramai kan ya.
0: Gitu ya, Pak.
2: Iya, di Labuan Bajo, namun akhirnya kita untuk acaranya kita putuskan di tanggal 3 Oktober dengan pertimbangan sebenarnya salah satu juga cuaca sebelum mulai banyak musim hujan. Karena kalau di Golomori itu hujannya biasanya cukup kuat atau jadi
0: angin seberangin juga.
2: Iya kadang-kadang juga cukup berangin, jadi kita pingin suatu kenyamanan juga buat peserta lari di sana, makanya kita pilih Oktober sudah yang pilihan kita.
0: Jadi bukan asal aja ya, sambil menunggu ada yang daftar atau enggak, tapi memang sudah ada timeline yang dibuat oleh GMCC, oleh ITDC juga mungkin ini ada hasil diskusi, dan tadi mendekati peak season karena jangan sampai karena ini peak season atau kemudian nanti low season ada perbedaan-perbedaan orang untuk datang ke sini gitu ya. Tadi kan disampaikan juga bahwa ini anti mainstream, kita ingin mendongkrak. Jadi membuat sebuah kegiatan yang tidak berdasarkan waktu yang sudah biasa dipahami atau yang sudah biasa dikenal oleh wisatawan baik yang dari dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi Mbak Indri silakan ya, kalau belum daftar tadi kata Pak Mei
3: masih bisa.
0: Bisa langsung ke sana gitu ya. Oke. Ya, ini ada juga pertanyaan agak sangat teknis jadi Pak Mei ini. Kalau kami yang datang nanti itu kesulitan tahun lalu agak berjalan jauh Pak, jadi kecapean dari tempat parkir kami ke titik start. Apakah nanti ada mobil yang menjemput atau mungkin ya yang dimaksud atau seperti apa nanti untuk tahun ini kami akan parkir di mana? Lalu bagaimana menuju ke titik start? Apakah boleh naik semua ke atas gitu Pak?
3: Oke, terima kasih Mbak Indri. Mbak Indri tadi.
0: Yang ini
3: beda lagi.
0: Iya, kalau yang ini beda lagi. Ini Pak Abdul dari Kampung Abdul. Air. Mohon maaf saya belum baca.
3: Ini Pak Abdul dari kemarin, tahun kemarin kita betul ada mobil shuttle ya. Mungkin Pak Abdul datangnya agak terlambat atau gimana. Jadi mobil shuttle kita itu untuk datang lebih awal kita pakai motor, kita arahkan ke dekat beach club. Dekat persimpangan.
0: Kalau pakai motor?
3: Ya, kalau pakai motor. Jadi kalau untuk pakai mobil kita arahkan untuk sampai di bekas ada Mercusuar.
0: Oh, di situ. Ya.
3: Jadi dari ya, sana dari bekas Mercusuar kita antar ada mobil shuttle satu yang bolak-balik untuk menyebut para peserta.
0: Jadi sarannya tidak, jangan datang
3: jangan
0: terlambat.
3: Datang terlambat ya.
0: Nanti udah ditutup semua malah jalan kaki ya.
3: Jalan kaki.
0: Oke, Pak Mi sekaligus disampaikan sebaiknya ini datang jam berapa diulangi lagi ya. Tadi mungkin disampaikan akan ditutup dan tidak bisa mobil shuttle ini menjemput lagi itu di jam berapa gitu.
3: Ya. Jadi kita peserta kita harapkan datang jam 2. Jam 2 seperti yang saya bilang tadi bisa menikmati geliat kuliner yang ada di sana dari UMKM. Jam 2 kita nanti jam 3 kalau untuk solar, kalau semuanya kita ada musola, toilet ada lengkap semua di sana. Nah, jadi kita untuk close gate-nya kita betul-betul kita fix, kita tidak ada toleransi jam 4 kita close gate. Jadi semua tamu yang ada di sana close gate-nya sama kita tutup kita, karena kita akses kita cuma satu akses. Jadi kita tutup jam 4. Jadi mohon maaf para semua tamu atau yang mana yang mau datang lebih dari jam 4 kita
0: tidak bisa. Jadi jangan sampai terlambat.
3: Iya,
0: jangan jalan kaki nanti malah sebelum lomba sudah
3: jalan 5 kiloan duluan ya.
0: Udah jalan 5 kilo duluan. Oke, ini juga dari Widya di Kikan Salon Serenaru. Pak Faldo kami senyum-senyum ketika Pak Faldo tadi ngomong soal pelari. Kami ini memang bukan atlet ya, bukan pelari profesional, tapi mau dong foto-fotonya karena itu lebih penting, hehehe katanya gitu ya. Nah, kami untuk misalnya kami yang bukan pelari profesional, apa sih yang perlu dipersiapkan? Karena yang kami persiapkan sekarang jujur saja lebih banyak ke outfit dan juga perlengkapan untuk foto-foto. Ada yang mungkin bisa disarankan dari bapak-bapak pelari ini untuk kami bisa mempersiapkan diri. Pak Haji kenapa senyum pas bilang bapak-bapak pelari?
5: Karena beliau tidak sendiri yang ngomong itu. Gitu kita ya? Semua di sini
0: sama-sama merasakan itu ya.
5: Jadi cukup relate ya. Okay. Tapi saya juga termasuk orang baru lari belakangan Mbak sebenarnya. Okay. Jadi pertama saya berpikir bahwa wah ini olahraga berat sekali gitu ya. Karena kan ya walaupun saya tahu ini olahraga modalnya tidak terlalu mahal.
0: Tergantung.
5: Tapi pas saya review lagi, ternyata ya. Tiketnya mahal.
0: Tiketnya mahal, belum lagi circle lari kita ya.
5: Iya.
0: Kalau circle lari kita punya gear yang bagus-bagus jadi mahal.
5: Iya, jadi mahal. Padahal mah kalau
2: color matching-nya juga harus dari atas sampai bawah.
5: Dulu kan jadi tinggal pakai apa? Lepas sendal,
0: lari,
5: konsisten, ya kan? Lari aja. Tapi begini Mbak, saya melihat belakangan tren lari ini juga menjadi kebiasaan hidup sehat Mbak.
0: Wah, bagus dong.
5: Iya, dan memang kesadaran anak-anak muda, kesadaran ya senior-senior ya saya bilangnya ya, bukan bapak-bapak yang dari tadi bikin kita tersenyum ya. Senior-senior juga menginginkan bahwa bicara soal jantung, bicara soal otot, bicara soal sendi, ya kan? Dan bicara juga bagaimana kita juga
4: enjoy kan, Mbak. Olahraga itu kan sebenarnya melampaui batas fisik. Intinya kan gitu kan olahraga. Kita mau fitness kek, kita mau lari kek, kita mau loncat kek. Iya, kan melampaui batas. Ya. Tapi gimana caranya melampaui batas ini enggak pahit-pahit betul? Nah, itulah
0: di, bikin trauma, kan?
4: Iya, dihadirkanlah sunset. Dihadirkanlah. Iya, dihadirkanlah bentuk-bentuk track yang mungkin ya enggak banyak nih lari di trek kayak gini gitu. Nah, harapan kami dari TDC tentunya untuk The Golomori dan James CC dan panitia, semoga ini bisa menjadi IP yang konsisten. Bagaimana tadi ada yang berbicara, Pak, jadwalnya. Ya udah, berarti ini nanti bikin tiap tahun orang tahu di bulan ini, summer ini misalnya, atau di peak season ini orang tahu selain turun bandara, pergi ke laut, ternyata turun bandara juga bisa pergi ke bukit untuk lari, gitu loh. Nah, itulah yang kami harapkan. Dan kalau ditanya apa persiapan, ya persiapan ya. Kan,
0: Valdo juga ikutan lari nih, boleh dong di-spill buat Widya.
4: Iya, kalau saya persiapannya saya yang penting niat aja, Mbak. Ini niat, maksudnya gini, kita kan karena kita bukan atlet, jadi kan kita nggak boleh tertekan, gitu kan? Sekali lagi yang namanya olahraga menurut saya adalah melampaui batas fisik. Iya kan? Jadi ya kalau seandainya mau dilampaui, ya latihannya juga santai aja, jangan terlalu banyak makan ya saya kira ya.
0: Mendekati
4: bandul lari jangan gitu, karena kan juga nggak baik. Dan kalau bisa sih, menurut saya yang nggak kalah jauh lebih penting adalah memakai proteksi ultraviolet ya, biar nggak belang itu kulitnya nanti setelah lari. Ini sangat teknis loh ini masukan saya ya.
0: Jadi menempatkan POV Widya banget ini.
4: Iya.
0: Tadi kan outfitnya baru.
4: Iya. Mau jangan lupa sunscreennya Mbak ya. Terus jangan lupa juga bagaimana foto okay, tapi jangan sampai baterainya habis. Iya.
0: Power bank.
4: Entah power bank, entah full charge gitu kan. Nah itu kan yang sering. Dan yang ketiga, berkolaborasi lah dengan teman-teman untuk bikin video yang bagus.
0: Bila perlu udah disiapin konsepnya ya.
4: Iya.
0: Bayangkan Golomori ini bagusnya gimana, saya harus ngambil di mana.
4: Exactly, karena kan ada kontesnya.
0: Betul.
4: Ya. Oh, betul. Iya kan, ya, ada postingan terbaik. Iya kan, semakin banyak teman-teman posting, semakin tersampaikan informasi ini ke dunia luar. Mudah-mudahan setiap turis, wisatawan, baik lokal maupun internasional, searching Labuan Bajo. Keluar Golomori Sunset Run. Iya kan?
0: Pak, itu likers atau viewers atau komentar terbanyak sih nanti kalau yang akan dijadikan juaranya gitu dipilih nanti.
4: Nah, ini yang paling rumit biasa.
0: Dalam waktu singkat lagi harus harus dipantau gitu. Gimana, Pak? Ya.
3: Itu mungkin dari tim sekretariat kita itu dari bikin konten apa bikin lomba seperti itu untuk liker sama video terbaik lah.
4: Kualitas ada berarti, Mbak.
0: Jangan sampai nih kualitas video kalah sama yang punya banyak pasukan gitu.
4: Mobilisasi.
0: Jadi harus tetap dua-duanya dinilai dari kualitas estetika itu nanti akan menjadi pertimbangan panitia. Tapi siap-siap aja kayak Widya tadi ya. Ini dia sudah sangat tertarik walaupun larinya juga nggak juara nggak apa-apa. Yang penting konten saya juara gitu ya. Oke, itu juga bisa karena ini fun ya. Kita jadi tidak sedang bukan hanya untuk membina atau mencari atlet saja, tetapi memang ini bisa dibuka diikuti oleh siapapun ya. Dan pertanyaannya menarik-menarik. Ada lagi ini nih yang sampaikan katanya gini. Saya sudah mendaftar Pak Tadan juga kategori early bird. Saya Erna. Masih di dekat RRI juga nih di Jalan Sernaru. Bapak-bapak yang ingin saya tanyakan, apakah misalnya seperti kami ini ya, itu diperbolehkan untuk misalnya finish untuk di start itu berada di baris paling depan? Karena biasanya kami selalu tertinggal, Pak. Sudah kami gak kuat lari di belakang pula nanti kami. Apakah panitia ada mengatur-mengatur seperti itu? Saya kurang paham teknisnya sih, Pak. Tapi kami pengen di depan gitu.
4: Biar masuk foto juga.
0: Foto soalnya ya. Tapi Erna makasih ya, ini menjawab juga banyak peserta yang memang dalam kategori yang kalau kita sebut pelari culture itu memang selalu akan ketinggalan gitu. Bapak spill tips dong gimana untuk mereka bisa seperti Erna ini, jawabannya gimana nanti?
3: Oke, terima kasih Mbak Erna ya. Kalau kita sih kalau untuk pelari rata-rata pelari itu mau yang di depan itu ya. Kita nggak mau kejadian seperti yang sebelumnya yang di daerah lain. Itu ada pelari yang keinjak-injak ya, karena ada jatuh, kayak di Medan kemarin ada kejadian seperti itu. Jadi mungkin Mbak Erna mungkin di pinggir-pinggir boleh di depan tapi arah ke pinggir. Karena dari kita pelari-pelari kita ini apalagi daerah gudangnya pelari-pelari di NTT ini ya. Betul. Jadi dia mau cepat aja. Nah, jadi kalau bisa jangan sampai ya di pinggir-pinggir boleh di depan tapi agak ke pinggir, jangan terlampau di tengah.
0: Iya, apalagi treknya tuh katanya jalur neraka itu elevasinya. Tapi tetap aja yang bisa tembus 15 menit, 20 menit itu luar biasa ini ya. Pace-nya juga oke. Dan Mbak Erna, itu tadi ya, yang penting jangan datang terlambat.
3: Jangan datang terlambat.
0: Kalau datang terlambat justru malah paling belakang nanti dapatnya, karena semua

0: gimana? Pak Ketua Panitia, Pak Aji, silakan.
1: Memang setelah finish itu ada acara awarding, tapi bukan hanya
0: yang masuk di dalam
1: yang dapat podium yang memperoleh hadiah. Kita juga ada door prize di sana, dan juga ada hiburan musik, dan juga ada tari dari SMK Stella Maris untuk tariannya, dan untuk bandnya pun juga dari band lokal kita juga akan ada hiburan situ. Jadi justru kita encourage untuk para pelari setelah selesai menikmati sunset, kita pun menikmati musik, menikmati culture dengan pelari-pelari lainnya juga di situ. Jadi itu
0: jadi
1: justru
0: ya.
1: Dan untuk hadiah juga door prize akan diumumkan di sana, jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan kalau beruntung membawa pulang door prize.
0: Oke, katanya tahun lalu dapat hadiah juga, gitu ya. Jadi
1: ya mudah-mudahan. Ya.
0: Katanya untuk naik podium sih saya nggak ada harapan sih, tapi harapan saya bisa dapat door prize katanya. Jujur banget, Mbak Im ya. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, seru sebenarnya ini ya, yang kita sampaikan ini, dan pasti lebih seru kalau kita semua kesana nanti ya pada sore ini. Tapi kata Pak Mei, sebaiknya better jam 2 udah di sana ya. Bisa disesuaikan dengan jarak dan lain-lain, dan tidak rugi juga walaupun kita harus menunggu beberapa jam, karena ada banyak yang bisa dieksplor di GMCC ya, kalaupun mereka datang jam 2 gitu ya Pak ya. Bisa foto-foto mercusuar.
2: Mercusuar udah gak ada.
0: Oh udah gak ada, oh pantes dibilang bekas ya. Kapan tuh Pak udah gak adanya?
2: Udah Desember.
1: Awal tahun ini ya, musim pas lagi banyak ekstrim.
0: Untung udah sempat foto.
2: Untung ya, udah ngonten.
0: Untung udah ngonten di sana. Kalau enggak itu cuma tinggal kenangan saja.
1: Mudah-mudahan akan ada lagi.
0: Dengan pengganti mungkin ya. Karena di sana tuh biasa captionnya tuh berasa berada di Belanda gitu, padahal di Labuan gitu. Kayaknya gitu ramenya captionnya ya. Tapi nanti akan ada kejutan dari GNCC ya. Oke. Nah, terakhir ini silakan Pak Aji, Pak Faldo, dan juga Pak Mai. Yang terakhir ingin disampaikan mungkin dalam diskusi kita tadi, ada yang belum disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa kita yang menyaksikan melalui YouTube terkait dengan Golomori Sunset Run 2026. Dari Pak Faldo dulu, tadi harapannya kan ini GNCC adalah masa depan dengan segala kegiatannya, yang harapannya juga bisa ikut mendukung mengembangkan pariwisata di Labuan Bajo. Silakan Pak Faldo.
3: Iya, kami dari ITDC bersama Golomori, GMCC, dan panitia berharap masyarakat semuanya untuk terus mendukung apa yang kita kerjakan, karena bicara mengembangkan pariwisata bukan pekerjaan semalam. Ini pekerjaan panjang, butuh banyak dukungan, butuh banyak support, butuh banyak pihak yang juga harus membantu. Kami tentu akan bekerja sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik, produk terbaik, dan membangun dengan cara yang paling baik, manajemen terbaik. Jadi kami berharap semua masyarakat dari Labuan Bajo khususnya, NTT, dan seluruh masyarakat Indonesia bisa disampaikan kepada siapapun, melalui kontennya kah, melalui temannya kah, bahwa Labuan Bajo destinasi super premium, di sana ada ITDC yang berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk RRI, termasuk Pemda, termasuk pemerintah provinsi, agar Labuan Bajo menjadi jauh lebih baik, dan di kondisi yang sangat baik ini jauh lebih baik lagi. Jadi harapannya kami bisa menghadirkan alternatif wisata darat dan tentunya juga bisa lewat laut gitu ya.
0: Kedepannya.
3: Okay. Nantikan hal-hal menarik yang sedang kami siapkan bersama ITDC dan The Golomori.
0: Oke, ditunggu saja nanti kejutan-kejutannya. Pak Aji, Pak Mei, dan semua teman-teman yang ada di GMCC tidak akan membiarkan tanpa kejutan di setiap tahunnya ya. Oke. Pak Aji, silakan dilanjutkan Pak Aji. Harapannya
1: Iya. Makasih Mbak Desi ya. Kalau untuk harapannya mungkin sudah dirangkum semua dari Pak Faldo tadi. Kalau dari kami ya mungkin menambahkan, menyambung tadi adalah mungkin banyak berterima kasih kami kepada semua pihak yang memang saat ini sangat mendukung kami, dan kami harapkan itu akan berjalan terus. Baik itu pemerintah, masyarakat, stakeholders kayak RRI juga sudah selama ini sangat mendukung kami juga, dan juga dalam kegiatan-kegiatan juga dari semua mitra kami, sponsor, UMKM, volunteer, masyarakat sekitar yang terlibat. Jadi yang ini yang menurut kami memang semangat kolaborasi gotong royong ini sangat kuat di Labuan Bajo, dan kami berharap

0: karena tadi Pak Valdo bilang ini akan jangka panjang, ini bisa terjaga terus. Dan sama-sama untuk menjaga, memperkuat, dan juga meningkatkan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya, sehingga lebih maju namun juga tetap tertib, aman dan nyaman untuk semua, untuk semua tamu-tamu kita yang di Labuan Bajo area. Serta juga kami mengharapkan apapun yang kita kerja bersama-sama itu memberikan story atau experience, sehingga orang yang datang itu bisa menyampaikan experience pengalaman mereka itu ke orang-orang lain yang di rumah mereka masing-masing, begitu sih Mbak.
1: Agar mereka juga tertarik datang, merasakan pengalaman yang sama.
0: Dan itu berat terjaga terus sampai
1: Okay. Kalau Pak Mei, mungkin kita harapkan remain lagi ke para peserta ya gitu ya, untuk yang teknis yang sebentar tinggal beberapa jam lagi nih.
2: Oke, kalau dari saya sih pesan saya datang tepat waktu, terus gunakan BIB-nya, siapa tahu kita dapat dapat juara. Jangan sampai harus melewatin checkpoint yang mau juara, dan yang mau santai, mau jalan santai, ikutin fun walk. Jangan paksakan kondisi tubuh, karena kita ada fun walk-nya. Jadi setiap peserta yang kecuali last call itu dapat medali. Nah, jadi sampai nggak sampai ke checkpoint, yang tidak, yang bukan last call itu dapat medali semua.
1: Okay. Jangan takut nggak dapat medali. Iya, medalinya Oke. Terus ada lagi yang mau diingatkan
2: itu, Mbak? Kalau saya itu aja, simpan satu lagi, simpan kupon door prize-nya. Kita ada door prize ya. Jadi seperti yang dibilang tadi, yang mudah-mudahan ada yang mau dibawa pulang. Kita dari para sponsor kita itu, kita ada macam-macam hadiah door prize-nya.
1: Wah, seru nih ya, menarik ya. Jadi kalau misalnya Anda bukan atlet profesional, jangan insecure. Tadi ada yang bilang pipetnya kalau kita nggak dapat podium, tapi kita bawa pulang door prize gitu ya, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, udah terbayang keseruannya. Tapi bapak-bapak yang di sini jangan lupa siapkan fisiknya juga ya, karena capek nih selama ini mempersiapkan event ini. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruannya nanti sore nanti ya.
0: Siap.
1: Ya, jadi kita akan buktikan sama-sama nanti di sana acaranya seseru apa. Kita bisa pantau juga di media sosial, udah rame banget nih ya. Belum acara aja udah banyak yang sudah flexing gearnya, udah mulai tunjukin outfitnya, cek outfit sang seteran gitu ya. Jadi itu sudah di semua media, dan ini apresiasi juga untuk panitia, untuk GMCC, untuk ITDC juga yang mempersiapkan ini dengan well prepared ya. Jadi ada untungnya juga kita ditunda, kita bisa mempersiapkan lebih baik lagi gitu ya. Oke, Pak Aji, Pak Valdo dan Pak Mei, terima kasih sudah sempat datang ke sini ya untuk bisa bagi keseruan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sore nanti.
0: Siap, Mbak. Terima kasih juga dari kami. Terima kasih Pak Kari. Terima kasih Mbak Desi.
1: Untuk Anda pendengar yang ketinggalan dialog dan obrolan kami, jangan lupa untuk nanti kunjungi kembali di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Dan sampai jumpa untuk Anda yang berada di wilayah Labuan Bajo, yang sudah berada di wilayah Labuan Bajo, nanti sore di Golomori Sunset Run 2026. Di sana akan banyak keseruan tadi yang sudah disampaikan. Kita doakan mudah-mudahan acara ini sukses, cuacanya berjalan dengan lancar, dan jangan sampai ketinggalan sunset yang priceless yang Anda harus bisa nikmati juga di Golomori. Saya Desi Natalia, setelah ini masih ada informasi-informasi menarik dalam Labuan Bajo siang ini, jadi stay tune terus bersama kami, RRI ISP Labuan Bajo. Kami mengudara langsung dari Serenaru Labuan Bajo. Selamat siang, tetap semangat untuk semuanya.
3: Labuan Bajo, siang ini.

0: hidup sebagai sebuah
1: kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Mungkin selama ini Anda cenderung mengabaikan keberadaan saku kecil di celana jeans. Atau mungkin selama ini Anda bertanya-tanya apa kegunaan dari saku kecil tersebut. Ternyata saku kecil itu dibuat untuk menyimpan arloji. Untuk itu sering disebut sebagai the watch pocket atau saku jam. Konon katanya, pelanggan pertama dari jenis pakaian ini merupakan seorang masinis, tukang kayu, petani, hingga seorang cowboy. Mereka membutuhkan tempat untuk menyimpan dan melindungi jam atau arloji yang mereka miliki. Untuk itu, saku kecil ini dibuat untuk menunjang pekerjaan mereka. Bentuk jam yang masih digunakan saat itu berupa jam bundar kecil yang dilengkapi oleh rantai. Belum berbentuk seperti kebanyakan model jam tangan saat ini yang cenderung berukuran besar. Hingga saat ini, saku kecil tersebut menjadi mode dan selalu ada pada celana jeans merek apapun. Meskipun terjadi perubahan fungsi, saat ini saku kecil tersebut sering kali digunakan untuk menyimpan koin atau barang-barang kecil lainnya.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astan pendengar di FM 91,7 MHz. Siang hari ini akan menghadirkan deretan informasi teraktual, terkini dan terupdate dengan menghadirkan juga informasi ringan yang akan menemani aktivitas Anda pendengar di edisi Sabtu 3 Oktober. Dan kami juga akan menghadirkan program-program menarik lainnya hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan juga lagu-lagu pilihan. Jangan lupa pendengar unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Nur Astan menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dedans.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar di FM 91,7 MHz. Ya, hari ini kami menghadirkan informasi pemerintah menyiapkan penanganan terhadap sekitar 650 bangunan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, yang terdiri atas bangunan peribadatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan keagamaan. Penanganan ini, pendengar, dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari pembersihan kerusakan ringan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti saat meninjau fasilitas publik dan infrastruktur terdampak gempa di Nagekeo pada Kamis 1 Oktober 2020. Ia mengatakan dalam penanganan tanggap darurat, bangunan yang mengalami kerusakan ringan akan menjadi prioritas untuk dibersihkan dan diperbaiki. Pemerintah, pendengar, menargetkan penanganan kerusakan ringan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Sementara bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat akan masuk dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon pada 2027. Selain fasilitas publik, pendengar, penanganan juga dilakukan terhadap sejumlah jembatan yang terdampak gempa. Berdasarkan hasil peninjauan, jembatan-jembatan di sepanjang jalur ND hingga Nagekeo yang membutuhkan penanganan darurat telah diselesaikan dan kembali berfungsi. Meski demikian, masih terdapat beberapa jembatan yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui program rehab rekon. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo.
5: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Kanal

Melamun didefinisikan sebagai pengalaman spontan yang tidak didorong oleh apapun. Kita tiba-tiba melamun tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Meski cenderung dinilai negatif, namun faktanya melamun juga punya manfaat positif. Yang pertama, melamun bisa meredakan stres dan kecemasan. Kedua, beberapa bagian otak bekerja bersamaan saat melamun. Ketiga, melamun bisa meningkatkan kreativitas. Dan keempat, melamun dapat membantu mencapai tujuan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Masih bersama Nur Astan di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Bagi sebagian orang pendengar, hari Sabtu mungkin identik dengan waktu bersantai atau berwisata. Namun saya akan menemani Anda dan sangat tahu persis ya, kita semua siang ini masih banyak dari Anda yang tengah sibuk di ruang kerja, memantau usaha, melayani pelanggan bagi Anda yang ada di kota Labuan Bajo, atau merampungkan target mingguan yang tersisa. Dedikasi Anda pendengar di akhir pekan ini tentu bagian bentuk komitmen yang sangat patut diapresiasi. Menjelang jam-jam kantuk seperti siang hari ini nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Nur Astan juga akan mengajak pendengar bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Fokus dan energi tubuh pendengar biasanya mulai mengalami penurunan. Karena itu siang ini kita akan mengangkat tema yang sangat ringan untuk Anda yang seni tetap produktif di akhir pekan meskipun weekend, tetap melakukan produktivitas kegiatan yang sangat produktif. Dan Anda perlu melakukan terapan gerakan-gerakan ringan atau aturan-aturan agar Anda tidak merasa kelelahan. Terapkan aturan 20 triple 20 untuk kesehatan mata. Pendengar, bagi Anda yang terus menatap layar komputer, istirahatkan mata sejenak setiap 20 menit, alihkan pandangan Anda ke objek berjarak sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter. Selama 20 detik, pendengar, langkah kecil ini sangat efektif mencegah kelelahan mata dan sakit kepala di tengah rentetan pekerjaan. Peregangan singkat di area kerja, duduk. Saat Anda duduk ataupun berdiri pada posisi yang sama, terlalu lama dapat menghambat sirkulasi darah yang memicu rasa kantuk. Luangkan waktu 3 hingga 5 menit untuk sekedar berjalan kecil, memutar bahu, dan meregangkan lengan serta leher Anda. Hal ini pendengar, sirkulasi darah yang akan lancar kembali menyuplai oksigen ke otak, sehingga Anda merasa lebih segar. Masih banyak deretan tips ringan, gerakan-gerakan produktif yang akan membantu Anda agar tidak kelelahan saat masih melakukan kegiatan produktif ya di hari libur ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Tetap bersama kami pendengar, Nur Astan akan menemani dari pukul 11 hingga nantinya pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tepat nanti sesaat lagi di pukul 11 lewat 55 menit, Nur Astan akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Doa Angels.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga

0: Komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus.

0: Selamat siang pendengar Pro Software RI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi masih bersama Nur Astan Pendengar. Tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Arina Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après. Pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya.
2: Que content à part le résultat.
1: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut.
3: Dobbiamo fare, poi non sappiamo se ce la faremo.
1: Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari ASEAN Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: The Red FC pada lanjutan pekerjaan Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan pekerjaan Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60, Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red, Misal El Burji, melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura, Regi Yonatan, mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unit yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak tadi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikap Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikap Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif. Namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim Brazil M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri. Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
5: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap untuk menghadapi besok pertandingan. Ya, kita tahu dari YouTube SMS ya. Kita udah bisa bertanding di sudah di off. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan apa persiapan bersama seluruh divisi. Semoga hasil yang terbaik buat kita SMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
6: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
7: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, nah, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
6: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga saat itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta dan kembali di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Bersama Nur Astan, pendengar menemani hingga nantinya pukul 18 waktu Indonesia Tengah, menghadirkan deretan informasi teraktual, terupdate, dan informasi ringan program menarik lainnya, tepatnya nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar Nur Astan akan menghadirkan program Bincang Budaya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setelah makan, kita biasanya bersendawa. Sebenarnya, bersendawa itu merupakan hal alami yang bisa dilakukan oleh tubuh kita. Saat kita bersendawa, artinya kita mengeluarkan gas yang tadinya ada di dalam tubuh kita. Saat kita makan, gas di sekitar kita akan ikut masuk ke dalam mulut. Biasanya, gas akan banyak tertelan saat kita makan dengan cepat dan terburu-buru. Gas juga bisa masuk ke perut jika kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bisa membuat kadar gas menjadi berlebihan di perut seperti ubi, brokoli, kacang-kacangan, dan minuman bersoda. Ternyata bersendawa ada manfaatnya. Salah satunya adalah membuat perut terasa lebih nyaman karena gas di dalam tubuh berkurang. Dengan begitu, perut kita tidak lagi kembung dan gas di dalamnya juga tidak menumpuk. Selain itu, bersendawa juga melancarkan kinerja lambung. Jadi, tidak perlu malu kalau kita melakukannya. Tapi, tetap ingat kesopanan ya kalau ingin bersendawa di depan orang banyak.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Kombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News.
4: Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberikan

0: 不知道。
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
3: Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: 987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul kendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu ya. Pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saya terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay.
3: Ya.
2: Okay, Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Okay. Artinya begini, perlu jujur saya katakan, jadi pertama sekali itu di penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Mm-hmm. Kemudian di sana itu, lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Okay.
3: Ya? Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke. Okay.
3: Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo. Oh, itu ya, Pak ya.
3: Robo. Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Bo, yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Ya, doanya secara budaya. Ya.
2: Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat.
2: Okay,
3: ya.
2: Okay.
3: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu. Ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang. ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay. Nah,
3: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
4: Oke.
3: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
4: Oke. Dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
3: Sirip pinang mungkin.
4: Sirip pinang, kemudian
3: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
4: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
3: Okay.
4: Yaitu pertama itu moke. Seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
3: Okay, Pak.
4: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam, yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
3: Okay.
4: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
3: Betul.
4: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
3: Oke.
4: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sesera adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang. Kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka ya. Karena selain dari kita kapu, kemudian naka. Mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit ya.
3: Oke, Pak, silakan.
4: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai, tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku. Maaf, bukan digendong melainkan dipangku.
3: Oke, okay, Pak. Kapu, terima kasih.
4: Bahasa Manggarai itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan. Ya, menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu, baik yang kita undang maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka. Jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu, manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
3: Begitu ya, Pak ya.
4: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu, tuh mukeh tadi itu, dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau gitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
3: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
4: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
3: sair, ya, begitu ya Pak ya. Oke.
4: Nah, sair-sair adat dalam Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri. Itu adalah yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
3: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
4: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
3: Ya?
4: Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi, tidak ada jas, ya, tidak ada jas. Kemudian yang digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya, soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
3: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang.

0: negara ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial.
1: Okay.
0: Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk apa namanya itu pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada tiga, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Bura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta. Restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya, melalui Bura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Nah, jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya seremonial, ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
1: Berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini, ya Pak, ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu, Pak.
0: Kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali, ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
1: Ya.
0: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
1: Sayang sekali, ya, Pak, ya.
0: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus, ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus, ya. Artinya budayanya sudah membaur.
1: Nah,
0: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki

0: pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya, apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya. Kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya. Ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya oke, anak muda itu suka. Kemudian busana ya oke, mungkin melukis ya oke. Yang saya khawatir, satu seni ungkapan. Ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian ibu ya.
1: Oke, luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
0: Boleh dan tidak boleh ya.
1: Iya. Betul Pak.
0: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Kenapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai. Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule ya. Bule yang datang ke Manggarai. Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka. Yang pertama sekali, yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Itu pertama sekali. Kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan. Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Itu yang dia wajib hukumnya. Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapudanaka.
1: Gitu ya Pak ya.
0: Maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu. Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai. Mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Gitu. Seperti itu ya. Sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu. Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
1: Menarik sekali ya Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Sari berita, sebanyak 650 bangunan terdampak gempa NTT ditangani bertahap. Satpol PP ND pagar sempadan Pantai Indau. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Pemerintah menyiapkan penanganan terhadap sekitar 650 bangunan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT yang terdiri atas bangunan peribadatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan keagamaan. Penanganan dilakukan secara bertahap. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Pemerintah menyiapkan penanganan terhadap sekitar 650 bangunan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas bangunan peribadatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan mulai dari pembersihan kerusakan ringan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti saat meninjau fasilitas publik dan infrastruktur terdampak gempa di Nagekeo Kamis kemarin mengatakan dalam penanganan tanggap darurat bangunan yang mengalami kerusakan ringan akan menjadi prioritas untuk dibersihkan dan diperbaiki. Pemerintah menargetkan penanganan kerusakan ringan dapat diselesaikan pada 2026. Sementara bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat akan masuk dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon pada 2027.
2: Hari ini kita meninjau baru beberapa ya, tapi memang kita akan melakukan tanggap darurat, yaitu pembersihan-pembersihan untuk bangunan-bangunan yang rusak-rusak ringan, ya, itu akan kita lakukan yang jumlahnya cukup banyak. Kita kategorikan ada bangunan peribadatan, ada bangunan untuk kesehatan dan juga untuk pendidikan keagamaan, ya, itu jumlahnya ada 650, ya. Nah, tapi kita coba pilah-pilah yang rusak ringan sama yang rusak sedang maupun yang berat, ya. Kita sedang melakukan identifikasi itu semuanya.
1: Selain fasilitas publik, penanganan juga dilakukan terhadap sejumlah jembatan yang terdampak gempa. Berdasarkan hasil peninjauan, jembatan-jembatan di sepanjang jalur ND hingga Nagekeo yang membutuhkan penanganan darurat telah diselesaikan dan kembali berfungsi. Meski demikian, masih terdapat beberapa jembatan yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui program Rehab Rekon.
2: Tadi saya juga sudah lihat juga untuk jembatan-jembatan sepanjang dari ND sampai ke Nagekeo ini, untuk darurat-darurat sudah diselesaikan semuanya dan sudah berfungsi semuanya. Ya, sudah berfungsi semuanya. Mudah-mudahan. Tapi ada beberapa yang mesti harus kita tangani, jembatan yang mungkin masih ditutup. Kalau nanti masuk ke Rehab Rekon ya Pak ya.
1: Pemerintah juga tengah mengidentifikasi bangunan publik dan fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan. Untuk kerusakan ringan, pembersihan dan penanganan darurat dilakukan segera, sedangkan kerusakan sedang dan berat akan ditangani melalui program Rehab Rekon setelah perencanaan teknis disiapkan. Langkah tersebut dilakukan agar pemulihan pasca gempa dapat berjalan bertahap dengan memprioritaskan fasilitas yang membutuhkan penanganan segera. RRI Ande Ferisoo melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Ende kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Indao Kamis 1 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah Perda sekaligus pengamanan aset pemerintah dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Laporan Rovinus Bula.
3: Pemagaran ini merupakan tindak lanjut setelah sebelum Satpol PP menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Namun proses pemagaran sempat mendapat protes dari sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di lokasi. Sebelum pemagaran dilakukan, petugas memberikan himbauan kepada para pedagang agar membongkar lapak secara mandiri dan memindahkan barang dagangan ke area sementara di Terminal Dao. Pemindahan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan para PKL selama penataan kawasan berlangsung. Ketua RT 02 Ndao Suharman mengatakan pedagang pada prinsipnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun mereka meminta adanya komitmen agar setelah kawasan selesai direnovasi dan ditata, pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.
4: Kalau menurut saya sebagai perintah desa, kami siap, kami tidak melawan. Yang penting intinya komitmen memang setelah direnovasi lagi, dibikin kasih taman kota gagah, kami orang-orang di sini jual lagi di sini saja. Kami minta begitu saja. Kami tidak melawan. Jangan sampai besok-besok sudah jadi gagah, kami di sini orang-orang jual sini orang geser macam di Pateria di sana. Kami tidak mau begitu. Dan kedua, sebentar sore kami akan tertibkan lapak-lapaknya jual-jual sembarangan di sana itu, kami akan tertibkan.
3: Ia juga menyebut pihaknya akan ikut menertibkan lapak pedagang lain yang berjualan sembarangan di bahu jalan sepanjang Sempadan Pantai Indau. Sementara itu, Kasih Trantibum Satpol PP ND Yoman Hami mengatakan pemagaran telah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kecamatan ND Utara, serta pihak Kelurahan Kota Ratu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat memahami penataan kawasan dan aturan pemanfaatan ruang. Yoman menjelaskan, aktivitas warga di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan Perda Kabupaten ND nomor 2 tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai ketertiban tempat dan jenis usaha. Karena itu, Satpol PP meminta para PKL memanfaatkan lokasi sementara yang telah disiapkan pemerintah di Terminal Ndao.
5: Tindakan yang lebih preventif, artinya kami tetap melakukan proses pemagaran dan barang-barang mereka akan kami pindahkan ke area yang sudah disiapkan, yaitu di Terminal Ndao ini. Tentunya ini akan ditindaklanjuti, akan diterusin dengan pengerjaan taman oleh pihak PUPR, mungkin lebih pasti, lebih baik kejelasan bagaimana utamanya mungkin direkan-rekan di PUPR. Kami sampaikan dari sisi penertiban berkaitan dengan sepadan pantai Ndao.
3: Setelah pemagaran selesai, kawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan penataan taman oleh Dinas PUPR, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada aspek penertiban di kawasan sempadan pantai. RRI Enervinus Fula melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten ND masih memeriksa 228 sanggahan masyarakat terhadap hasil pendataan rumah rusak akibat gempa Flores. Laporan Ricardus Kota.
6: BPBD Kabupaten ND masih memverifikasi 228 sanggahan masyarakat terhadap hasil pendataan rumah rusak akibat gempa Flores. Sanggahan tersebut disampaikan setelah pemerintah melakukan uji publik terhadap hasil verifikasi tahap pertama. Pada verifikasi tahap pertama, BPBD mencatat sebanyak 1.798 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda. Data tersebut terdiri dari 52 rumah rusak berat, 570 rumah rusak sedang, dan 1.176 rusak ringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcellus Ecclesianus Meta, mengatakan setiap sanggahan akan diperiksa kembali oleh tim verifikasi dan teknis. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah keberatan masyarakat sesuai dengan kriteria kerusakan yang ditetapkan dalam pedoman BNPB.
7: Data sanggahan itu nanti akan kita dorong di gelombang kedua untuk pengusulan. Setelah kita tim verifikasi, tim teknis melakukan verifikasi atas sanggahan itu, kalau yang betul sanggahannya itu nanti kita masukkan untuk usulan, tapi kalau misalnya sanggahannya berdasarkan penilaian tim teknisnya tidak tepat, maka tetap akan ditinggalkan. Yang paling utama prinsip kami, tidak ada satupun hak masyarakat atau kepentingan masyarakat yang akan ditinggal, akan kita coba suri satu persatu.
6: Menurut Marcellus, hasil verifikasi yang telah dinyatakan jelas akan dipadankan kembali dengan data kependudukan sebelum digunakan untuk pengusulan bantuan. Sementara data yang masih dalam proses sanggahan akan diarahkan ke gelombang berikutnya setelah pemeriksaan teknis selesai. Ia menjelaskan sebagian perbedaan muncul karena masyarakat menilai kerusakan berdasarkan kondisi bangunan secara kasat mata. Sementara petugas menggunakan pembobotan pada sejumlah komponen bangunan seperti atap, kolom, lantai, pondasi, dan dinding. BPBD ND memastikan proses pemeriksaan terhadap sanggahan tetap dilakukan agar data kerusakan rumah dapat dipertanggungjawabkan. Data yang telah melalui tahapan verifikasi nantinya menjadi bagian dari dasar pengusulan bantuan stimulan maupun hunian sementara bagi masyarakat terdampak. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menerima 250 paket bahan makanan bantuan dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui Perum Bulog Cabang Bajawa sebagai bagian dari dukungan penanganan dan pemulihan warga terdampak bencana. Laporan Niklaus Makumeli.
8: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menerima 250 paket bahan makanan bantuan dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui Perum Bulog Cabang Bejawa sebagai bagian dari dukungan penanganan dan pemulihan warga terdampak bencana. Perwakilan Bulog Cabang Bejawa Laurentius menyebutkan bantuan yang diserahkan terdiri atas sejumlah kebutuhan pangan pokok. Sebanyak 250 paket tersebut berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa.
9: Kami dan Bulog menyambut ingin memberikan bantuan kepada Bapak Presiden, Bapak Kesan Bapres, berupa satu set bantuan isinya beras, minyak, dan gula.
8: Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Kabupaten Nagekeo yang masih menjalani proses pemulihan pasca gempa bumi. Bantuan pangan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga selama masa pemulihan. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi atas bantuan bahan makanan yang diberikan melalui Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, dukungan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang terdampak bencana saat ini. Pemerintah Kabupaten Nagekeo terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa. Dukungan bantuan pangan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan sekaligus membantu masyarakat kembali menjalani aktivitas secara bertahap. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kepatuhan membayar pajak kendaraan dinas dinilai penting untuk menunjukkan tanggung jawab aparatur pemerintah kepada masyarakat. Laporan Suimam.
10: Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Ferdinand Sare mengatakan pembayaran pajak kendaraan dinas perlu dilakukan tepat waktu sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan pemerintah. Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa aparatur pemerintah menjalankan kewajiban administrasi sebelum mengajak masyarakat taat membayar pajak. Vincentius mengatakan kepatuhan aparatur dapat menjadi contoh langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan secara tertib.
11: Kendaraan dinas bulan Januari sampai dengan bulan Agustus kemarin milik pemerintah hampir mendekati 1000 unit. Terakhir data di bulan Agustus itu baru di angka 400-an unit yang membayar.
10: Ia melanjutkan kendaraan dinas yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik juga harus memiliki dokumen perpajakan yang sesuai ketentuan berlaku. Vincentius menambahkan kesadaran membayar pajak kendaraan dinas tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mendukung ketertiban penggunaan kendaraan pemerintah. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memperhatikan masa berlaku pajak kendaraan agar kewajiban pembayaran tidak terlewat. Kepatuhan aparatur dalam membayar pajak kendaraan dinas diharapkan turut memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pembayaran pajak kendaraan dapat berjalan tertib sekaligus mendukung pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Ende.

0: Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, agen Perlinsos di tingkat desa dan kelurahan untuk membantu masyarakat rentan mengakses layanan perlindungan sosial berbasis digital. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
1: Dinas Sosial Flores Timur sebar agen Perlinsos untuk membantu warga yang kesulitan mengakses layanan perlindungan sosial secara digital. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Flores Timur, Kristina, mengatakan agen tersebut ditempatkan di desa dan kelurahan untuk mendampingi masyarakat mulai dari pendataan hingga pengusulan bantuan sosial melalui portal Perlinsos. Menurut Kristina, pendampingan ini terutama diberikan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan perangkat maupun kemampuan dalam penggunaan layanan digital.
2: Di desa kelurahan yang sebagai agen untuk lebih proaktif untuk melaporkan kepada kami jika ada yang memang belum tersentuh kaitan dengan penggunaan digitalisasi bansos ini.
1: Selain agen yang disiapkan di desa dan kelurahan, Dinas Sosial juga membuka kesempatan bagi masyarakat umum yang ingin mengambil peran sebagai agen Perlinsos. Masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui portal resmi agen Perlinsos Kementerian Sosial dengan syarat memiliki identitas kependudukan digital atau IKD serta memiliki kepedulian dan jiwa sosial untuk membantu warga di lingkungan sekitar. Dinas Sosial Flores Timur berharap keberadaan agen Perlinsos dapat memperluas akses layanan perlindungan sosial, sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan teknologi tetap mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan sesuai ketentuan. RRI Ender Rahma Suci melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indi Nusa Tenggara Timur mendukung penuh pelaksanaan sejumlah program strategis nasional, mulai dari makan bergizi gratis, C kesehatan gratis, hingga koperasi Merah Putih. Laporan Yesinia Bella.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indi Nusa Tenggara Timur mendukung penuh pelaksanaan sejumlah program strategis nasional, mulai dari makanan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa. Wakil Ketua DPRD Indi, Flavianus Waro, menilai koperasi Merah Putih dapat menjadi instrumen penting dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjaman rentenir yang tidak berbadan hukum. Melalui pengelolaan yang transparan dan didukung manajemen yang profesional, koperasi diharapkan memberikan akses layanan ekonomi yang lebih aman dan terjangkau bagi warga. Dalam program makanan bergizi gratis, DPRD mendorong agar pelaksanaannya tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau seluruh desa di Kabupaten Indi. Pengelolaan program perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan bahan pangan lokal dalam rantai pasok program MBG.
4: Jadi pada prinsipnya kami mendukung terhadap program strategis nasional, tapi kami minta tiga hal, terutama tepat sasaran, yang berikutnya libatkan produk lokal di wilayah itu, dan yang ketiga jangan bebani desa dengan administrasi tanpa anggaran.
3: Sementara itu, dukungan terhadap program cek kesehatan gratis diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan secara berkala diharapkan membantu masyarakat mengenali potensi gangguan kesehatan lebih awal dan mendorong penerapan pola hidup sehat. DPRD Indi berharap pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar seluruh program strategis nasional dapat berjalan optimal. RRI Indi, Yesinia Bella melapor.
0: Penurunan kapasitas penumpang kapal pasca kecelakaan menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan. Laporan Riana Bara.
5: Penurunan kapasitas penumpang kapal pasca kecelakaan menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi agar pembatasan kapasitas penumpang tidak mengganggu mobilitas masyarakat antar pulau. Keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas, namun kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut juga dinilai harus menjadi pertimbangan mengingat kapal masih menjadi moda transportasi utama bagi warga kepulauan. Terlebih saat musim liburan dan masa sekolah, jumlah penumpang biasanya meningkat. Sementara itu, biaya transportasi udara yang relatif tinggi membuat masyarakat lebih banyak mengandalkan kapal untuk bepergian antar pulau. Kebutuhan terhadap kapal roll on, roll off, atau roro juga cukup tinggi. Selain mengangkut penumpang, kapal jenis ini dapat membawa kendaraan sehingga dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat. Warga berharap frekuensi perjalanan maupun ketersediaan armada Roro dapat ditambah, terutama pada periode dengan peningkatan arus penumpang. Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera atau Fraksi Gabungan DPRD ND Hairul Anwar mengatakan persoalan kapasitas penumpang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait. Menurutnya, penambahan armada oleh pemilik kapal dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang. Selain penambahan armada, pengaturan kapasitas juga diharapkan mempertimbangkan kondisi dan arus penumpang di lapangan.
6: Kita berharap transportasi laut, khususnya kapal Roro ini, walaupun kita tahu kapal pil ini juga melakukan pelayanan, tapi operasinya itu cukup lama dalam satu kali putaran. Rutenya itu cukup jauh sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu ya tidak bisa maksimal. Kita berharap kapal Roro ini adalah kapal yang paling tidak dalam seminggu itu dia bisa bolak-balik. Sehingga kami berharap kepada perusahaan pemilik kapal ini bisa mempertimbangkan.
5: Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian terkait, dan operator kapal dinilai penting untuk menghasilkan solusi yang tepat, mengutamakan keselamatan, sekaligus memastikan masyarakat kepulauan memperoleh akses transportasi laut yang aman dan memadai. RRI ND, Riana Para melapor.
0: Penyaluran bantuan pangan beras bagi korban bencana gempa Flores di sejumlah desa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur gagal dilakukan hingga batas akhir perpanjangan waktu pada 1 Oktober 2026. Akibatnya ratusan ton beras yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana masih tersimpan dan belum diterima masyarakat. Laporan Olive Vitin.
7: Penyaluran bantuan pangan beras bagi korban bencana gempa Flores di sejumlah desa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur gagal dilakukan hingga batas akhir perpanjangan waktu pada 1 Oktober 2026. Akibatnya, ratusan ton beras yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana masih tersimpan dan belum diterima masyarakat. Kegagalan penyaluran ini menjadi perhatian setelah masa distribusi bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 berakhir pada 30 September lalu. Pemerintah sebelumnya telah memberikan tambahan waktu 1 hari untuk menyelesaikan proses penyaluran bantuan tersebut. Anggota DPRD ND Ansel Muskaise mengatakan bantuan beras tidak dapat dibagikan karena proses distribusi telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam sistem aplikasi penyaluran. Akibatnya, bantuan yang seharusnya diterima warga tidak dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Ansel Mus, persoalan ini perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia menilai koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk mencari solusi bagi masyarakat yang hingga kini belum menerima bantuan pangan. Di sisi lain, keterlambatan distribusi dipengaruhi fokus pemerintah desa dalam menangani dampak bencana gempa Flores selama Agustus hingga September. Berbagai kegiatan tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak membuat proses penyaluran bantuan belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Selain itu, aktivitas adat dan sosial masyarakat juga disebut turut mempengaruhi pelaksanaan distribusi. Kesibukan warga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan menyebabkan jadwal pembagian beras beberapa kali tertunda hingga melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi lapangan, jumlah bantuan beras yang harus didistribusikan mencapai sekitar 800 ton. Namun, sebanyak 54 ton telah dikembalikan ke gudang oleh Badan Pangan Nasional. Sementara itu, lebih dari 700 ton beras dilaporkan masih tersimpan di kantor desa dan belum tersalurkan kepada warga penerima manfaat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena bantuan pangan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat terdampak bencana.
8: Kami berharap pemerintah Kabupaten Ende bisa berkoordinasi tidak hanya di level kabupaten, bulog di daerah ini, tetapi juga dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian supaya bisa memperpanjang masa penyaluran.
7: Ansel Muskaise berharap pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan segera membangun komunikasi dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan pemerintah pusat. Ia juga mendorong adanya skema kompensasi bagi 8 kabupaten di Flores agar hak masyarakat penerima bantuan tetap terpenuhi meski distribusi mengalami kendala administratif dan teknis di lapangan. RRI ND, Olive Vitin melapor.
0: Saudara, sekian warta berita dari Ende edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Info Plorata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

BBM. Bagi Anda yang ingin siang hari ini request lagu dangdut, jangan lupa pendekat di line WhatsApp kami 0812382313187.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: jawab cuti.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendekaria, lagu ini menceritakan tentang ketegasan hati seorang perempuan yang dimana dia menolak untuk tidak memberi kesempatan lagi kepada sang mantan kekasihnya. Dia sudah terlalu sakit hati, kecewa, dan tidak menerimanya kembali. Lebih tepatnya tidak menerima, tidak memberi kesempatan kedua ya. Untuk Anda pendengar yang ingin titip salam, request lagu dangdutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Nur Aslan menemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda sore hari ini pendengar. Masih ada lagu dari Yunus, Cubit-cubitan, Teman Makan Teman. Lagu dari Eri Susan. Masih kami juga menghadirkan lagu dari Via Valen, Lebih Baik Sakit Gigi. Ngomongin tentang cubit-cubitan, lagu dari Yunus. Kami ada notifikasi masuk ya dari Bapak Yunus juga, samaan ya. Samaan dengan yang menyanyikan lagu cubit-cubitan. Selamat siang kakak penyiar, saya ingin request lagu dari Yunus dengan judul lagu dangdutnya Cubit-cubitan. Baik Bapak, akan kami segera putarin lagu Cubit-cubitan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astar pendengar di FM 91,7 MHz menemani dari pukul 11 hingga nantinya pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami menghadirkan program Grand Radio dengan pemutaran siaran rekaman ulang kembali dengan presenter Eno Soa.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggo Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
5: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
4: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
5: Iya.
4: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Ya. Semakin cerah ya di hari. Oke, iya. Pak Marcel Minggu, silakan. Di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih, dari SDI. Silakan.
5: Ya, baik. Selamat sore RRI Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga begitu.
4: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal nih, awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang lah, sudah menjadi sampah begitu, bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
5: Ya baik, kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra Mikael de Ruslim. Itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Member of Astra. Kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. Di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu. Sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
4: Iya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya, Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik ya, adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan. Bisa ceritakan. Respon awal dari semua itu.
5: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu jerigen waktu itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga dia menanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
0: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri kan ada perubahan ya di situ tanpa disadari ya Pak Marcel, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel, ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah ya, istilah sekarang ke di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel ini dari video yang ditampilkan atau diberikan. Silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
5: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana memang kami membutuhkan teknologi, membutuhkan teknologi yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower. Blower itu yang seperti yang ditampilkan itu susah ya, susah didapatkan di Manggarai Timur dan itu kami memesannya melalui online sehingga di samping memanfaatkan yang lokal juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti begitu.
0: Berarti ini alat memang dipesan sudah ada atau memang dirancang nih dibuat lagi seperti itu?
5: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko-toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini begitu.
0: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang lagi, dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik.
5: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama begitu.
0: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
5: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu. Sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada begitu.
0: Iya. Nah, ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya. Ini mengenai yang ditampilkan ini juga, ini kan ada selang, lalu ada tampung, ini ada, istilahnya apa itu ya? Ada tampungan oli seperti itu. Nah, ini selangnya cukup buka tutup atau gimana nih? Dalam berarti yang keluarnya bagaimana nih Bapak? Silakan Pak Marcel.
5: Itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu ada dos bekas, ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa itu, pipa yang dari oli itu dibuat, lalu dipasang keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang ada, tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, itu lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang untuk dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu. Blower itu nanti menghasilkan angin sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu begitu.
0: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti itu, ya Pak Marsi.
5: Iya, nanti yang dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu dan nanti muncul api ketika blowernya dicok ke dalam listrik maka dia akan munculkan angin dan di situ nanti akan muncul gas sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas di situ menjadi biogas sudah nantinya.
0: Iya. Berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsha sudah sampaikan ya.
5: Ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi di samping juga kami membutuhkan aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara besar atau bisa untuk diproduksi dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting. Kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya, kebetulan saya memasang di status WA saya, mereka ingin memesan itu, tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu, belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum, sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil, sederhana, belum yang ke yang besar begitu.
0: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
5: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael de Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP, dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, di-press lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan ada apresiasi yang masuk finalis itu ada apresiasi, tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
0: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya artinya kan. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan, seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Nah, ini yang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang baru nih, ini dari limbah oli nih. Ini Pak Marcel sendiri nih, melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya, mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan. Ini silakan Pak Marcel.
5: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur, pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur, di mana kelangkaan minyak tanah terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal, dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antri-antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini, di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas itu, oli bekas kendaraan itu hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang, tetapi tidak ada alternatif lain. Makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
0: Iya. Nah, ini untuk
5: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
0: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan. Untuk ini sebagai alternatif nih, jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya, Pak Marcel.
5: Iya.
0: Ya, betul. Nah, Pak Marcel, apakah pernah ada komunikasi kan dengan Bapak pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah? Ini potensi biogas dari limbah oli ini. Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan Pak Marcel.
5: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zoom, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
0: Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel yang dipakai nih, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
5: Ya, baik. Kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan, di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
0: Artinya ya, apapun jenis oli ataupun dari mesin ya, atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses pembuatan ini. Apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya untuk penggunaannya? Atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah seperti itu, takarannya mungkin seperti itu. Atau mungkin ini masih dalam percobaan jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana, Pak Marcel?
5: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik itu kami tidak itu. Kami istilahnya menemukan, oh kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bonbon itu, bonbon manisan itu kami manfaatkan. Lalu kemarin setelah saya minta satu cerigian itu, saya alihkan ke botol aqua yang harga 5.000 itu. Lalu saya coba isi setengah dari botol itu, diisi ke tempat yang untuk penampungan oli ini. Lalu mencoba untuk menghasilkan biogas itu dan memang hasil dari itu, dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas, dan ternyata berhasil begitu walaupun tidak maksimal begitu.
0: Oh iya. Nah, ini yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan artinya ini supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini, Pak Marcel. Nah, ini kita bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya, Pak Marcel ya. Pokoknya ada wadahnya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari wadahnya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih, Pak Marcel?
5: Yang keran itu ya, itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi kita membuka keran maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
0: Iya. Nah, ini proses perubahan dari oli ini yang artinya kan dalam bentuk yang cair ya. Nah, ke bentuk gas ini di mana nih tempatnya, Pak Marcel, prosesnya?
5: Untuk perubahan olinya menjadi biogas itu menjadi gas itu di ujung sebelah sini yang di puncak, yang ketika kita terjadi proses pembakaran di situ. Kebetulan di dalam bulatan itu ada lagi satu bulatan di dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
0: Oh iya, berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
5: Yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikeliling nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
0: Oh gitu. Jadi berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
5: Ya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat yang biasa, yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu begitu ya.
0: Dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
5: Ya, seperti di konver-konver gas itu ya.
0: Iya. Nah, ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi juga, ini seberapa lama nih bisa digunakan nih, Pak Marcel?
5: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli. Itu tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu. Ya, ini kemarin hanya kita untuk mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
0: Iya. Nah, ini andaikan nih Pak Marcel, andaikan ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mau membuat ya, mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah yang menemukan ide ini seperti ini Pak Marcel. Apa nih kira-kira ya, yang mereka?
5: Ya tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan, atau kita ingin menjadi mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampel, tentu kita banyak membutuhkan uang lah, atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, kita saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini begitu.
0: Iya. Nah, berarti bisa, artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya apa istilahnya, punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini Pak Marcel ya.
5: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga, semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau begitu.
0: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan, artinya ini kan susah sekali lah untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel, yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada nih, dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Begitu. Apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini, bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu, Pak Marcel. Kan kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah, Pak Marcel, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih, Pak Marcel.
5: Kita, ya. Baik, memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Dan saya mengharapkan, semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru, di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka, dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli, sehingga kedepannya orang tidak, terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu, sehingga lingkungan, karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan, sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja, oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini, terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah, sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan, dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya. Iya.
0: Nah, ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga? Kan artinya selain ke panitia lah, perlombaan kemarin yang sempat Pak Marsedak juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah, tempat ini Pak Guru mereka bersama dengan adik-adik, atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga banyak informasi mengenai ini, Pak Marcel?
5: Ya, kalau di sekolah, kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook, Facebook sekolah. Itu kami, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini, kami sharekan, ya, kami share di grup atau di media sosial sekolah punya, ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini, ke meminta dukungan atau mungkin meminta masukan, saran dan pendapat, sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak begitu, bisa memperbaiki atau merefleksi apa yang kami buat apakah sesuai tidak dengan yang dilihat atau diharapkan oleh mereka begitu.
0: Ya, nah ini kan juga menarik nih, yang terlibat bersama dengan Pak Guru ini kan anak-anak di usia sekolah dasar ya. Ini kan hal yang menarik. Kan ketika kita bicara mengenai temuan inovasi dan lain-lain, kan ini kan orang selalu berpandangan bahwa di usia-usia kuliah lah seperti itu, atau mungkin SMA gitu ya, di usia sudah. Nah, ini di usia sekolah dasar nih, Pak. Ini yang menjadi pemikiran awal nih. Pemikiran awal dari Pak Marcel nih, bagaimana nih mengajak anak-anak, apa tujuan atau mungkin maksud ya mengajak anak-anak yang usianya sekolah dasar ini, kita membuat nih sebuah inovasi seperti ini nih. Mungkin ada tujuan yang mau disampaikan, silakan.
5: Ya, baik. Yang saya pada waktu itu, ide yang saya bangun bersama lembaga dan juga bersama anak, itu memang tujuan utama yang kami ingin bangun itu bahwa anak-anak itu dimulai sejak dini, supaya mereka bisa menemukan sesuatu yang kedepannya bisa berguna untuk mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini saya ingin menanamkan konsep ke anak-anak sekolah dasar sejak dini itu, karena kita tahu bahwa fondasi utama pendidikan itu adalah adanya di pendidikan dasar, dan saya mau supaya anak-anak ini tidak tergantung, ya maksudnya kedepannya bahwa mereka bisa mencari solusi atau alternatif lain ketika sesuatu yang kita butuhkan itu terbatas atau mahal begitu, sehingga anak-anak memiliki ide atau gagasan untuk menemukan ide atau solusi yang baru menyelesaikan persoalan.
0: Ya, nah ini juga nih Pak Marcel, ini sebelum menit akhir ya pertemuan kita ini. Apa yang mau disampaikan Pak Marcel mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, apa kelebihannya, lalu mungkin apa yang hal yang menarik dari ini, dan sehingga ini bisa menjadi satu bahan nih untuk dikembangkan nih. Silakan Pak Marcel.
5: Ya, baik. Dari saya ingin mengharapkan berkaitan dengan dan inovasi ini bisa menjadi inspirasi, menjadi inspirasi baru untuk kita semua, terlebih khusus mungkin bisa menginspirasi para pendengar yang mengikuti live pada sore hari ini. Di samping itu juga saya supaya ingin ketergantungan kita terhadap teknologi alternatif tadi yang seperti kompor gas, kompor listrik yang jangkauannya itu sangat mahal itu kita bisa minimalisirkan dengan biogas ini. Lalu berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah yang saat ini lagi tren di mana orang antri untuk mendapatkan minyak tanah itu bisa terbantu dengan inovasi yang kita temukan ini yang kita coba buat untuk menjadi inspirasi baru. Di samping itu juga walaupun kita banyak mengalami tantangan di mana tantangan itu mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bergantung. Tentunya bagaimana tingkat kebergantungan masyarakat terhadap minyak tanah ini sangat susah. Jadi mengubah kebiasaan ini membutuhkan waktu dan upaya ini membutuhkan waktu yang tidak mudah. Ya, lalu yang berikut tantangan berikut kami seperti yang di awal kami juga sadar bahwa belum melakukan sosialisasi atau pengenalan lebih jauh untuk penggunaan biogas ini dari limbah oli kepada masyarakat karena kami pada intinya hanya ingin mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru dulu begitu.
0: Iya. Nah, ini kan juga ada hal yang menarik juga bahwa ini juga kita menyelamatkan ya lingkungan kita ya dari segala bentuk limbah nih, limbah dan juga ini mungkin yang perlu generasi ya, generasi-generasi saat ini ya, generasi apalagi dari tadi Pak Su jelaskan dari usia dini ya di umur SD ini artinya mereka juga belajar nih mencinta alam bahwa sesuatu yang ada di sekitar ini bisa menjadi sebuah hal tergantung bagaimana kita kreativitas seperti itu ya Pak Marcel. Nah, Pak Marcel ya. Sebelum perusahaan kita nih pesan mau disampaikan kepada semua ya pendengar RRI Labuan Bajo dan semua yang bergabung bersama kita melalui aplikasi RRI Digital apa yang mau disampaikan nih ke Pak Marcel kepada semua nih mengenai potensi biogas dari limbah oli ini silakan.
5: Ya baik, terima kasih untuk kesempatan dari RRI ini untuk saya boleh kembali berada di siaran radio ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan yang kedua harapannya kedepannya bahwa melalui biogas ini bisa membantu kebutuhan masyarakat di mana potensi biogas dari limbah oli ini menjadi alternatif. Lalu yang keberikut, saya tentu sebagai pendidik juga mau mengharapkan bahwa anak-anak ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan, memiliki ide, tinggal kita sekarang mendampingi, mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki itu sehingga anak-anak kedepannya itu bisa menjadi seorang inovator baru, penemu inovasi-inovasi baru dan kita tanamkan konsepnya itu mulai sejak dini, mulai di lembaga pendidikan dasar. Mungkin dari itu. Lalu yang keberikut saya juga mengharapkan dukungan para pemirsa, baik yang anak-anaknya yang masih berada di bangku pendidikan, baik di lembaga dasar, untuk selalu mendorong, melihat kira-kira anak-anak memiliki minat potensinya di mana, sehingga kita mendampingi, memberikan support, sehingga anak-anak boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mungkin itu dari saya ya.
0: Iya, dan Pak Marcel terima kasih juga ya untuk waktunya di sore hari ini ya. Ini ya. Kita jauh-jauh nih dari Manggarai Timur ke Manggarai Barat ini ya lumayan ya dengan jangka ya, waktunya pasti. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan juga waktunya di sore hari ini dalam pertemuan kita di program Green tadi.

0: juga bergabung di grup penggerak. Dan iya, tetap sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dengan segala karyanya ya Pak Marcel. Dan kita juga berharap ya semoga inovasi yang menjadi temuan ya dari Pak Marcel juga dari adik ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya, bisa direspon secara positif oleh masyarakat dan juga oleh semua pihak-pihak terkait sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, Pak Marcel, sebelum lupa juga nih, sebelum selesai ini, apakah punya pikiran juga untuk mungkin diadakan penelitian lanjutan seperti itu, Pak Marcel? Apakah punya pemikiran seperti itu? Setelah kita diskusi sore ini.
1: Memang ada ide ingin menemukan riset atau teknologi-teknologi sederhana, tetapi saya untuk sementara mencoba untuk mengangkat kembali. Kebetulan sebenarnya saya istilahnya sudah mati suri berkaitan dengan program inovasi yang saya bawa ini, hanya karena pada waktu itu saya sebenarnya hanya ingin mengangkat itu untuk dilombakan, karena mengikuti lomba yang akan oleh Yayasan Pendidikan Astra itu. Tetapi jika memang saya ingin mengangkat kembali lagi inovasi ini, saya ingin juga mengharapkan keterlibatan partisipasi masyarakat lain, atau bahkan mungkin bisa RRI juga bisa mengambil bagian untuk mengambil bagian di dalam kolaborasi yang lebih, supaya lebih intens lah inovasi yang ini menjadi, istilahnya menjadi lebih familiar dan suatu saat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
0: Iya. Ini hal yang luar biasa lah, apalagi saat ini kan kelangkaannya begitu yang sangat dirasakan ya, apalagi berkaitan dengan gas kan seperti itu. Nah, lalu ya ini kita tidak terasa ya Pak Marcel sudah di menit akhir ya pertemuan kita di sore hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi nih Pak Marcel di program-program lain dan juga obrolan-obrolan lain, dan juga untuk semua ide kreatifnya dan juga semua hal-hal yang menarik bisa dikembangkan lebih lanjut nih Pak Marcel, dan juga untuk adik-adik yang di sekolah dasar. Oke Pak Marcel, sekali lagi terima kasih, salam sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dan juga adik-adik di SDI ya, di SDI Borong ya, di Borong sana Lindi, dan semoga semuanya berjalan dengan aman, baik dan lancar. Oke Pak Marcel, terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.
1: Yo, terima kasih RRI sekali di udara, sekali di udara, salam literasi.
0: Salam literasi, salam semangat selalu, Pak Marcel.
1: Terima kasih.
0: Iya, dan pendengar, demikian obrolan kami di sore hari ini ya dalam program Green Radio, di mana kita akan berbicara ya, tadi sudah berbicara mengenai topik potensi biogas dari limbah oli yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai salah satu temuan alternatif ya di tengah kesulitan kita dengan kehadiran gas saat ini. Ini ditemukan oleh Pak Marcel Minggu bersama dengan adik-adik yang ada di sekolah dasar di SDI di Borong di Manggarai Timur, SDI Lindi ya. Dan semoga ini juga bisa mendapat perhatian dari banyak pihak sehingga mereka bisa, hal ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan kita semua ya selalu mendukung segala suatu bentuk inovasi yang dihadirkan ke ruang publik. Pendengar tetap bersama kami di 91,70 MHz ataupun melalui aplikasi RRI kita, karena masih banyak program yang bisa Anda ikuti. Terima kasih gabungan Anda bersama dengan saya di sore hari ini dalam program Green Radio. Dan kita akan berlanjut ke program-program berikutnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di aplikasi RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
9: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. FM 91,7 MHz pendengar tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan warta berita daerah Korwil Nus 6.
10: Masih baik, Mbak. Pendengar RRI di mana pun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian warta berita Korwil 6 Nusantara. RRI Kumbang Endi dan juga.

Timur, inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Ende kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom.

0: KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Alfred Sengge melaporkan.
1: Ancaman hasil kajian dari tim penyusun itu, kami sudah mengidentifikasi ada 11 ancaman.
2: BPBD Kota Kupang menggelar workshop awal penyusunan dokumen kajian risiko bencana KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah dengan melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang Yan Wardali menegaskan penyusunan kajian risiko bencana harus memenuhi hierarki regulasi, mengacu pada praktik baik daerah lain serta melibatkan seluruh stakeholder secara holistik. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
3: Bencana itu pasti jadi, tapi waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita mesti siap-siap, siaga, dan siaga itu tidak bisa sendiri, harus kolaboratif.
2: Yan Wardali juga mengatakan dokumen kajian risiko bencana nantinya tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga menjadi acuan dalam penanganan hingga rekonstruksi pasca bencana. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjalani dua kali asistensi bersama BNPB sebelum diproses menjadi peraturan wali kota. Melalui tahapan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, LC Sion, menjelaskan workshop kali ini menjadi forum untuk melengkapi data sekaligus memvalidasi pemetaan ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
4: Ketika dokumen ini sudah jadi, dia akan menghasilkan satu dokumen kajian risiko bencana dan yang berikutnya adalah peta risiko bencana. Nah, dari peta atau kajian itu teridentifikasi wilayah-wilayah yang merah untuk 11 jenis ancaman ini.
2: Hasil kajian risiko bencana nantinya menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana, termasuk strategi menurunkan tingkat risiko wilayah dalam periode 5 tahun. BPBD Kota Kupang juga masih membutuhkan sejumlah data, termasuk data penyakit berpotensi kejadian luar biasa atau KLB yang idealnya tersedia hingga tingkat kelurahan. Kajian risiko bencana Kota Kupang selanjutnya diharapkan menjadi basis kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terukur, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan indeks ketahanan daerah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah, perda, sekaligus pengamanan aset pemerintah dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Rofinus Ula melaporkan.
1: Pemekaran ini merupakan tindak lanjut setelah sebelum Satpol PP menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Namun proses pemekaran sempat mendapat protes dari sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di lokasi. Sebelum pemekaran dilakukan, petugas memberikan himbauan kepada para pedagang agar membongkar lapak secara mandiri dan memindahkan barang dagangan ke area sementara di Terminal Dao. Pemindahan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan para PKL selama penataan kawasan berlangsung. Ketua RT 02 Andau Suharman mengatakan pedagang pada prinsipnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun mereka meminta adanya komitmen agar setelah kawasan selesai direnovasi dan ditata, pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.
2: Kalau menurut saya sebagai perintah desa, ya, kami itu siap, kami tidak melawan. Yang penting intinya komitmen memang setelah direnovasi lagi, dibikin kasih taman kota gagaga, kami orang-orang di sini jual lagi di sini saja, kami minta begitu saja, kami tidak melawan. Jangan sampai besok-besok sudah jadi gagak, kami di sini orang-orang jual sini dorang geser macam di panteria di sana. Kami tidak mau begitu. Dan kedua, sebentar sore kami akan tertibkan lapak-lapaknya jual-jual sembarangan di sana itu, kami akan tertibkan.
1: Ia juga menyebut pihaknya akan ikut menertibkan lapak pedagang lain yang berjualan sembarangan di bahu jalan sepanjang sempadan Pantai Indau. Sementara itu Kasih Trantibum Satpol PP ND Yoman Hami mengatakan pemagaran telah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kecamatan Ende Utara, serta pihak Kelurahan Kota Ratu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat memahami penataan kawasan dan aturan pemanfaatan ruang. Yoman menjelaskan, aktivitas warga di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai ketertiban tempat dan jenis usaha. Karena itu, Satpol PP meminta para PKL memanfaatkan lokasi sementara yang telah disiapkan pemerintah di Terminal Dao.
3: Tindakan yang lebih preventif, akhirnya kami tetap lakukan proses pemagaran dan barang-barang mereka akan kami pindahkan ke area yang sudah disiapkan, yaitu di Terminal Dao ini. Tentunya ini akan ditindaklanjuti, akan diterusin dengan pengerjaan taman oleh pihak PUPR, mungkin lebih pasti, lebih baik soal kejelasan bagaimana tamannya mungkin direkan-rekan di PUPR. Kami hanya sampaikan dari sisi penertiban berkaitan dengan sepadan Pantai Daun.
1: Setelah pemagaran selesai, kawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan penataan taman oleh Dinas PUPR, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada aspek penertiban di kawasan sempadan pantai. RRI Enderfils Fula melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sebanyak 1.128 atlet penyandang disabilitas yang tersebar di 25 provinsi se-Indonesia dipastikan mengikuti multi

0: Jawa Timur. Jumlah tersebut belum termasuk official, pendamping, orang tua, dan tamu undangan lainnya. Laporan Alo Tani.
1: Sudah terdaftar dan terverifikasi itu ada 25 provinsi. Pesertanya yang sudah terverifikasi itu ada 1128. Itu baru atlet. Belum ditambah ofisial, pendamping, orang tua yang datang. Karena ini harus ada orang tua.
2: Ketua Harian Spesial Olimpik Indonesia, SOINA, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hamdan Saleh Bajo dalam dialog di Pro 1 RRI Kupang, Jumat 2 Oktober 2026 menjelaskan, kurang lebih 2.000 hingga 3.000 orang akan hadir di kota Kupang mengikuti dan menyaksikan multi-event Pekan Spesial Olimpik Indonesia Pesonas 2 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Peserta yang mengikuti multi-event 4 tahunan dengan menghadirkan 7 cabang olahraga menurut Hamdan Saleh mulai tiba di kota Kupang pada tanggal 11 Oktober 2026. Sementara pembukaan akan berlangsung pada tanggal 14 Oktober di Gor Flobamora, Oepoe, kota Kupang.
1: Pelaksanaannya tanggal 14-18, tapi ada tamu-tamu yang sudah datang tanggal 13. Bahkan untuk Sulawesi Selatan, itu dengan Bukit Siguntang, melalui pintu masuk Pelabuhan Ternau, itu sudah tiba tanggal 11. Jadi bahkan meriam mulai dari tanggal 11 itu sampai tanggal 20 itu.
2: Ketua Panitia Pelaksana, Reni Marlina Un, di Studio Pro 1 RRI Kupang juga menyampaikan persiapan jelang pelaksanaan Pesonas 2 bagi atlet-atlet disabilitas nasional sudah mulai terkoordinasi bersama antara Panitia Pelaksana Pusat dan Daerah. Menurut Reni Marlina Un, sebagian anggota Panitia Pesonas 2 2026 sudah tiba di kota Kupang untuk bersama-sama panitia di daerah mematangkan persiapan teknis jelang pembukaan pada tanggal 14 Oktober 2026.
3: Sekitar 1.100 lebih yang ada, sehingga kita untuk venue-nya kita memastikan bahwa semua tempat itu steril, dan kami juga sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah dari Dinas Kesehatan. Kami di backup penuh oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Pemuda dan Olahraga untuk event ini.
2: Event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boots. Pesonas 2 tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak disabilitas bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis dan Down Syndrome. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lintasan sirkuit Mandala, para pembalap berburu prestasi sekaligus membuka jalan menuju panggung nasional. Kejuaraan Grace Track Bupati Rotendao Cup 1 2026 menjadi ajang penjaringan talenta otomotif Nusa Tenggara Timur. Raja Ewaldus melaporkan.
4: Kejuaraan Grace Track Bupati Rotendao Cup 1 2026 menjadi panggung pembinaan sekaligus penjaringan atlet otomotif Nusa Tenggara Timur. Kejuaraan berlangsung Jumat hingga Minggu 2 sampai 4 Oktober 2026 di Sirkuit Mandala, Kelurahan Mogdale. Ajang ini diikuti pembalap dari Rotendao, Ende, Belu, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Panitia mempertandingkan 6 kelas utama, 7 kelas supporting atau open, serta 4 kelas khusus lokal Rotendao. Selain itu, panitia juga menghadirkan kelas eksibisi untuk menambah semarak kompetisi otomotif tersebut. Ketua Panitia Daniel Nale mengatakan kejuaraan ini bertujuan meningkatkan pembinaan olahraga otomotif di Rotendao. Menurutnya kompetisi tersebut menjadi ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik. Ia menambahkan sejumlah kelas dipersiapkan untuk mendukung penjaringan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional ataupun

0: Sementara itu, Sekretaris Ikatan Motor Indonesia atau IMI NTT Sokan Teibang menyebut Grasstrack memiliki peluang besar dalam pembinaan atlet menuju PON. Ia mengatakan kejuaraan di Rotendao menjadi momentum penting untuk memantau kemampuan pembalap dari berbagai daerah. Menurutnya, IMI NTT ingin membuka kesempatan bagi pembalap dari wilayah selatan untuk berkontribusi dalam olahraga otomotif NTT. IMI NTT juga berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam mendukung kegiatan dan pembinaan atlet berprestasi.
1: Grasstrack Rotendao ini akan kami jadikan momentum, sekaligus kami akan menetapkan pembalap PON khusus cabur Grasstrack untuk mewakili NTT. Hari Minggu kami akan tetapkan ini, dan kami kepingin biarlah daerah paling selatan Indonesia ini menjadi bagian dari sejarah otomotif NTT, dan kemudian menjadi bagian dari cerita PON khususnya kami di cabang bermotor.
0: Penyelenggaraan kejuaraan ini mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Rotendao melalui APBD sebesar 80 juta rupiah. Dukungan tersebut dialokasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tambahan sponsor utama Sasando Motor, Rotendao Club, dan sponsor lainnya. Selain melahirkan atlet potensial, kejuaraan ini sekaligus mempererat silaturahmi antar pembalap dan komunitas otomotif. Kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga otomotif serta memberikan dampak positif bagi UMKM lokal. Melalui Bupati Rotendao Cup 1, Sirkuit Mandala menjadi ruang kompetisi, pembinaan, dan penjaringan talenta otomotif menuju PON 2028. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan.

Pantai Dao. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info Cuaca BMKG.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Edisi Sabtu 3 Oktober 2026 pendengar, kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat bersama saya Nur Astan, dan kami sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Robi Aji. Selamat sore Robi.
3: Selamat sore.
2: Bagaimana kabarnya untuk hari ini?
3: Dalam keadaan sehat.
2: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
3: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robi, yang pada kesempatan kali ini akan mengupdate informasi cuaca. Untuk cuaca pada sore hingga malam hari nanti di wilayah Manggarai Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk cuaca esok hari, yakni hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadinya hujan ringan di beberapa wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini berkisar antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius, dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 17 hingga 31 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,5 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk perairan Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,4 sampai dengan 1,6 meter. Kemudian untuk perairan Selat Sapi bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,8 sampai dengan 1,1 meter. Dan untuk perairan Selat Sapi bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,1 hingga 1,9 meter. Dengan arah angin di sini bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Baik, terima kasih untuk informasi cuacanya sore ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Selamat sore dan terima kasih.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masjid Nurjana, masjid tertua di Flores. Masjid ini berada di Desa Galoriung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Masjid Nurjana dibangun atas prakarsa Sapraja, Krain Riung, dan Ence Tayeb dari Bima Melayu bersama tokoh masyarakat setempat pada tahun 1916. Sejak itu, masjid tua yang awal mula diberi nama Babu Rahman sudah dipimpin Imam Ence Tayeb 1916 sampai 1940. Kemudian digantikan Mahmud Tanggulaba 1940 sampai 1974. Ismail Degot 1974 sampai 1992. Abidin Tayeb 1992 sampai 1997. Salah satu aset yang masih terjaga dalam catatan sejarah masjid itu ialah beduk atau alat komunikasi pada setiap kali ritual keagamaan. Ada juga 4 tiang kayu penyangga serta alat penangkar petir yang diklaim sebagai aset sejarah tersisa.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Selamat sore kembali untuk Anda pendengar RRI, pendengar setia kami yang selalu menantikan informasi-informasi dan juga program-program acara dari program A1 RRI ED. Dan yang pendengar di kesempatan sore hari ini di program acara musik dan informasi, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi-informasi seperti biasa dari laman rri.co.id. Dan yang pendengar RRI, kalau tadi sudah hadir Marcel dengan Candu Asmara. Nah, untuk Anda yang saat ini ada perasaan yang khusus begitu besar, tetapi kayaknya sulit begitu ya untuk dijelaskan hanya dengan kata-kata. Karena itu, lagu bisa menjadi salah satu cara untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati Anda. Mungkin ada di antara Anda, pendengar RRI yang saat ini sedang menyimpan rasa kepada seseorang, ingin mengatakan tetapi masih ragu, ingin mendekat tetapi takut kalau perasaan itu justru mengubah hubungan yang sudah terjalin. Kadang kita hanya mampu memandang dari jauh, tersenyum ketika bertemu, lalu membawa perasaan itu pulang dan menyimpannya sendiri. Nah, kalau kata-kata terasa sulit untuk disampaikan, mungkin lagu bisa menjadi wakil dari perasaan Anda. Seperti lagu dari Fagetos, yang akan saya hadirkan untuk Anda, Betapa Aku Mencintaimu. Ini menggambarkan sebuah perasaan cinta yang begitu dalam, rasa sayang yang mungkin tidak mudah untuk diungkapkan secara langsung, tetapi begitu kuat dirasakan di dalam hati. Dan untuk seseorang, untuk Anda yang sedang diam-diam jatuh cinta, lalu ini seolah menjadi suara dari hati yang ingin berkata, saya mungkin tidak pandai mengungkapkannya, tetapi ketahuilah ada rasa yang begitu besar untukmu. Dan siapa tahu sore ini ada seseorang yang sedang mendengarkan RRI sambil teringat pada satu nama dan seseorang yang mungkin selama ini hanya bisa dicintai secara diam-diam. Kalau memang perasaan itu tulus, semoga suatu hari nanti ada keberanian begitu ya untuk mengungkapkannya. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin saja perasaan yang selama ini kita simpan ternyata juga dirasakan oleh orang yang sama. Nah, saya akan memberikan informasi untuk Anda, tetapi setelah kita nikmati ada Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu. Untuk Anda pendengar setia yang selalu memantau siaran RRI ND melalui terestrial di 100,5 FM ataupun melalui streaming www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

bisa. Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

kasih dengan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini bersama kami Floreta Sore. Kami menemani sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan informasi untuk Anda ini dari laman rri.co.id. Penurunan kapasitas penumpang kapal setelah terjadinya kecelakaan kapal menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan, dan kondisi tersebut dinilai perlu disikapi dengan mempertimbangkan kebutuhan mobilitas warga yang masih sangat bergantung pada transportasi laut. Masyarakat pendengar berharap pemerintah dapat mencari solusi agar pembatasan kapasitas penumpang tidak semakin menyulitkan dan mobilitas warga antar pulau. Koordinasi dengan kementerian terkait juga dinilai penting untuk memastikan kebutuhan transportasi laut tetap terpenuhi dengan mengedepankan keselamatan. Transportasi laut menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat kepulauan, terutama saat musim liburan dan juga masa sekolah. Tingginya biaya transportasi udara membuat kapal tetap menjadi moda yang lebih banyak dibutuhkan masyarakat untuk bepergian antar pulau. Kebutuhan terhadap kapal juga cukup tinggi karena kapal tersebut dapat mengangkut penumpang sekaligus kendaraan seperti kapal Roro, pendengar, dan masyarakat berharap frekuensi maupun ketersediaan armada Roro dapat ditingkatkan sehingga mampu menyesuaikan dengan arus penumpang yang meningkat pada waktu-waktu tertentu. Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera atau Fraksi Gabungan DPRD ND Khairul Anwar mengatakan bahwa persoalan kapasitas penumpang tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah dan juga pihak terkait. Penambahan armada oleh pemilik kapal dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang. Selain penambahan armada, arus penumpang juga dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam pengaturan kapasitas kapal. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap dapat terlayani tanpa mengabaikan ketentuan keselamatan pelayaran. Masyarakat memahami bahwa keselamatan harus menjadi prioritas dalam operasional kapal, namun apabila kapasitas kapal memang harus dibatasi, diperlukan langkah lain agar kebutuhan transportasi warga kepulauan tidak terganggu. Dan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian terkait, dan juga operator kapal diharapkan dapat menghasilkan solusi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Penanganan persoalan tersebut dinilai penting agar masyarakat tetap memiliki akses transportasi laut yang aman dan juga memadai. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya masih terus temani Anda hingga kita jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ada Alvin dengan Agar Kau Bahagia.

justru secara serius memilih Caca Reco Badak di kebun binatang setempat menjadi anggota Dewan Kota. Caca Reco mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada

Pendengar RRI, kalau kita tidak bisa selalu bersama ataupun berada di samping orang yang kita cintai, setidaknya setidaknya ada satu hal yang kita harapkan, semoga hatinya tetap untuk kita. Dan pendengar, kira-kira seperti itulah perasaan yang tergambar dalam lagu Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen yang nantinya akan saya putarkan untuk Anda. Lagu ini berbicara tentang cinta, kesetiaan, dan sebuah harapan agar orang yang kita sayangi tetap menjaga perasaannya meskipun jarak dan juga keadaan membuat kita tidak selalu bisa bersama. Karena mencintai seseorang bukan hanya tentang selalu berada di dekatnya. Ada kalanya cinta justru diuji ketika kita berjauhan, ketika komunikasi tidak selalu lancar, dan ketika banyak hal yang bisa membuat hati berubah. Maka pesan dalam lagu ini terasa sederhana pendengar, tetapi dalam jagalah hati, jagalah kepercayaan, dan jagalah perasaan orang yang sudah memilih untuk mencintai kita. Dan untuk Anda yang sedang merindukan seseorang, semoga lagu ini menjadi pengingat bahwa hubungan yang kuat itu bukan hanya dibangun oleh rasa cinta, tetapi juga oleh kesetiaan dan juga kepercayaan. Ini dia Seventeen dengan Jaga Selalu Hatimu, dan masih ada tembang-tembang lainnya yang akan kembali saya hadirkan untuk Anda.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Dengan hari-hari dimanapun Anda berada, kami akhiri Florata sore untuk edisi penyiaran di 3 Oktober 2026. Saya Lili Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama operator studio Budi Buku, dan selanjutnya Anda akan bersama Florata Malam yang akan temani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

keluarga ataupun orang-orang terdekat, Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya melalui terestrial di 100,5 FM maupun di aplikasi RRI Digital, juga bisa streaming di rri.co.id. Dan sembari menemani aktivitas kita di malam ini, kami juga akan hadirkan ragam informasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di NTT dan Flores pada khususnya. Dan informasi pertama pendengar, ini terkait dengan pemerintah yang menyiapkan penanganan terhadap sekitar 650 bangunan yang terdampak gempa di NTT yang terdiri atas bangunan peribadatan, fasilitas kesehatan, dan juga pendidikan keagamaan. Nah, penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari pembersihan kerusakan ringan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti saat meninjau fasilitas publik dan infrastruktur terdampak gempa di Nagekeo pada Kamis 1 Oktober 2026 mengatakan dalam penanganan tanggap darurat, bangunan yang mengalami kerusakan ringan akan menjadi prioritas untuk dibersihkan dan diperbaiki. Pemerintah kemudian menargetkan penanganan kerusakan ringan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Sementara bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat yang akan masuk dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehaprekon pada 2027. Nah, selain fasilitas publik, penanganan juga dilakukan terhadap sejumlah jembatan yang terdampak gempa. Berdasarkan hasil peninjauan, jembatan-jembatan di sepanjang jalur ND hingga Nagekeo yang membutuhkan penanganan darurat telah diselesaikan dan kembali berfungsi. Meski demikian, masih terdapat beberapa jembatan yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui program Rehab Rekon. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

malam ini bersama saya Rian Hidayat dan tentu saja ada rekan saya Dev Rival di meja operator. Informasi berikutnya ini datang dari Labuan Bajo terkait dengan Golomori Sunset Run 2026 yang kembali digelar untuk kedua kalinya di kawasan The Golomori pada 1-3 Oktober 2026 setelah sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus. Nah, kegiatan ini ditunda akibat bencana gempa bumi yang melanda wilayah Flores. Wakil

untuk menikmati keindahan kawasan Golomori selama berlari maupun berjalan. Dirinya menegaskan bahwa keselamatan harus tetap menjadi prioritas, meskipun kegiatan tersebut juga menghadirkan kompetisi dengan hadiah bagi peserta yang mencapai garis finish paling cepat. Wahyu Aji menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, para sponsor, masyarakat, siswa SMK Stella Maris, serta seluruh peserta yang mendukung terselenggarakannya kegiatan tersebut. Menurutnya, Golomori Sunset Run tidak hanya menjadi ajang olahraga pendengar, tetapi juga sarana untuk memperkenalkan kawasan Golomori dan Labuan Bajo kepada masyarakat yang lebih luas. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun

Kecamatan Ilir ini terjadi krisis air bersih. Nah, selama 4 bulan terakhir, sumur-sumur warga mulai mengering sehingga masyarakat harus bangun dini hari dan mengantre berjam-jam untuk mendapatkan air. Kondisi tersebut memaksa warga menempuh jarak 1 hingga 3 km untuk mencari air, bahkan untuk mengangkut air dalam jumlah yang banyak, warga harus menyewa sepeda motor dengan biaya Rp10.000 per jerigen. Nah, salah satu warga Desa Sisir, Herina Rendra, mengatakan satu-satunya sumber air yang masih dapat diakses berada di Nuling, wilayah Desa Sisir, namun debit air yang kecil membuat warga harus mengantre lama untuk mendapatkan air. Menurut Heri, warga juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengangkut air. Dan kondisi tersebut, pendengar, semakin memberatkan masyarakat yang membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menyebutkan krisis air bersih bukan persoalan baru bagi warga Desa Sisir, karena kondisi serupa telah berlangsung selama puluhan tahun, terutama ketika musim kemarau panjang. Nah, krisis air bersih tersebut saat ini berdampak pada lebih dari 140 kepala keluarga. Dusun Nganta menjadi wilayah yang paling terdampak, dengan lebih dari 60 kakak serta salah satu fasilitas kesehatan ikut mengalami kesulitan air. Dalam kondisi tersebut, warga harus berjalan kaki menuruni lembah dan kembali mendaki sambil membawa jerigen atau ember berisi air. Jika tidak mendapatkan air pada siang hari, sebagian warga terpaksa kembali ke sumur air pada pukul 1 hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah untuk mengantre. Warga tentunya berharap pemerintah memberikan perhatian serius melalui penyediaan sarana air bersih, khususnya pembangunan sumur bor, agar kebutuhan air masyarakat Desa Sisir ini dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet. Dia juga termasuk limbah B3, limbah.

Pendengar, Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Ngada menggandeng para sopir travel untuk memperkuat deteksi dini dan mencegah peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Ngada. Kegiatan penyelidikan, pengawasan, dan edukasi tersebut berlangsung di pangkalan travel sekitar halte Virgo, Kelurahan Trikora, Kecamatan Panjawa pada Jumat 2 Oktober 2026. Nah, kegiatan menyasar para sopir travel yang beraktivitas di kawasan tersebut dan langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi masuk dan beredarnya narkotika maupun zat berbahaya di wilayah Ngada. Kanit 1 Satres Narkoba Polres Ngada memberikan edukasi kepada para sopir mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan juga obat-obatan terlarang. Para sopir juga diajak untuk berperan dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas atau kendaraan yang mencurigakan. Dalam kegiatan tersebut, petugas turut menggali informasi terkait isu yang beredar di media massa, media online, maupun media sosial mengenai dugaan 5 unit truk yang disebut membawa bahan atau zat berbahaya dan melintas di wilayah Kabupaten Ngada. Informasi tersebut menjadi bagian dari bahan pemantauan dan penyelidikan kepolisian untuk memastikan kebenarannya. Kapolres Ngada AKBP Dr. Gede Harimbawa melalui Kasat Narkoba Polres Ngada AKP Elfridus Awatumoi menegaskan bahwa pencegahan peredaran narkoba membutuhkan keterlibatan masyarakat. Polres Ngada juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Himbauan tersebut disampaikan untuk mencegah munculnya keresahan akibat informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Dan informasi selengkapnya pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: sana.
1: Excuse me, thank you. Kumaha.
2: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai

0: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Berjaringan Pro 3 Jakarta. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Graha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang bisa mengkamu. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan
2: sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, Mitra BNPB Pengoperasian Helikopter Bell L4, registrasi PKALE, melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin, helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, nihil HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau insider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulat Risan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Faturrahman berang dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah. 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban perizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Jadi pas siapa, Pak? Seskap. Pak Seskap.
22: Apa katanya, ya. Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
23: Memang ini dikasihin.
24: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
23: dapat jatah Andong.
25: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih.
1: Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
24: Pembatik itu ternyata rumit. Jadi kita
2: butuh kesabaran.
24: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
2: Digoreskan
24: di ini, di kain.
1: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
3: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
1: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
5: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
1: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
22: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
1: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
25: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
26: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
25: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
26: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
27: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
26: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
6: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Halo, selamat malam, selamat bertemu kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini bersama dengan saya Teresia Woi dari Jemaat GPPS Petra ND. Malam ini kita masuk hadirat Tuhan dalam doa untuk menyambut firman Tuhan yang hidup. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih malam ini. Kami mau beristirahat untuk melepaskan kelelahan kami sepanjang hari ini kami beraktivitas. Kami mohon Bapa, pelukan kami dengan kasih-Mu malam ini. Singkirkan tubuh kami yang merasa sakit, yang merasa lelah. Berikan kami malam yang penuh tenang dan tidur yang nyaman. Dan kami mengalami damai. Esok pagi bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat, dan mampukan kami untuk kembali kami beraktivitas sepanjang hari. Pimpinlah langkah hidup kami untuk kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, malam ini kami sudah siap untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu yang hidup. Kami sambut firman Tuhan yang hidup malam ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Yehezkiel 17 ayat 8. Yehezkiel 17 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Tema firman Tuhan malam ini, menjadi umat Tuhan yang produktif. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun suara ini dapat didengar. Melalui Nabi Yehezkiel ini, Tuhan menyatakan kerinduan dan kehendaknya atas kehidupan bangsa Israel yang adalah umat pilihannya. Tuhan mau mereka menjadi umat yang produktif, yang mengalami pertumbuhan dan berbuah seperti pohon anggur. Apa yang diharapkan dari pohon anggur? Tak lain dan tak bukan adalah buahnya. Pohon anggur hanya akan bermanfaat apabila dapat berbuah. Kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 yang terkasih, bertumbuh dan berbuah adalah cara menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan namanya. Kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku, kata Yesus. Kunci dapat bertumbuh dan berbuah adalah melekat kepada Tuhan. Kita lihat lagi Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur,
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus. Dan menjadikan hati kita sebagai tanah yang baik. Kita lihat dulu di Lukas 8 ayat 15 berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita lihat lagi di Matius 13 ayat 8. Tanah hati yang baiklah yang dapat menghasilkan buah yang lebat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali. Luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang dapat menghasilkan buah yang lebat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Pemazmur menggambarkan kehidupan Kristen yang produktif ini. Sekali lagi, pemazmur menggambarkan kehidupan Kristen yang produktif itu. Kita lihat dulu di Mazmur 1 ayat 3. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Kita akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang kita perbuatnya, kita akan berhasil. Sayang, sampai saat ini masih banyak orang percaya yang kehidupan rohaninya tidak bertumbuh dan berbuah, padahal sudah menjadi pengikut Kristus bertahun-tahun lamanya dan bahkan sudah terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani di gereja. Kehidupan Kristen yang demikian bisa disebut kekristenan yang kerdil dan mandul. Ini mengecewakan hati Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang produktif sesuai dengan tema malam ini. Kita lihat di Yehezkiel 17 ayat 24 berkata, aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1, sekali lagi Yehezkiel 17 ayat 24 berkata, aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Saudara-saudara pendengar setia Persatu RRI Indi yang terkasih, ini kata Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kehidupan kita tidak layu dan tidak kering. Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Kita menjadi pohon yang tumbuh menjadi yang tumbuh dan berhasil di dalam Tuhan. Orang percaya dikatakan produktif apabila pertumbuhan iman dan buah-buah yang dihasilkan tampak nyata. Kita lihat dulu di Lukas 6 ayat 44 bagaimana
bagian A, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Rasul Paulus menulis, kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kunci lain untuk dapat berbuah dan dipandang layak di mata Tuhan adalah jika kita menyucikan diri dari segala kejahatan. Sama seperti ladang yang harus terlebih dahulu diolah, dibajak, dicangkul, dan digemburkan tanahnya. Kita ini adalah ladang. Sekali lagi, kunci lain untuk dapat berbuah dan dipandang layak di mata Tuhan, kita lihat dulu 1 Korintus 3 ayat 9 berkata, Tuhan adalah, jika kita menyucikan diri dari segala kejahatan sama seperti ladang yang harus terlebih dahulu diolah, dibajak, dicangkul, dan digemburkan tanahnya. Kita ini adalah ladang Tuhan. Kita ini adalah ladang Tuhan, ya. Karena kamu adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Bangunan Allah. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun suara ini dapat didengar, sebagai ladang kita perlu diawasi, kita perlu dijaga dan dipagari agar terlindung dari seragam musuh. Para petani atau pekerja kebun tahu musuh-musuh yang dapat merusak dan menghancurkan tanaman di ladang: serangga, hama, tikus, belalang, atau binatang buas. Dalam kehidupan kekristenan pun ada banyak musuh yang berusaha menghambat dan menghalangi pertumbuhan rohani kita. Musuh utama adalah iblis. Selain itu bisa juga kedagingan dengan segala keinginannya, ajaran-ajaran palsu, dan sebagainya. Kebutuhan penting dari ladang dan tanaman untuk bertumbuh dan berbuah adalah pupuk untuk menyuburkan tanah dan juga merangsang pertumbuhan agar cepat berbuah. Pupuk ini berbicara tentang doa. Persekutuan pribadi dengan Tuhan dan Roh Kudus. Kita lihat dulu Efesus 6 ayat 8. Efesus 6 ayat 18 bagian B. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kedua, ibadah. Kita lihat 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B sampai dengan ayat 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji
baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Yang ketiga, firman Tuhan. Kita lihat dulu di Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Kita lihat lagi Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRIND yang terkasih, dibutuhkan ketekunan dan kedisiplinan yang tinggi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tanpa mau membayar harga, kita tidak akan menjadi umat Tuhan yang produktif, bertumbuh, dan berbuah. Amin firman Tuhan malam ini. Mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa, mengucap syukur firman Tuhan malam ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih firman-Mu malam ini yang meneguhkan kami, agar kami terus berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa kami dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kami juga diingatkan ibadah. Latihlah diri kami beribadah. Latihan

Kami yakin dan percaya kami akan mendapat kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami juga harus memperkatakan kitab Taurat ini. Dan kami harus merenungkan siang dan malam. Supaya kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalanan hidup kami akan berhasil dan untung. Terima kasih Tuhan. Ini yang dibutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami harus bertekun dan disiplin yang tinggi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tanpa kami membayar harga, kami tidak akan menjadi umat Tuhan yang produktif. Makasih Tuhan. Makasih. Kami terus belajar firman Tuhan supaya kami bertumbuh dan berbuah. Amin. Ini doa kami. Haleluya. Selamat malam saudara pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun suara ini dapat didengar. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.

Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta

0: sekolah, aku dikatain gini, "Syabil gendut, Syabil gendut."
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari

0: Laras, berhenti dulu bacanya. Ada yang mau ibu omongin.
1: Bentar, Bu. Tinggal dikit lagi ngerjain tugas dari Bu Gita. Laras pengen dapat beasiswa SMA di kota nanti.
0: Duh, beasiswa itu jauh. Yang dekat ini sudah ada. Tadi, Pak Haji Soleh datang lagi sama anaknya si Basir.
1: Bu, Laras kan sudah bilang, Laras mau sekolah. Basir itu sudah kerja. Laras masih bocah.
0: Bapakmu sudah setuju, Ras. Utang kita di sawah Pak Haji banyak. Kalau kamu menikah sama Basir, hidup kita tenang. Kamu tidak perlu capek-capek mikir biaya sekolah yang makin mahal.

0: masih bahas sekolah, Laras. Minggu depan orang tua Basir datang bawa hantaran. Jangan buat Bapak malu.
1: Tapi Pak, Laras baru 15 tahun. Undang-undang bilang minimal 19 tahun. Laras mau jadi guru, mau bantu Bapak Ibu dengan cara yang benar, bukan jadi barang bayaran utang.
0: Kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Sekolah? Itu gunanya sekolah? Cuma bikin kamu membantu orang tua? Di desa ini, makin cepat perempuan nikah, makin ringan beban orang tuanya.
1: Tapi masa depan Laras bukan beban, Pak. Menikah muda itu bukan solusi. Nanti kalau Laras punya anak di usia begini, rahim Laras belum kuat. Kalau Laras nggak punya keahlian, hidup Laras bakal tetap susah seperti ini.

0: Assalamualaikum. Maaf Pak Darman, Bu Siti, saya lancang masuk.
1: Oh, Bu Guru, ada apa sore-sore kesini?
0: Saya membawa surat dari Dinas Pendidikan. Laras terpilih menjadi perwakilan provinsi untuk Olimpiade Sains. Dia aset bangsa, Pak, bukan hanya aset keluarga.
2: Tapi Bu Guru, kami ini orang susah.
0: Ibu Siti, saya paham. Tapi menikahkan anak di bawah umur bukan cara memutus rantai kemiskinan. Justru itu seringkali menambah beban baru. Laras punya otak yang cerdas. Jika dia lulus kuliah, dia bisa mengangkat derajat bapak dan ibu jauh lebih tinggi daripada sekedar lunas utang satu musim sawah.
1: Zaman dulu, semua orang juga nikah muda. Baik-baik saja.
0: Dulu dan sekarang beda, Pak. Indonesia butuh perempuan-perempuan berdaya untuk maju.

0: Kamu beneran bisa jadi guru, Laras?
1: Laras janji, Pak. Laras akan belajar lebih keras dari siapapun.
0: Baiklah. Tapi kalau nilaimu turun, saya nggak mau tahu lagi.
1: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Gita. Laras tidak akan buang kesempatan ini.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Komunitas Bicara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau

0: terkumpul, tetapi juga dapat menjadi kekuatan untuk menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat. Ketika berbagai komunitas bergerak bersama, kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan sosial, hingga potensi ekonomi dapat berkembang menjadi gerakan yang lebih luas. Di Flores Timur, salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB. Salah satu melalui gerakan Flores Timur Bersih Sampah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk komunitas anak muda dan juga supporter sepak bola. Cukup menarik memang. Lalu sejauh mana kekuatan komunitas dapat mendorong perubahan di Flores Timur? Bagaimana kolaborasi ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat? Inilah yang akan kita bahas dalam program Komunitas Bicara bersama Liberius Langsinus atau yang lebih akrab disapa Bung Sila, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Flores Timur. Selamat malam, Bung.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih ini sudah meluangkan waktunya untuk berdialog bersama RRI malam hari ini, Bung.
1: Siap.
0: Oke, Bung, ini kalau kita bicara FPRB Flow Team sendiri, kita tahu komunitas ini menghimpun berbagai unsur masyarakat. Nah, dari perspektif Anda sebagai ketua, di mana sebenarnya posisi strategis FPRB dalam membangun gerakan bersama di Flores Timur nih? Silakan, Bung.
1: Baik ya, pendengar Pro 1 RI ND dimanapun berada, selamat berjumpa, salam tangguh.
0: Salam tangguh.
1: Siap. Jadi, forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten saya barusan terpilih di Mei kemarin, tanggal 20 Mei 2026. Jadi baru sekitar 4 bulan ya memandu forum ini. Kami melihat ada aset besar yang dimiliki Flores Timur maupun Kabupaten Kebanjar itu terkait adanya komunitas-komunitas orang muda maupun LSM yang berkecimpung di berbagai program, tapi belum pernah duduk bersama.
0: Oke.
1: Nah, jadi masing-masing elemen bergerak sendiri karena memang itu tupoksinya. Kita tidak bisa mengganggu. Nah, ketika saya terpilih menjadi ketua forum Pengurus Kebanyakan Kabupaten Timur, dan kebetulan saya juga salah satu pimpinan Yayasan Nusa Lestari Hijau atau disingkat Yas Nuri. Jadi kami mulai berembuk bagaimana kita mengatur strategi semua elemen yang ada di Larantuka, khususnya coba kita ajak duduk bersama, ada hal yang menjadi bagian tanggung jawab sosial. Nah, dari situ ternyata sebenarnya mereka juga memiliki ide itu, tetapi belum pernah kita duduk bersama. Nah, itu maksudnya. Sehingga dalam konteks ini, saya melihat teman-teman komunitas dengan berbagai aksi-aksi peduli lingkungan yang sudah giat selama ini, dan juga berbagai teman-teman LSM ataupun NGO yang sempat berkecimpung di Flores Timur, itu memang sangat potensial. Dan ketika kami ajak bergabung bersama, mereka sambut dengan sukacita. Dan arus 19 LSM dan komunitas itu menurut saya sangat luar biasa, yang sangat saat ini baik pemerintah maupun kami elemen LSM juga susah untuk mengumpulkan sebanyak itu untuk duduk bersama dalam mencapai satu program bersama atau mencapai visi bersama. Nah, di situ terlahirlah bagaimana kita mulai menata Flores Timur dari jantung kota Larantuka dulu. Nah, sehingga kita memilih sampah menjadi salah satu prioritas, menjadi kebutuhan bersama untuk sama-sama bagaimana mengatasinya.
0: Oke. Nah, Bung, ini bicara soal sampah, FPRB sendiri kemudian menginisiasi gerakan Flores Timur Bersih Sampah. Apa pertimbangan strategis di balik persoalan sampah yang dipilih sebagai salah satu pintu masuk nih untuk menggerakkan masyarakat?
1: Baik, ketika kita melihat sampah, sebenarnya semua orang termasuk kita elemen komunitas maupun LSM maupun pemerintah, semua punya niat dan melihat Flores Timur saat ini kumuh ya, maksudnya hampir semua kota kita ini gang-gang, lorong-lorong, bahkan jalan trans negara itu sampah berkeliaran. Dan kita menginginkan itu bagaimana penataan, tetapi kapan duduk bersama untuk menerokan ide itu belum pernah terjadi. Dinas Lingkungan Hidup sebagai pioner ataupun leading sektor belum pernah mengajak. Nah, dengan demikian kami bersama teman-teman pengurus terpilih, bagaimana kita memilih program sampah ini menjadi prioritas aksi kita bersama. Disitulah ternyata banyak ide, gagasan, dan bahkan banyak sebagian komunitas sudah bergerak yang selama ini kami juga hanya pantau di media sosial, tapi hanya sepintas. Ternyata aksi mereka itu sangat luar biasa. Ternyata mereka juga mengeluh, Bung Sila, kami ini sudah melakukan pemilihan sampah, sudah mendirikan bank sampah, ada komunitas Romido Bersih, ada titik kumpul Larantuka, ada berbagai teman-teman, berbagai elemen sudah melakukan, tapi susah mengajak orang lain bergabung, orang apatis. Saya bilang ini, saya melihat itu potensi, itu potensinya. Dan ketika kami ngajak bersama berkumpul dan tercapailah satu kesepakatan, kita mulai dengan format pertama adalah gerakan Forest Timur Bersih Sampah. Yang kami mulai itu adalah perilaku. Perilaku. Jadi yang konteks yang kami mau di sini adalah perilaku. Maka yang fokus pertama adalah kami tata sistemnya dulu. Jadi sistemnya ini, di sini kami bangun sistem. Pertama, kalau anggota forum PRB mau buat pertemuan, itu membawa air sendiri dari rumah masing-masing. Itu pertama. Yang kedua, dalam bentuk ya botol air ya atau tumbler. Yang kedua, kalau buat pertemuan di kafe ataupun kuliner, pesan kopi bayar sendiri. Dan pertama memang serasa berat karena aduh, kita ini sudah terbiasa kalau namanya buat pertemuan berarti kan tuan-tuan yang tanggung, maksudnya siapapun yang mengajak ya dia itu dengan sendiri, dan itu sudah menjadi pola budaya. Tapi kita rubah, dan itu orang bersedia dan mereka mau. Dan terbukti pada saat kami launching gerakan Forest Timur Bersih Sampah di SDI Impres Eka Sabda, terjadi dalam proses pertemuan itu kami ada teman-teman CLSM, Bung Sila, yang kursi kami tanggung. Ada yang bilang, Bung Sila, kalau ubi kayu untuk sejenisnya ataupun ini makanan untuk snack, itu saya tanggung dari lembaga ini. Ada yang bilang, Bung Sila, kalau begitu ini untuk contoh saja macam untuk air minum, tapi kita memang pesan air minum, undangan wajib bawa, tapi pasti ada yang lupa. Kalau begitu air minum ini lembaga ini tanggung. Lalu dari pihak sekolah, Bung Sila, karena kami tuan rumah, karena peluncur di komunitas kami, lingkungan kami, biar dekorasi dan panggungnya kami tanggung. Ada yang bilang, kalau betul saya punya pick up ya untuk bantu angkut kursi, ada yang untuk bangkut ini. Jadi lalu ada bagian untuk hadiah bagi peserta untuk tumbler dengan kantong kain untuk pengurangan sampah plastik. Ini teman-teman dari LSM dari kampus Unikat Majaya, kelas Larantuka dan IKTL, mereka ambil bagian. Jadi ternyata dalam kegiatan peluncuran kemarin itu satu sen pun tidak keluar dari kas forum PRB, dan memang kas kita lagi kosong. Tapi bisa terselenggara dengan sukses, dihadiri oleh Wakil Bupati dan Forkumpinda Flores Timur. Itu menurut saya satu hal yang luar biasa terjadi. Dan dibalik itu, kami sudah format mekanisme prosedural kegiatan forum PRB. Jadi sebelum Wakil Bupati dan Forkumpinda memasuki tenda upacara, itu ada salah satu anak kami sudah kondisikan, dia menghalangi rombongan jangan dulu masuk tempat acara, walaupun protokoler sudah hadir untuk MC. Dia mengatakan begini, izin melapor, kotak sampah kami sudah siapkan di masing-masing. Dia sambil ditunjuk, ini anak-anak SD ini, tunjuk begini. Dan sekian. Kami izinkan, silakan menggunakan ruangan ini untuk acara selanjutnya. Lalu rombongan masuk dan MC langsung sambut, minta semua berdiri untuk sambut Wakil Bupati dan rombongan masuk. Ketika acaranya berjalan, sebagaimana dengan protokolernya berjalan, mau dekat penutupan, anak ini masuk lagi. Dia memberi laporan, mohon maaf, semua peserta yang meletakkan sampah bentuk apapun ataupun puntur-puntur, segera meletakkan kembali ke tempat sampah yang telah kami siapkan sebelum acara ini berkenan tutup. Wakil Bupati pun terpaksa harus mengangkat apa yang dia buang saat itu. Semua peserta dengan cara masing-masing. Dan orang bergerak dengan spontan tanpa mereka sadar bahwa akhirnya mereka bergerak. Setelah itu siap masing-masing, lalu bunyi sirene. Sirene itu kami sudah skenario kan. Itu tanda bahwa mobil DLH untuk angkut sampah sudah ada depan kita. Seluruh sampah yang ada di kotak segera menuju ke mobil. Itu mengartikan begini, ada persoalan terjadi di Flores Timur, saya tidak tahu daerah lain. Masyarakat sudah memilah sampah, tapi mereka tidak tahu titik mobil tiba untuk ambil itu jam berapa. Sehingga sampah itu diisi di karung, diletakkan di pinggir jalan, di trotoar. Karena waktu antara mobil tiba dan tempat sampah dulu simpan tidak ketemu, miss, maka hewan yang ambil. Anjing tarik, pampers dikeluar jalan, segala, jadi sehingga dari kumuh. Sehingga kami membuat satu simulasi bagaimana kalau setiap mobil itu datang dengan bunyi sirene, sehingga mengingatkan warga bahwa sesibuk apapun silakan angkat sampah di depan rumahmu, jangan taruh di pinggir jalan. Segera ke mobil, karena mobil sudah bunyi sirene menuju ke sumber bunyi. Sehingga petugas tidak perlu turun lagi angkat. Dia tunggu saja, simpan di dalam mobil dan berangkat. Sehingga limit waktunya bisa terhemat sekalipun armada angkutnya terbatas.
2: Benar.
1: Itu sistem. Jadi ini mekanisme ini kami dapat setelah teman-teman membuat simulasi. Apa ide-ide bagaimana untuk mengatasi persoalan armada terbatas untuk angkut sampah ini, terbatas untuk Flores Timur baru 3, yang lain rusak. Sementara jumlah sampah ini per hari bisa 20-an ton. Iya.
2: Oke.
1: Dan itu yang kami lakukan.
2: Oke. Bung, ini kalau kita bicara komunitas, ada dua sisi mata koin yang tidak terpisahkan, yakni inisiatif masyarakat juga uluran tangan pemerintah. Nah, menurut Bung sendiri, sejauh mana FPRB ingin gerakan ini bertumpu pada inisiatif masyarakat, dan di titik mana kira-kira dukungan pemerintah kemudian menjadi penting, Bung?
1: Untuk saat ini, karena kami buat rangkaian pertama adalah lomba kebersihan lingkungan antar kelurahan sekecamatan Larantuka.
2: Oke.
1: Ada 18 kelurahan. Metode penilaiannya kami buatnya sangat berbeda dibandingkan jauh-jauh sebelumnya. Kami buat format pertama, penilaian adalah lurah sebagai leader. Dia membuat dua hal. Pertama, dia memberikan jadwal kepada sekolah, instansi terkait baik swasta maupun pemerintah yang berada di lingkup kelurahan untuk membagi jadwal bahwa silakan mengisi Jumat bersih ini pada area yang ditetapkan oleh lurah, bahwa area untuk pantai ini oleh SMA ini, selanjutnya untuk bagian dekat pasar ini oleh sekolah ini. Dia hanya membagi peta. Setelah selanjutnya, setiap pihak sekolah atau instansi yang melakukan kebersihan wajib posting di media sosial. Foto sebelum kegiatan dan setelah kegiatan. Dan beberapa kelurahan sudah mulai, dan kami lihat ternyata ini luar biasa dibanding ke sebelumnya kita susah mengajak orang untuk berpartisipasi. Dengan cara ini dari RT mereka turun, oh ini dalam rangka ini kami ambil bagian, oh ternyata kami sudah dibagi area ini saja, area ini. Jadi mereka bertemu dengan cara yang berbeda, dan aduh, kalau kita berpas-pas dari semua elemen, luar biasa. Mengapa pihak sekolah, contoh saja, membersihkan lingkung itu hanya sapu dalam kelas, dalam ruangan, dalam istilahnya halaman sekolah. Padahal yang dimaksud dengan lingkungan sekolah termasuk got-got di luar tembok itu. Coba saya yakin semua kita menyaksikan di luar sekolah itu tidak ada kebersihan apapun yang dilakukan. Sehingga sekolah harus membersihkan juga lingkungan sekitar itu, sehingga sekolah tidak menjadi teralienasi, menjadi terasing, menjadi diri sendiri. Dia hanya membersihkan ke dalam, sementara lingkungan keluar. Dengan sekolah terlibat, maka anak-anak sebenarnya dibekali secara dini tentang kepedulian lingkungan, terlebih sampah. Jadi dengan demikian kami mulai dengan edukasi pemilihan sampah lewat teman-teman bank sampah dan beberapa elemen-elemen lain langsung turun ke sekolah untuk manajemen sampah itu. Jadi ini menarik. Sehingga sampah menjadi uang karena ada bank sampah yang membeli setiap pemilihan tahu ini yang residu hanya diangkut, kalau yang ini tidak boleh, ini menghasilkan uang.
2: Oke. Nah, Bung, ini ketika kita bicara soal FPRB sendiri, ada satu kolektif yang menarik, yakni Kurva Sud Flores Timur. Ini dedengkot-dedengkot sepak bola pasti tahu kalau Kurva Sud ini identik dengan si kulit bundar begitu. Kenapa kemudian komunitas seperti ini punya posisi penting begitu dalam gerakan bersama FPRB sendiri, Bung?
1: Ya, pertama kita melihat ya umumnya Indonesia ataupun masing-masing daerah dengan fans bola kaki itu mengerikan sekali dari semua elemen olahraga lain.
2: Benar-benar.
1: Orang mati-matian apapun kalah, yang penting tim mereka itu harus paling terbaik. Saya, kami melihat itu potensi besar bahwa gerakan orang banyak sekali. Mereka secara bersama-sama rasa memiliki itu. Kami melihat itu aset. Nah, aset ini kalau tidak dikoordinir dengan baik, tidak dikelola dengan baik, dia menjadi masalah.
2: Yep.
1: Sehingga ruang, jadi kami mulai pintu ketika El Tarimul Club ini terjadi November di Flores Timur, kita mau melihat peta bahwa bagaimana mengurangi risiko bentrok sosial akibat permasalahan selama ini.
2: Yep.
1: Bolehkah teman-teman Kurva Sud ini kita libatkan mereka dalam forum ini sehingga mereka terlibat dalam menonton dengan bebas tiket masuk, tapi catatan mereka adalah untuk pilih sampah.
2: Oke.
1: Jadi mereka kita akan nanti kita bertemu dengan panitia, mereka punya kartu tersendiri. Kalau mereka itu bergerak, jadi karena pemain tidak mungkin dia akan buang botol itu udah bebas karena dia lagi mobile dalam permainan, sehingga dengan segala tim, sehingga mereka ini adalah ruang-ruang untuk memilih sampah, sehingga sampah juga ditimbang lagi, jadi mereka dapatkan uang lagi, sehingga dengan demikian teman-teman mengontrol sesama teman yang lain karena yang kita pilih adalah supporter ini.
2: Yep.
1: Jangan kalau buat teman-teman mau dapat gratis, ayo kita bergabung dalam untuk kita bagian ambil sampai. Saya yakin sekali dengan cara itu mereka kita mendapat penggerak yang bagus gratis. Ya, kalau bagi kami forum, kami bersyukur kami tidak ribut ke sana untuk pilih sampai, tapi sudah ada supporter yang mengambil bagian. Jadi ini dalam konsep kami. Dan kalau ini kita lihat di antara teman-teman supporter ini adalah bibit-bibit unggul, bisa setelah selesai kita kumpul mereka, mungkin ada pelatihan-pelatihan dan lain-lain sesuai dengan keahlian mereka. Ada bakat-bakat tertentu yang perlu dikelola dengan baik, karena forum ini kan beranggotakan para teman-teman LSM dan komunitas yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan aksi nyata. Bisa saja mereka kapan kami bisa bergabung dengan komunitas ini kakak? Kapan mesti? Karena mereka sudah saling kenal.
2: Tapi Bung, pada akhirnya kan ukuran keberhasilan gerakan ini seharusnya berada di mana nih kira-kira? Apakah aktivitas yang semakin banyak, partisipasi yang semakin luas, atau perubahan perilaku yang mulai menetap, Bung?
1: Jadi kami punya satu prinsip bahwa perilaku itu memang lama ya. Perilaku itu lama, sehingga kalau dalam waktu singkat pasti tidak bisa. Tapi kami punya keyakinan bahwa ketika kami menemui setiap teman yang bersepeda motor, kami akan lihat di tasnya ada botol air. Itu kami akan kode, kami akan klakson dan motor, lalu ada jari tangan bentuk L, itu artinya lingkungan. Berarti itu sahabat kami. Jadi kami sudah, setiap orang itu kayak seperti multi level marketing. Setiap orang mempengaruhi teman dekat, pertama istri anak. Jadi kami buat satu konsep di forum RB, wajib posting bersama keluarga yang sudah pegang botol, baik keluarga, anak-anak, bahwa kita sudah mulai dari rumah. Jadi kami start dari rumah. Jadi anggota forum PRB tanpa kecuali yang belum beli botol air, silakan, supaya mengurangi sampah plastik ke tempat-tempat umum, tempat-tempat acara. Ataupun kalau buat kegiatan, minimal umumkan bahwa, contoh istri saya guru di SMA PGRI, mereka mau laksanakan kegiatan lomba untuk hari ulang tahun PGRI. Kami sudah kasih kode bahwa kalau peserta lomba itu adalah dari SMP datang, ya tolong pasang tempat sampahnya, dan kalau sebelum acara tutup sampah itu harus selesai supaya tidak perlu ada orang yang sapu karena semua sudah bersih, dan itu dengan sendirinya tidak ada biaya. Mudah sekali.
2: Okay.
1: Dan kami sudah mulai beberapa pelatihan kegiatan-kegiatan baru-baru. Saya ada kegiatan di Huntara Konga, ada satu desa yang namanya Desa Nawakote, itu di pengungsian. Kami pelatihan tentang kajian risiko bencana selama 7 hari. Selama 7 hari, akhirnya mereka sudah terbentuk. Jadi pertama saya belum bisa bicara kalau ketika belum ada kotak sampah di depan ini, di belakang ini. Sebentar kalau ada puntung sampah yang jatuh, biar saya sendiri pilih. Mereka boleh, maaf Pak, tidak boleh biar, karena itu puntung saya rokok, saya yang pilih. Padahal saya hanya umpan saja. Akhirnya selama seminggu itu, orang yang merokok itu tertib sekali. Mereka langsung amankan kembali puntung rokok di tempat sampah. Okay. Akhirnya mereka mengingat bahwa ini kegiatan apa saja yang masuk di desa kami, kami akan perlakukan seperti ini. Sebenarnya mudah sekali kalau kita mulai dengan hal-hal kecil seperti ini.
2: Oke. Bung, kita boleh jeda satu lagu dulu, Bung, sebelum kita lanjutkan lagi. Segmen kedua kita masih terkait dengan gerakan dari FBRB sendiri. Boleh, Bung?
1: Siap.
2: Tapi kami mohon jangan dimatikan teleponnya karena cuma beberapa menit. Setelah itu kita lanjut kembali. Baik. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: acara.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar, Anda mendengarkan Komunitas Bicara tentunya bersama saya Rian Hidayat, rekan saya Dev Rivaldi dan Bung Sila tentunya sebagai narasumber kita di malam ini. Bung, masih bersama kami, Bung?
1: Siap.
0: Baik. Bung, ini kita tahu bersama bahwa Floatim ke depan akan menjadi tuan rumah ETMC ini. Bagaimana kira-kira FPRB membaca momentum ini sebagai ruang untuk memperkuat budaya menjaga lingkungan, bukan sekedar menjaga kebersihan selama pertandingan, Bung?
1: Baik, ini memang benar sekali. Satu hal yang selalu dilupakan dalam event-event besar seperti MTMC maupun konser-konser maupun festival, jarang sekali bahasa sampah itu selalu menjadi belakangan.
0: Ya, benar.
1: Sehingga kami Forum PRB akan beraudiensi langsung dengan kepanitiaan dalam waktu dekat untuk memetakan peran Forum PRB di dalam ETMC. Ya. Dengan demikian, teman-teman Kufasut sudah menjadi bagian dari anggota Forum PRB. Mereka menjadi garda bagi kami. Sehingga tanggung jawab sosial di sini memang selalu kita lihat di mana-mana. Biasanya tuan rumah itu selalu tidak ingin kalah, ya.
0: Iya, benar.
1: Itu masalah dan karakter. Terakut karakter. Dan ini kami tidak mampu mengatasinya, tetapi kami melihat ada ruang-ruang tertentu yang perlu Forum PRB masuk.
0: Iya.
1: Jadi mengurangi resiko di sini, resiko konflik, resiko-resiko termasuk ini kan salah satu bagian dari bagaimana mengurangi korban itu. Sehingga untuk meminimalisir ini, kami memang belum bertemu dengan kepanitiaan, tetapi kami berinisiatif membangun kolaborasi ini sehingga ke depan kepanitiaan itu Forum PRB harus dilibatkan.
0: Yeah.
1: Lalu karena ini memang belum pernah kami tanpa merasa mengambil bagian dengan caranya. Jadi baik dilibat pun tidak pun tetap kita ambil bagian karena kita sudah menerima ini sebagai tuan rumah. Apapun resiko terburuk kita harus mengambil bagian. Jadi contohnya adalah bagaimana membendung fans-fans yang tidak bisa terkontrol. Itu salah satu bagian. Sehingga kami masih duduk bersama dengan teman-teman untuk bagaimana mendapatkan ide-ide yang lebih strategis untuk mengurangi efek-efek itu sehingga pelaksanaan olahraga terbesar ini di NTT ini bisa berjalan dengan humanis dan juga lingkungan terjaga.
0: Yeah.
1: Itu menjadi salah satu poin penting yang menjadi tekad kami.
0: Oke. Bung, ini kalau boleh lebih tahu lanjut, tadi kan Bung sempat menyinggung soal rokok nih. Nah, di beberapa stadion di Indonesia kita tahu bahwa sudah menerapkan sistem kawasan tanpa rokok, begitu. Apakah ini juga menjadi isu yang akan diperjuangkan oleh teman-teman FPRB sendiri ketika nanti ETMC berjalan di Floatim, Bung?
1: Siap. Jadi ini bagus sekali karena secara pribadi memang saya belum terlalu terlibat langsung di dalam, termasuk menonton barusan di TV saja. Tetapi ini kita menjadi momentum rumah. Saya kira pertanyaan kritis ini sudah menjadi satu tanggung jawab bagi kami bagaimana melihat itu, karena ada bagian-bagian tentu yang secara otoritas kami terbatas. Ini soal sehingga ketika kita mau melakukan kewenangan kita di mana, itu cuma satu, karena kita hanya sekedar forum. Sehingga kami membatasi ruang-ruang tertentu tapi tidak mengurangi pergerakan kami. Jadi untuk itu kami pasti lewat siapa pemimpin acara di setiap permainan itu mungkin kami akan dekati. Sehingga saran-saran ataupun beberapa kata itu menjadi bagian poin pertama sebelum pertandingan dimulai. Itu mungkin salah satu bagian karena mau operasional secara per individu itu berat.
0: Ya, benar.
1: Karena ini masa-masa bludak, kita tidak bisa membatasi seperti ini. Tapi sejauh mana pengaruh kita, kehadiran itu juga menjadi ruang yang kami perlu diskusikan kembali. Tapi kembali pada posisi tadi, kita punya kewenangan, otoritas kita.
0: Oke. Nah ini ketika aktivitas masyarakat meningkat selama ETMC, apakah gerakan kebersihan ini juga dapat menciptakan efek ekonomi bagi pedagang, UMKM dan juga pelaku usaha lokal sendiri menurut Bung Sila?
1: Ini menarik, saya sudah setelah saya pelajari pertanyaan-pertanyaan demikian ini, terus ini pertanyaan sekaligus ide ini sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa pasti kuliner-kuliner semua itu pasti pelaku-pelaku UMKM itu pasti mendapat ruang yang paling bagus di acara ETMC ini. Tapi kami melihat bahwa tanpa juga pasti ada di antara itu. Nah sehingga kami bersama teman-teman akan mengupayakan setiap titik itu ada tempat-tempat sampah yang terpilah yang bisa menghasilkan uang. Dan itu oleh teman-teman Kufasud akan menghandle itu. Karena kita sudah bekerjasama dengan bank sampah. Jadi bank sampah akan mengangkut ini ketika jumlahnya sudah berapa kilo baru diambil, lalu uangnya untuk masuk untuk teman-teman di lapangan. Lalu pun begitu pun nanti para pelaku usaha UMKM wajib menyiapkan tempat sampah, termasuk sedotan-sedotan semua proses itu. Jika sehingga kita dengan sebelum pertanyaan tadi menjadi ide menarik, sehingga mengizinkan para pelaku mendaftar sekaligus menyiapkan tempat sampah. Jika itu tidak siapkan, maka tidak diizinkan untuk mengambil bagian di tempat-tempat event ini.
0: Oke. Nah, Bung, kira-kira gerakan ini, gerakan Flores Timur Bersih Sampah ini kan hadir menjelang ETMC. Kira-kira strategi apa yang perlu dipersiapkan agar semangat yang terbentuk tidak ikut berakhir ketika momentum ETMC ini selesai, Bung?
1: Jadi baik, salah satu proses yang sementara berjalan ini adalah contoh kami menilai dalam lomba kebersihan antara kelurahan ini, yang kami nilai adalah seberapa besar komunitas terlibat, seberapa besar para RT sudah bergerak di lingkungan masing-masing untuk membersihkan sampah. Jadi kami tidak melihat sampahnya sudah berkurang, tapi yang kami lihat adalah orang sudah mulai bergerak. Itu bedanya. Sejauh mana lingkup-lingkup pemerintah sudah mulai bergerak, lingkup-lingkup instansi-instansi vertikal sudah mengambil bagian. Itu yang kami nilai. Soal dia berkurang dan bertambah itu belum kami nilai. Karena ini kan masih berproses. Lalu yang berikutnya, di saat proses perlombaan ini, adakah inovasi-inovasi orang-orang muda yang ada di lingkup kelurahan yang jago dalam mengolah sampah yang selama ini belum terekspos? Dia punya nilai tertinggi di situ. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan, ternyata dengan lomba ini sebenarnya ruang membuka pintu mempertemukan para pihak. Ternyata banyak orang-orang hebat sekali, ternyata dia tinggal di rumah sini tapi selama kita tidak tahu. Jadi dengan demikian saya meyakini bahwa dampak besar dari penyelenggara, dan ini pertama kali untuk Flores Timur, saya kira ini euforia masyarakat nanti luar biasa sekali. Dan itu menarik dan menjadi beban sosial juga bagi kami, karena kami showroom ini rata-rata orang pekerja semua yang terlibat di ada yang ASN, LSM yang lagi sibuk dengan programnya ini. Ya kami sudah sistem kami itu mencari orang-orang yang tipe penggerak, baik di ASN. Jadi kami itu menyeleksi orang yang bergabung dalam forum itu adalah orang terpanggil yang di tengah kesibukan dia bisa menyisihkan waktunya untuk bisa hadir bersama untuk mengambil bagian itu, sehingga tidak sekedar orang kami ambil untuk ramai-ramai bergabung dalam forum, tapi minimal jiwa karakternya kami paham sehingga ini menjadi milik bersama. Karena apa yang kita lakukan yang tentang kebersihan ini pun sebenarnya keberlanjutan. Apakah bisa dilakukan? Apakah bisa ditiru? Itu pertanyaannya begitu.
0: Bung, dalam jangka panjang nih, apakah forum PRB lebih ingin memperkuat perannya sebagai pelaksana kegiatan atau sebagai penghubung yang memungkinkan berbagai komunitas bergerak secara mandiri?
1: Karena kalau dilihat dalam konteks forum PRB di statutanya, dia sebenarnya fasilitator. Ya tidak, karena dia tidak punya budget yang dibahas, dianggarkan dan diaplikasikan, dia tidak ada. Nah, lalu bagaimana kami bergerak dan bisa jalan? Itu karena sistem tadi kita gotong royong. Kalau Flores Timur gemohingnya yang ada ubi di situ, oh sada bawa air, yang bawa gula bersah bawa kopi. Ternyata itu bisa. Jadi karena saya bilang ternyata elemen gotong royong dalam tubuh, dalam rohnya Pancasila sebenarnya ada di kepemimpinan. Bagaimana dia mengatur strateginya untuk berkoordinasi. Kalau kita diam saja menganggap itu bagian orang lain, sampai kapanpun kita tidak akan maju, tidak akan ambil bagian. Tetapi kita mengetuk pintu orang. Jadi orang sebenarnya peduli, tapi siapa yang mengetuk hati mereka? Dan itulah caranya. Sehingga walaupun dalam kapasitas kami kepengurusnya hanya 3 tahun, tapi sejauh ini kita akan bekerja semaksimal mungkin, hanya mengetuk hati orang bersedia bersama kita untuk sama-sama membangun Lewotana Flores Timur dalam tataran pengurangan risiko bencana. Jadi kami punya prinsip ini, bagaimana kita melakukan Flores Timur yang bersih, sehat, dan tangguh bencana. Itu satu-satu kesatuan dalam tema besar kita.
0: Oke. Tapi Bung, ketika komunitas dengan karakter dan juga agenda yang berbeda dipertemukan, kira-kira apa tantangan terbesar Forum PRB sendiri dalam menjaga arah gerakan tetap satu ini, Bung?
1: Ya, jadi permasalahan terbesar saat ini adalah pertemuan untuk duduk bersama itu sulit untuk bisa hadir seluruhnya. Dari 45 orang ini susah karena semua orang punya agenda masing-masing. Saat ini dia ada lagi sini, saat dia, dan itu tupoksi. Jadi kami punya satu prinsip, tupoksi itu hak asasi, karena itu soal nafkah ya, kita jadi menggalang. Jadi kami punya prinsip, semua sudah punya keyakinan bahwa kami pertemuan tidak perhitungkan berapa jumlah yang hadir. Satu dua orang hadir pun, yang penting konten isinya merupakan aspirasi atau keminimal representasi dari semua teman-teman, maka muat di grup, maka semua taat. Itu kelebihan kami. Okay. Jadi walaupun pertemuan hanya 3 orang hari dalam rapat evaluasi, contoh kami kan setiap akhir bulan harus rapat evaluasi. Ternyata sama evaluasi semua orang sibuk ke masing-masing, tapi 3 orang hadir pun dianggap sah. Lalu kami pertemuan, hasilnya langsung di grup, oke kami siap laksanakan. Itu luar biasa forum.
0: Oke. Baik Bung, ini mungkin pertanyaan terakhir. Jika 5 atau 10 tahun ke depan kita melihat kembali gerakan ini, perubahan mendasar apa yang paling ingin Bung lihat sudah tumbuh di tengah masyarakat Flores Timur? Silakan Bung.
1: Pertama saya lihat dari perilaku rumah tangga dulu. Jadi kami start dari contoh saya bersama istri dan anak, mulai dari rumah kami sudah punya tumbler masing-masing. Yang kedua, pemilihan sampah dari rumah, dari kami juga siapkan kantong. Tapi kalau mau ke pasar, kami bawa kantong dari rumah memang supaya plastik dari luar jangan masuk. Dan itu kami saling mempengaruhi di antara tempat kerja kami. Dan juga saya kadang-kadang agak sedikit teror itu, pisidak di teman-teman komunitas atau LSM, bertemu direkturnya, mana botolnya di mana. Kemarin saya ketemu sekjam larang tuga, mana botolnya, oh ada botol sini pak, rumah tangga saya lengkap. Ini tinggal lagi wakil bupati Flores Timur yang saya akan sidak ke kantornya dia, mana botol. Karena kita komitmen, kita harus start dari kepala.
0: Iya.
1: Masyarakat dengan sendirinya akan ikut. Kalau komitmen ini kita jalankan, berapapun undang-undang, regulasi yang dibuat, apapun perda macam apapun, tidak akan guna kalau kita tidak konsisten, kita tidak mulai dari kepalanya. Jadi saya punya prinsip bahwa tidak butuh harus semua rakyat mulai, tapi ketika kami pengurus, ketua forum dan jajaran kami terkait sudah melakukan dengan sendirinya, dia akan mengalir secara alami.
0: Iya. Benar, setuju Bung. Ini mungkin ada closing statement atau pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pendengar RRI malam hari ini, khususnya Bung, silakan.
1: Baik, seluruh pendengar RRI Pro 1 ND yang saya banggakan malam ini, bahwa ada prinsip yang kami ingin mengedukasi untuk semua. Jadi kami memulai bahwa ketika bertemu teman-teman, kita buat acara maupun pertemuan apapun, kami sudah, kalau di level kami sudah ganti doa pembukaan itu dengan omong tentang sampah. Jadi teman-teman, ada kotak sampah kah? Oh belum. Oh kalau itu siapkan dulu baru kita mulai dengan kegiatan ya. Jadi mengurangi sampah plastik dengan membawa botol air sendiri, lalu menyiapkan kantong kain untuk isi ulang supaya sampah plastik di luar kurang. Yang berikut, jangan buang sampah di luar rumah ataupun sembarangan, tapi pilah sampah dari rumah, mana yang bisa menghasilkan uang walaupun itu kecil, tapi disusun baik-baik dia menjadi besar. Jadi kita menjadi gerakan bersama, tidak harus Forest Timur, tapi ketika siapapun pendengar bahwa dengan kita menata sampah yang sebaik mungkin, kita sudah merawat bumi kita, kita merawat kehidupan kita, kita merawat masa depan anak dan cucu kita ke depan. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih Bung, selamat malam. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami untuk mengedukasi pendengar terkait dengan bahaya-bahaya sampah ini, dan semoga apa yang dicanangkan dan juga direncanakan oleh teman-teman Forum PRB sendiri tidak hanya terjadi di pagelaran ETMC tetapi juga berangsur hingga ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bung.
1: Siap, selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, dari pembahasan kita hari ini kita belajar bahwa kekuatan komunitas tidak hanya terletak pada banyaknya orang yang terlibat, tetapi pada kemampuan untuk membangun kolaborasi dan mengubah kepedulian menjadi gerakan bersama. Gerakan menjaga lingkungan, kegiatan sosial, keterlibatan anak muda hingga peluang ekonomi dapat tumbuh ketika berbagai komunitas ini memiliki ruang untuk mengambil peran. Nilai gotong royong yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat juga dapat menjadi kekuatan tentunya untuk menjaga agar gerakan tersebut tidak berhenti sebagai sebuah atau tidak berhenti setelah sebuah kegiatan selesai. Dan yang tidak kalah penting tentunya, keberlanjutan sebuah gerakan membutuhkan perubahan perilaku. Karena itu, keberhasilan gerakan Flores Timur Bersih Sampah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mulai menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai kebiasaan dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebab ketika komunitas mampu bergerak bersama, sebuah persoalan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, dan dari gerakan komunitas tumbuh kepedulian, solidaritas, dan perubahan yang manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Flores Timur. Terima kasih sudah menyimak Komunitas Bicara malam hari ini. Sampai jumpa di Komunitas Bicara edisi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kualitas Bicara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu.

menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

0: sesuatu yang tidak-tidak. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk berkaraoke ria di line telepon 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Selamat malam Mas Yeri.
1: Selamat malam.
0: Ale, mau karaoke bagaimana nih selamat malam sebegini nih?
1: Tidak, maksudnya apa? Orang tertidur semua atau jadi saya omong suara agak kecil lagi kan? Oh. Di sini apa? Ada aharam tuh, kami ada apa acara ada tuh.
0: Jadi iya. Malam ini mau karaoke atau bagaimana?
1: Ih, tahu lagi.
0: Request lagu saja, terus apa boleh?

0: BCL ya.
1: BCL kuasa. Yang mana tuh?
0: Kuasamu.
1: Kuasamu dari BCL ya. Kita carikan iya. dulu. Oke, BCL ada kuasamu. Salam-salamnya silakan Bung Yeri.
0: Oke, salam-salamnya pertama-tama buat yang bertugas, selamat bertugas. Tetap semangat sampai di penghujung acara. Dan pulangnya hati-hati ya.
1: Siap.
0: Salam yang lainnya ada Bang Jabox dan juga Opa Juan di Talibura. Ada Nano di Koting, Ida di Magi Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Abang Agus, Abang Asonto, Opa di Lourdes, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, Sipri di Bawai, Mama Oce di Bukit Tangor, ada Mama Hilda di Nanganasa,

0: Elsa Maria di Bajawa, Ibu Erlina di Lorena Barat. Singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat berakhir pekan, dan selamat bermalam, Ibu. Besok sore dengan Abang lagi?
1: Besok sore tidak, saya besok libur.
0: Bang?
1: Halo? Besok saya libur.
0: Halo?
1: Halo, ya. Besok saya libur, Yeri. Bagaimana? Wah, tiba-tiba terputus ini. Intinya besok saya libur, Yeri. Saya mau istirahat dulu. Di belakang Yeri ada siapa lagi? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar tentunya di line telepon dan juga WhatsApp kami. Halo, selamat malam, Oma.
2: Halo, selamat malam, Bung Rian.
1: Selamat malam, Oma. Oma, bunyi musik di situ nih, karaoke sendiri mungkin, eh? Oma, bagaimana malam ini? Mau karaoke atau mau request lagu saja?
2: Oma tidak tahu karaoke, Oma suara jelek.
1: Ale, kalau request lagu boleh, Oma, silakan.
2: Lagu yang disiapkan kah?
1: Terserah, yang penting Indonesia.
2: Tahun
1: 2000 sampai 2020, Oma.
2: Oh begitu, kalau Ruang Rindu?
1: Boleh sekali. Ruang Rindu dari Leto, oke deh.
2: Iya.
1: Salam-salamnya silakan.
2: Bersama untuk Bung Rian, bersama operatornya, selamat malam, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Pulangnya hati-hati di jalan ya, siap. Bung Rian. Kopi balik untuk Yeri. Terima kasih Yeri, salamnya Yeri. Kalau ada adat itu, ada pemali itu, diam-diam. nanti orang marah. Dan semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini, yang belum tidur, semuanya ucapannya selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
1: Iya. Yep.
2: Dan selamat berakhir pekan.
1: Oh. Masih mau lanjut salam-salamnya, Oma?
2: Sudah, Bung Rian, sudah capek ini mau istirahat, tapi tunggu lagunya dulu.
1: Oke, siap. Okay. Terima kasih, Oma. Selamat malam.
2: Iya.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam. Mungkin radio monitornya bisa dikecilkan dulu karena agak storing suaranya nih. Ini dengan siapa saya bicara? Dengan siapa? Mau punggu dengan siapa? Bapak Ingrid. Oke, Bapak Ingrid malam hari ini mau request lagu atau karaoke, Bapak Ingrid?
3: Ikutin lagunya.
1: Oke deh, nanti akan kita
3: yang kemudian nomor 2 di Mexico.
1: Oke, siap.
3: Ya.
1: Oke. Salam-salamnya mungkin Bapak Ingrid. Ya. Oke, terima kasih juga Bapak Ingrid. Selamat malam. Ini kenapa nih pendengar malam ini rata-rata tidak mau karaoke? Kayaknya lagi sibuk malam mingguan ini nih. Bapak Ingrid, nanti akan kita berikan lagu Chris Patti ya. Ini judulnya Mengenangmu. Memang malam-malam paling enak kalau kita mengenang seseorang atau sesuatu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Rian.
1: Selamat malam, Vio.
4: Apa kabar?
1: Baik. Ini mau minta lagu atau mau karaoke nih, Vio?
4: Pengen Bang Rian yang nyanyi.
1: Wah, masa presenter harus nyanyi nih?
4: Nyanyi doang, saya gak bisa nyanyi.
1: Lagunya apa?
4: Lagunya Bintang dari
1: Anima.
4: Dari Anima.
1: Oke deh. Ini alumni-alumni, yes. 90-an kayaknya nih.
4: Iya, 90-an.
1: Salam-salamnya silakan.
4: Salamnya buat siapa ya, Oma Sherry ya. Buat semuanya deh yang lagi monitor.
1: Yap.
4: Tanpa terkecuali.
1: Siap.
4: Special buat Bang Rian. Terima kasih ya.
1: Sama-sama, Vio. Selamat malam. Ini nanti akan diusahakan untuk nyanyi lagu dari Anima ya, dengan judul bintang. Berikutnya di belakang Vio ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami. Paling tidak ada satu orang lah yang bisa karaoke malam hari ini, biar malam minggu kami yang di studio juga agak berwarna sedikit. Karena kalau harus putar lagu terus ya sama saja, bukan harmoni karaoke namanya. Tapi kami juga tidak membatasi keinginan Anda semua pendengar, karena kami juga butuh Anda tentunya untuk bisa mendengarkan kami, baik melalui streaming di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Dan untuk informasi bagi Anda semua dimanapun berada, nanti kedepannya program-program RRI ND tentunya bisa Anda saksikan di TikTok Pro 1 ya, tepatnya Pro 1 RRI ND. Nanti info dari teman-teman di operator juga dimulai dengan program Ruang Rindu dan juga program Pro Dangdut. Jadi tetap pantau TikTok Pro 1 RRI ND, jangan lupa follow dan share sebanyak-banyaknya ketika nanti sudah ada live update dari TikTok Pro 1. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Wences ya.
5: Iya, benar sekali.
1: Oke, Bung Wences mau karaoke atau mau request lagu malam hari ini?
5: Ya, kalau bisa saya mau minta karaoke.
1: Oke, boleh. Lagu apa nih?
5: Ah, ini lagu Sayang Adakah Namaku.
1: Adakah Namaku? Lagu dari siapa kalau boleh tahu?
5: Tidak tahu, ini dari nama dari siapa?
1: Adakah Namaku di hatimu atau bagaimana?
5: Iya, ya, itu.
1: Oke, Adakah Namamu di Namaku di hatimu? Lagu siapa? Obi Mesa kah?
5: Mungkin.
1: Oke, Obi Mesa, kita coba cari yang versi karaoke dulu ya. Kami mohon bersabar sedikit, Bung Wences. Oke, sudah kita dapatkan. Dan pendengar, tentunya kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah persembahan dari Bung Wences, tentunya dengan lagu dari Obi Mesak ya, dengan judul Abadi Namamu di Hatiku, benar ya?
5: Sayang Adakah Namaku.
1: Oh, Sayang Adakah Namaku. Sayang Adakah Namaku di Hatimu.
5: Yang kudamba selalu.
1: Sayang Adakah Namaku di Hatimu yang kudamba selalu. Kita coba carikan dulu ya, ini kira-kira lagunya siapa nih. Sayang Adakah Namaku di Hatimu yang kudamba selalu ya. Yang kudamba selalu. Oh benar, ini lagunya dari Obi Mesak dengan judul Abadi Namamu di Hatiku.
5: Oh,
1: oke, okay, sudah siap?
5: Ya, sudah.
1: Oke, okay, mari kita gaskan.

0: hubungan, Ces?
1: Ah, tiba-tiba terputus ini.
0: Halo?
1: Nah, pendengar kami mohon maaf, ini Bung Wences tiba-tiba hilang dari lane-nya. Istilah-istilah anak PUBG ini. Tapi kami tetap akan menghibur Anda tentunya lewat lagu-lagu yang akan kami putarkan sesuai dengan request dari teman-teman tadi ya. Dan ini ada satu lagi yang baru masuk. Halo Bang Rian, salam penuh kasih buat seluruh fans RRI Pro 1 Ruang Rindu, fans 27 tahun lalu RRI ND by Camar yang terluka di move. Mantap. Usahakan ibu atau abang Camar ini nih, ibu kayaknya nih, ini nama kontaknya Ida pada EDHRP, tolong request lagu ya. Baik, mendengar kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak.

adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

Menurut Scientific American, fenomena halo adalah lingkaran atau cincin yang mengelilingi matahari sekitar 22 derajat. Kadang-kadang lingkaran tersebut berupa cahaya redup, namun juga bisa bersinar terang. Sementara sundok atau parhelia adalah titik terang di setiap sisi lingkaran cahaya yang sejajar dengan cakrawala. Akibatnya, titik cahaya tersebut tampak seperti kembayan matahari, sehingga banyak menyebutnya sebagai matahari kembar. Fenomena halo disebabkan oleh pembiasan sinar matahari ketika pembiasan atau pantulan cahaya melewati kristal. Maka terjadi pemisahan warna. Kristal yang dimaksud berasal dari awan kiros yang tinggi dan tipis yang melayang 20.000 kaki atau 6 km atau lebih di atas kepala kita. Namun, karena cahaya tidak terpecah menjadi warna pembentuk matahari, maka yang muncul adalah cahaya putih.

Sedangkan fenomena sun dog terbentuk saat ada lempengan es berbentuk segi delapan di udara dan biasanya terbentuk pada awan cirrus yang tinggi. Dilihat dari penyebabnya, sun dog memang masih berhubungan dengan fenomena halo. Perbedaannya, hasil pembiasan cahaya matahari bukan membentuk lingkaran, melainkan menghasilkan titik cahaya. Uniknya, kadang-kadang titik itu tampak seperti matahari. Ketinggian fenomena sun dog juga bervariasi, menyesuaikan dengan ukuran dan jumlah kristal awan yang dibiaskan. Semakin besar ukuran kristal, semakin tinggi pula sun dog yang dihasilkan. Sun dog dapat dilihat di seluruh dunia dan dapat muncul kapan saja saat matahari berada di atas cakrawala. Itulah kenapa di Indonesia kita bisa menyaksikan fenomena unik ini.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.

105 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, kita kembali bacakan beberapa chat yang masuk ya. Ada dari Rani, selamat malam kakak, minta lagunya Cakrakan Kepada Hati, maaf belum bisa karaoke karena suara lagi parau. Oke deh Rani. Berikutnya ada Raihan, selamat malam Bung Rian dan juga Bung Dev, salam sehat selalu dan kompak selalu. Saya malam ini belum bisa berkaraoke dan saya cuma minta lagu dari Glenn Fredly, judulnya Tega, karena kebetulan ingat Bung Glenn Fredly. Oke Rehan. Dan benar, kebersamaan kita ini masih cukup lama, jadi kami masih menantikan kehadiran Anda tentunya untuk bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sembari menunggu partisipasi Anda, tentunya kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu ya yang sudah diminta. Ada satu lagi chat dari ini tanpa nama ini. Selamat malam Bung, salam sehat bersama penyiar dan operator, minta lagunya Jekustik dengan judul Puisi. Oke deh, siap. Dan pendengar, sekali lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: 17 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz, dan FM 684 MHz.
0: Kini, kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini, gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBB di Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan selamat berpisah.

0: yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI.

Florata malam ini tentunya masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Devri Valdi. Nah, sembari menemani aktivitas Anda, kami juga akan hadirkan beragam informasi yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Dan informasi pertama ini, untuk para pekerja yang menjalani sistem kerja shift atau giliran, memang tantangan kesehatan fisik dan mental seringkali lebih kompleks dibandingkan pekerja dengan jam kerja reguler. Nah, menanggapi hal tersebut, Dr. Yohana, seorang dokter umum yang berfokus pada manajemen berat badan, nutrisi yang dipersonalisasi, kesehatan rambut dan kebugaran, membagikan panduan praktis dan realistis bagi para pekerja shift dalam menjaga kualitas tidur serta kesehatan secara menyeluruh. Menurut Dr. Yohana, pekerja shift menghadapi tantangan yang lebih besar karena waktu istirahat mereka kerap bertabrakan dengan ritme sirkadian alami tubuh.

lakukan sehari-hari yang pertama adalah jadikan tidur sebagai prioritas. Kedua, kejar total waktu tidur dan gunakan kopi secara bijak. Nomor 4, ciptakan suasana tidur siang seperti malam. Berikutnya, hindari balas dendam makan. Dan yang terakhir, manfaatkan power nap. Nah, menurut penjelasannya, Dr. Yohana memberikan pesan penyemangat bagi seluruh pekerja shift agar tidak merasa terbebani oleh standar jam tidur orang kantoran. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

jarak jauh. Markeni juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Markeni mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 km. Mengetahui hal tersebut, Markeni langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Markeni membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Markeni Telegraph Company di London, Inggris. Markeni terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Markeni berhasil melintasi Selat Inggris. Markeni berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Markeni membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Markeni menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Markeni juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Markeni. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Markeni meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Markeni yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi.

sebagian sudah tahu bahwa fenomena ketindihan atau sleep paralysis ini masih sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Nah, Dr. Andreas Parasaja di kanal YouTube Raditya Dika menjelaskan kondisi tersebut merupakan gangguan mekanisme tidur yang dapat dijelaskan secara medis. Nah, sleep paralysis sendiri terjadi ketika fase tidur REM atau rapid eye movement bertumpang tindih dengan kondisi sadar. Nah, pada fase ini otak secara alami melumpuhkan sebagian besar otot tubuh sebagai mekanisme perlindungan agar seseorang tidak melakukan gerakan sesuai dengan mimpi yang sedang dialami. Masalah muncul ketika seseorang terbangun secara tiba-tiba saat masih berada dalam fase REM. Kesadaran telah kembali, tetapi tubuh belum sepenuhnya keluar dari kondisi kelumpuhan sementara sehingga penderita merasa tidak mampu bergerak, berbicara, bahkan sering disertai sesak napas, maksud kami disertai sensasi sesak di dada. Nah, pengalaman seperti melihat sosok menyeramkan, merasakan kehadiran makhluk tertentu atau merasa dada tertindih, ini sebenarnya merupakan halusinasi hipnagogik. Kondisi ini terjadi karena otak masih berada pada transisi antara mimpi dan keadaan sadar, sehingga rasa takut dapat memunculkan persepsi visual maupun sensorik yang terasa nyata. Kurang tidur merupakan faktor yang sering memicu sleep paralysis. Selain itu, pola tidur yang tidak teratur, tingkat stres yang tinggi, serta perubahan jadwal tidur secara berulang juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kondisi tersebut. Nah, untuk mengurangi kemungkinan mengalami sleep paralysis, Dr. Andreas Parasaja menyarankan agar masyarakat menerapkan jadwal tidur yang konsisten dan menjaga kualitas tidur setiap malam. Pengelolaan stres serta melakukan relaksasi sebelum tidur juga dinilai efektif dalam membantu menurunkan risiko kemunculannya. Dan lebih lanjut pendengar, untuk memahami sleep paralysis berdasarkan penjelasan medis dapat membantu masyarakat melihat fenomena ini secara lebih rasional. Dengan menjaga pola tidur yang sehat dan konsisten, risiko mengalami ketindihan dapat diminimalkan sekaligus mengurangi kecemasan yang sering menyertainya. Dan informasi ini sekali lagi bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni RRI.

hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital. Sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut sehingga dalam kondisi apapun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak seperti informasi, lagu, nomor telepon

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membuat

0: ketika kamu gagal. Kalau kamu sedang mengalami kegagalan, jangan biarkan kegagalan itu mendefinisikan dirimu. Hanya karena satu episode dari sekian banyak episode hidup yang pernah kamu jalani sampai detik ini. Tidak adil, bukan? Jika sebuah serial drama televisi dinilai hanya dari salah satu episodenya. Bukankah cerita kita itu belum selesai? Jadi, sayangi dirimu, jangan membenci, apalagi menyakiti diri sendiri, hanya karena sebuah kegagalan. Segala ketakutan yang lahir dari ketidakpastian akibat kegagalan tersebut hanya ada di pikiran. Ingat, pendengar, pikiran menciptakan realitanya sendiri yang belum tentu sama dengan kenyataan. Kemudian, dari sini kita bisa menganggap kegagalan sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik, sebagai bekal membangun episode selanjutnya agar drama yang kita jalani bisa happy ending. Memang terdengar mudah diucapkan, tetapi percayalah, kita juga pernah berada di titik itu dan menganggap paragraf-paragraf tadi sebagai klise. Sampai kita putuskan untuk menerima kegagalan itu apa adanya, tanpa prasangka apapun. Jadi jangan pernah takut untuk bercerita ke keluarga, teman dekat, atau meminta bantuan profesional untuk membantumu agar merasa lebih baik.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di Indie.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lihat program siaran hari ini, Jumat tanggal 3 Oktober. Maksud kami Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiaran Darian Hidayat, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia (RRI), radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Christine Senda dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Forata pagi ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Saya Christian Sena ditemani operator studio Antonius Budi Boko. Pendengar program satu dimanapun Anda berada bersama kami di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Akan kembali bersama Anda menyajikan serangkaian acara yang sudah kami siapkan pendengar untuk Anda nikmati di akhir pekan ini hingga nanti jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Dan bersama kami yang bertugas di Forata pagi akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian acara, di antaranya program acara Mutiara Pagi Katolik akan hadir ke ruang dengan Anda sesaat lagi. Kemudian akan dilanjutkan dengan doa Angelus di menit yang ke-55 dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sepekan Warta Berita Daerah akan hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, akan dilanjutkan dengan rangkaian informasi dalam sajian musik dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dari pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan silang misa kebaktian dari Gereja Shalom Ende akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian akan dihadirkan juga rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Itulah beberapa acara yang akan hadir di Florata pagi ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Kita awali jumpa kita pagi hari ini pendengar RRI dalam sajian Mutiara Pagi Katolik dengan topik menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan bersama penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Ende, Ibu Yasinta Matrositu, SAG. Selamat mengikuti.

menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 ND dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali bersama saya Yasinta Matrositu SAG Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik edisi Minggu 4 Oktober 2026. Hari ini minggu pertama dalam bulan Oktober, dan hari Minggu adalah hari Tuhan, hari ketika kita berhenti sejenak dari kesibukan, menata kembali hati, mensyukuri kehidupan, dan membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Tema kita ini yang kita renungkan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Para pendengar, kita semua adalah bagian dari kebun anggur milik Tuhan. Keluarga kita adalah kebun anggur Tuhan. Pekerjaan kita adalah kebun anggur Tuhan. Lingkungan tempat kita hidup adalah kebun anggur Tuhan. Bahkan, kehidupan kita sendiri adalah kebun yang dipercayakan Tuhan untuk kita rawat. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita sudah menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan? Mari kita renungkan bersama dalam mutiara pagi hari ini. Sebelumnya saya ajak kita memulainya dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Terima kasih karena Engkau telah selalu mempercayakan kehidupan kepada kami. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu. Keluarga kami, pekerjaan kami, talenta, kemampuan, kesehatan, waktu dan kesempatan yang kami miliki, semuanya berasal daripada-Mu. Ampunilah kami apabila selama ini kami sering lupa bahwa semua itu adalah titipan-Mu. Ajarilah kami untuk menjadi pengelola kehidupan yang setia. Ajarlah kami untuk menghasilkan buah berupa kasih pengampunan, kesabaran, kejujuran dan kepedulian, serta kerendahan hati dan pelayanan. Semoga melalui kehidupan kami, orang lain dapat merasakan kebaikan dan kasih. Berkatilah semua pendengar Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Berkatilah keluarga mereka, pekerjaan, usaha mereka, dan anak-anak mereka, serta seluruh perjalanan hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini dengan penuh hikmat. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah yang anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan penduduk Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan puncak dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon-pohon itu. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun memperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan mereka lakukan dengan penggarap-penggarap itu?
kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1ND dimanapun Anda berada. Coba kita bayangkan sebuah kebun anggur. Seorang pemilik kebun membeli tanah. Ia membersihkan tanah, ia membuang batu-batu, ia menanam pohon anggur pilihan, ia memasang pagar, ia membuat tempat pemerasan anggur, ia mendirikan menara penjagaan. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Setelah semuanya selesai, kebun itu dipercayakan kepada para penggarap. Pemiliknya pergi. Ketika musim panen tiba, pemilik kebun anggur mengutus orang untuk mengambil bagian hasil yang menjadi haknya. Tetapi apa yang terjadi? Para penggarap tidak mau memberikan hasilnya. Mereka menolak, mereka menyakiti para utusan. Bahkan mereka membunuh. Akhirnya pemilik kebun itu mengutus anaknya. Namun anak itu pun mereka bunuh. Para pendengar terkasih, perumpamaan ini bukan sekadar cerita tentang kebun anggur. Ini adalah gambaran tentang hubungan manusia dengan Allah. Tuhan adalah pemilik kehidupan. Kita adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengelola kehidupan itu. Kita bukan pemilik mutlak. Kita adalah pengelola. Kita seringkali lupa akan hal ini. Kita berkata, ini hidup saya, ini uang saya, ini pekerjaan saya, ini rumah saya, ini keberhasilan saya, dan ini kemampuan saya. Tetapi sesungguhnya semuanya adalah pemberian Tuhan. Kita menerima, menikmati. Tetapi Tuhan mengharapkan agar semuanya menghasilkan buah. Ada beberapa rangkaian, ada beberapa makna dan petikan kehidupan yang perlu kita renungkan dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama, hidup adalah kepercayaan dari Tuhan. Para pendengar yang terkasih, ketika kita bangun pagi hari ini, sesungguhnya kita sedang menerima satu pemberian besar, kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti yang kita dapatkan hari ini. Ada orang yang kemarin masih bersama keluarga, tapi hari ini sudah dipanggil Tuhan. Ada orang yang kemarin masih sehat, hari ini sedang terbaring sakit. Ada orang yang kemarin masih bekerja, hari ini kehilangan pekerjaannya. Karena itu kehidupan janganlah dianggap biasa-biasa saja. Setiap pagi adalah rahmat, setiap hari adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk meminta maaf. Kesempatan untuk mengampuni, kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesempatan untuk melayani, dan kesempatan untuk menghasilkan buah. Yang kedua, Tuhan tidak hanya meminta kita menerima, tetapi menghasilkan buah. Apa artinya menghasilkan buah? Bukan berarti kita semua harus menjadi orang hebat, harus memiliki banyak uang, harus menjadi orang yang terkenal. Buah yang Tuhan kehendaki bisa sangat sederhana. Ketika seorang ibu dengan penuh kasih menyiapkan makanan bagi keluarganya, itu adalah buah kasih. Ketika seorang ayah bekerja dengan jujur demi keluarganya, itu adalah buah kesetiaan. Ketika seorang anak menghormati orang tuanya, itu adalah buah kasih. Ketika seorang tetangga membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan, itu adalah buah kepedulian. Ketika seseorang memilih mengampuni daripada membalas dendam, itu adalah buah dari Injil. Ketika seorang pegawai melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, itu adalah buah integritas. Dan
Ketika seorang penyuluh hadir mendampingi umat, mendengarkan mereka, dan memberikan penguatan, itu juga menjadi buah pelayanan. Jadi, buah kehidupan tidak selalu besar di mata manusia, tetapi dapat menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, kebun anggur itu adalah keluarga kita. Para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita melihat keluarga kita. Keluarga adalah satu kebun anggur yang Tuhan percayakan kepada kita. Suami dan istri saling dipercayakan. Orang tua dipercayakan anak-anak. Anak-anak dipercayakan kepada orang tua untuk dibimbing. Pertanyaannya, buah apa yang tumbuh dalam keluarga kita? Apakah buah kasih? Apakah buah pengampunan? Apakah buah kesetiaan? Ataukah yang tumbuh justru kemarahan, pertengkaran, kebencian, egoisme, dan saling menyalahkan? Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Kita bertanya, mengapa dia tidak berubah? Mengapa suamiku begitu? Mengapa istriku begitu? Mengapa anakku tidak menurut? Tetapi sabda Tuhan pagi hari ini mengajak kita bertanya lebih dahulu, apa yang sudah saya hasilkan dalam keluarga saya? Apakah kehadiran saya membuat keluarga menjadi lebih damai? Apakah perkataan saya membawa penguatan? Apakah sikap saya membuat orang lain merasa dihargai? Pertanyaan ini penting, sebab kita tidak bisa mengubah semua orang, tetapi kita bisa mulai mengubah diri sendiri. Yang keempat, jangan sampai kita menjadi penggarap yang melupakan pemilik kebun. Dalam Injil, para penggarap lupa bahwa kebun itu bukan milik mereka. Mereka bertindak seolah-olah semuanya adalah milik mereka. Inilah bahaya dalam kehidupan. Ketika manusia menerima berkat tetapi melupakan sang pemberi, mendapat jabatan tetapi lupa melayani, memperoleh kekayaan, tidak peduli kepada sesama, memperoleh pendidikan tetapi menggunakan pengetahuan untuk merendahkan orang lain. Ketika seseorang memiliki kekuasaan tetapi tidak lagi mau mendengarkan, dan ketika seseorang diberi talenta, tetapi menggunakannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita perlu mengingat, apa yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Jabatan adalah titipan Tuhan. Harta adalah titipan. Kesehatan, keluarga, pekerjaan adalah titipan dari Tuhan. Bahkan, waktu yang kita miliki sekarang juga adalah titipan. Karena itu suatu hari Tuhan akan bertanya kepada kita, apa yang sudah engkau lakukan dengan semua yang telah aku percayakan kepadamu? Kelima, buah yang baik dimulai dari hati. Para pendengar yang terkasih, tidak mungkin pohon menghasilkan buah yang baik jika akarnya tidak sehat. Demikian pula kehidupan manusia. Buah kehidupan berasal dari hati. Kalau hati dipenuhi kebencian, maka kata-kata yang keluar sering menyakiti. Kalau hati dipenuhi iri hati, kita sulit bersyukur. Kalau hati dipenuhi kesombongan, kita sulit meminta maaf. Kalau hati dipenuhi egoisme, kita sulit berbagi. Karena itu, perubahan harus dimulai dari dalam. Mari kita bersihkan hati, belajar mengampuni, belajar bersyukur, belajar mendengarkan, belajar mengatakan maaf. Terima kasih, saya mengasihi kamu. Tiga ungkapan sederhana tetapi dapat mengubah suasana dalam sebuah keluarga. Keenam, sabda Tuhan mengajarkan kita untuk tidak cemas. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan,
Janganlah kita dikuasai kekhawatiran, tetapi dalam segala hal menyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang membuat manusia merasa cemas. Cemas tentang masa depan, pekerjaan, kesehatan, anak-anak, ekonomi, keluarga. Tetapi Santo Paulus mengajak kita untuk membawa semuanya kepada Tuhan. Bukan berarti kita berhenti berusaha. Bukan berarti kita tidak bekerja dan pasrah tanpa tindakan. Tetapi kita bekerja sambil percaya, berusaha sambil berdoa, menghadapi persoalan sambil tetap berharap. Sebab ketika hati kita dekat dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Para pendengar Mutiara Pagi yang terkasih, tanyakan pada diri kita masing-masing, apa saja yang Tuhan percayakan kepada saya? Apakah saya sudah menggunakan semua itu dengan baik? Buah apa yang selama ini saya hasilkan dalam keluarga saya? Apakah kehadiran saya membawa damai atau justru membawa luka? Siapa orang yang perlu saya ampuni? Siapa orang yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang saya hari ini? Jika hari ini Tuhan meminta pertanggungjawaban atas kehidupan yang saya jalani, buah apa yang dapat saya persembahkan kepadanya? Mari kita menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu dalam hati kita. Tidak perlu takut, tidak perlu merasa gagal. Sebab setiap pagi Tuhan memberi kita kesempatan untuk memulai lagi. Hari ini kita dapat menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Para pendengar yang terkasih, ada satu kalimat yang dapat kita bawa sepanjang hari ini. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita terima dari Tuhan, tetapi juga tentang buah apa yang kita hasilkan dari kepercayaan yang Tuhan berikan. Siapa yang dapat saya bantu? Jangan hanya mulai mengasihi. Mari kita mulai mengasihi, jangan hanya menunggu diampuni. Mari kita mulai mengampuni, jangan hanya menunggu diperhatikan. Karena hidup yang menghasilkan buah adalah hidup yang menghadirkan kasih Tuhan bagi orang lain. Semoga. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami kepada-Mu bagi gereja. Ya Tuhan, dampingilah gereja-Mu agar selalu menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah kebaikan, kasih, keadilan, dan kedamaian bagi dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat, ya Tuhan, berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin agar mereka menggunakan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk melayani masyarakat dengan jujur dan adil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga, ya Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami rumah tempat bertumbuhnya kasih, pengampunan, kesetiaan, dan kepedulian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, ya Tuhan, kuatkanlah mereka yang sedang sakit, mengalami masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, mengalami persoalan keluarga, kesepian, atau sedang menghadapi pergumulan hidup. Semoga mereka menemukan kekuatan dan harapan dalam kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang mendengarkan Mutiara Pagi hari ini, ya Tuhan,
Ajarlah kami menjadi pengelola kehidupan yang setia. Semoga melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami, tumbuh buah-buah kasih yang dapat dirasakan oleh sesama dimanapun kami jumpai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, terimalah seluruh doa dan harapan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Kehidupan dapat memberikan ratusan alasan untuk marah, kecewa, dan menangis. Akan tetapi, memiliki Yesus memberikan kehidupan yang abadi dan berjuta alasan untuk tersenyum. Selamat menjalankan aktivitas.

Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk sabdamu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah kebun yang Engkau percayakan kepada kami. Ajarlah kami untuk merawatnya dengan setia. Jangan biarkan kami menjadi orang yang hanya menerima, tetapi tidak mau memberi. Jangan biarkan kami menjadi orang yang hanya menikmati berkat, tetapi lupa kepada Sang Pemberi. Jadikanlah kami pribadi yang menghasilkan buah-buah kasih. Ketika kami berada dalam keluarga, jadikan kami pembawa damai. Ketika kami berada di tempat kerja, jadikan kami pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Ketika kami berada di tengah masyarakat, jadikan kami pribadi yang peduli. Ketika kami bertemu orang yang sedang mengalami kesulitan, gerakan hati kami untuk membantu. Dan ketika kami mengalami persoalan, teguhkan keiman kami agar tetap percaya kepada-Mu. Tuhan, berkatilah hari kami ini. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah pekerjaan dan usaha kami. Berkatilah anak-anak dan orang-orang yang kami kasihi. Semoga sepanjang hari ini kami mampu menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Ende yang terkasih, tidak terasa kita telah sampai di penghujung Mutiara Pagi Agama Katolik. Pagi ini kita telah merenungkan tema menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Mari kita ingat satu hal. Tuhan telah mempercayakan kebun kehidupan kepada kita. Rawatlah itu. Sebab pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang paling penting, tetapi seberapa banyak kebaikan yang telah kita bagikan melalui kehidupan kita. Semoga hari Minggu ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi, berkumpul bersama keluarga, selamat melayani, dan selamat menghasilkan buah-buah kasih di tengah kehidupan. Saya Yasinta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Mutiara Pagi ini, dan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program siaran berikutnya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Rufinus Vula. Kita awali informasi dari Kabupaten Flores Timur. Kabupaten Flores Timur dipercaya mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perkemahan Pramuka Santri Nusantara tingkat nasional. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
2: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Yosef Aloysius mengatakan, penunjukan tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Kemenag Flores Timur. Pembinaan diarahkan untuk membentuk santri yang memiliki karakter islami, wawasan kebangsaan, keterampilan sosial, serta kemampuan kepemimpinan. Menurut Yosef, berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan kontingen Flores Timur siap mengikuti kegiatan berskala nasional tersebut. Persiapan tidak hanya berupa koordinasi, tapi juga penguatan keterampilan dan pengembangan diri melalui kegiatan pendidikan di pondok pesantren. Pengalaman mengikuti kegiatan pramuka madrasah tingkat kabupaten juga menjadi bekal bagi para santri. Dan melalui kegiatan tersebut, peserta telah mendapat pengalaman untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengembangkan kemampuan bersama santri dari berbagai daerah.
3: Kita patut berbangga karena Flores Timur dipercaya dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadi bagian sebagai peserta perkemahan Pramuka Santri Nusantara tingkat nasional yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Keikutsertaan dalam PPSN tingkat nasional diharapkan menjadi

0: peluang bagi para santri Flores Timur untuk menunjukkan potensi yang dimiliki, sekaligus membawa pengalaman baru bagi pengembangan kegiatan kepramukaan di lingkungan pesantren. Pemerintah juga berharap pengalaman tersebut dapat mendorong para santri semakin percaya diri, berkarakter, dan mampu mengembangkan potensi mereka di masa mendatang. RRI Endera Mesuci melaporkan.
1: Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Ende masih menjadi perhatian setelah data menunjukkan sebagian besar kendaraan belum memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan Suimam.
2: Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Ferdinand Sari mengatakan, dari data bulan Januari sampai dengan Agustus 2026, jumlah kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Ende tercatat sebanyak 1.000 kendaraan. Dari jumlah tersebut, baru 452 kendaraan dinas tercatat telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sedangkan sebanyak 542 unit lainnya belum tercatat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3: Sampai di Agustus kemarin, total semua ada 452 kendaraan yang membayar. Roda 2-nya ada 333, roda 4-nya 119.
2: Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan dinas masih perlu ditingkatkan agar kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi secara tertib dan konsisten. Lanjut, Vincentius menuturkan, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas menjadi bagian penting dalam menunjukkan tanggung jawab aparatur pemerintah karena dapat memberikan contoh kepada masyarakat melalui kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan dinas masing-masing secara tertib. Ditambahkan, pihaknya berharap setiap organisasi perangkat daerah segera memperhatikan status pajak kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Langkah tersebut diperlukan agar kendaraan operasional pemerintah tetap tercatat secara administratif dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan berlaku.
1: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi berakhir pada 27 September 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo bersama unsur Forkompimda dan organisasi perangkat daerah terkait. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 berakhir pada 27 September 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo bersama unsur Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait pada Sabtu 26 September 2026. Bupati Nagekeo Simplicius Donatus menyebutkan keputusan diambil pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek penanganan bencana serta masukan dari pihak terkait. Hasil pembahasan menjadi dasar Forkopimda Kabupaten Nagekeo dalam menentukan berakhirnya masa tanggap darurat. Dengan berakhirnya masa tanggap darurat pada 27 September 2026, Kabupaten Nagekeo selanjutnya memasuki masa transisi pemulihan darurat. Tahapan ini menjadi bagian lanjutan dari penanganan dampak gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu. Peralihan status tersebut menandai perubahan fokus penanganan dari masa tanggap darurat menuju upaya pemulihan.
5: Forkopimda Kabupaten Nagekeo mengadakan rapat internal dengan dihadiri OPD terkait, telah menerima masukan, telah mempertimbangkan berbagai aspek, akhirnya Forkopimda Kabupaten Nagekeo memutuskan bahwa masa tanggap darurat bencana gempa bumi tanggal 15 Agustus tahun 2026 berakhir pada tanggal 27 September 2026. Dan selanjutnya, setelah tanggal 27 September 2026, Kabupaten Nagekeo akan memasuki masa transisi pemulihan darurat.
4: Pemerintah daerah bersama unsur terkait akan melanjutkan penanganan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah terdampak. Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebelumnya telah melakukan berbagai langkah penanganan terhadap masyarakat terdampak gempa bumi. Memasuki masa transisi pemulihan darurat, kebutuhan pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah daerah. Dengan memasuki masa transisi pemulihan darurat setelah 27 September 2026, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait diharapkan terus memastikan penanganan masyarakat terdampak berjalan sesuai kebutuhan. Koordinasi lintas sektor tetap diperlukan agar proses pemulihan pasca bencana dapat dilaksanakan secara bertahap. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada yang hingga kini masih mengalami kerusakan dan belum mendapat penanganan secara optimal. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
6: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Christopher Sloko, menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada yang hingga kini masih mengalami kerusakan dan belum mendapat penanganan secara optimal. Kerusakan jalan tersebut dinilai mengganggu mobilitas masyarakat, terutama warga yang setiap hari menggunakan jalur penghubung antar kecamatan dan antar wilayah untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. Christophorus mengatakan pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Ngada. Menurutnya, jalan yang rusak tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia menyebut masih terdapat sejumlah titik kerusakan pada ruas jalan provinsi di wilayah Ngada yang membutuhkan penanganan. Ruas jalan tersebut diantaranya Maluja Maumbawa, Bejawa Poma, Poma Riung, dan Riung Waiklambu. Kerusakan mulai dari permukaan jalan berlubang, badan jalannya mengalami penurunan, hingga kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan pada titik tertentu. Christophorus berharap pemerintah provinsi segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada, termasuk menentukan skala prioritas penanganan. Dengan demikian, ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dapat segera mendapatkan intervensi, anggaran, dan pekerjaan fisik.
7: Ya, kalau Ngada ini kan ruas jalan provinsi itu ada ruas jalan Malenusia Membawa, kemudian ruas jalan Bejawa Riung, Bejawa Poma, kemudian Poma Riung, kemudian dari Riung ke Labun Kelambu. Ya, itu yang perlu mendapat perhatian serius untuk Kabupaten Ngada. Tentu kalau untuk Kabupaten banyak juga ruas jalan provinsi kita memang kondisi hari ini tidak terlalu maksimal dan tidak apa, dalam kondisi rusak juga. Tentu tugas kita untuk bersama teman-teman Dewan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah, kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur untuk memberikan perhatian sangat serius untuk penanganan kondisi infrastruktur di wilayah NTT ini.
6: Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan perjalanan, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi hasil pertanian, akses masyarakat menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta konektivitas antara wilayah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar konektivitas antar wilayah tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
1: Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD menabiskan 9 diakon menjadi imam dalam pelayanan Ekaristi Tabisan Imam di Gereja Santo Yosef Fraina Demets Mautopaga. Laporan Nikolaus Makumili.
8: Kita bersuka cita hari ini sebab dengan peristiwa tabisan seperti ini menjadi nyata bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang, yang lebih suka mencari jalan sendiri, atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil, lalu mengambil jarak dari kawanan.
4: Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD mentabiskan 9 diakon menjadi imam dalam perayaan Ekaristi Tabisan Imam di Gereja Santo Yosef Fraina Demets Mautopaga pada Selasa 29 September 2026. Perayaan tabisan dihadiri puluhan imam konselebran dari Keuskupan Agung Ende maupun dari luar Keuskupan Agung Ende. Perayaan tabisan dipimpin Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD sebagai konselebran utama. Ribuan umat, khususnya dari paroki Santo Yosef Fraina Demets Mautopaga, turut hadir bersama umat Katolik dari sejumlah paroki di Kota Ende dan wilayah lainnya. 9 diakon yang menerima tabisan imam terdiri atas 5 orang dari Keuskupan Agung Ende dan 4 orang dari Kongregasi OCD, yakni Ordo Karmel Tak Berkasut. Tabisan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan panggilan dan pelayanan mereka di tengah umat. Keempat calon imam dari Kongregasi OCD, Diakon Ferdianus Son OCD, Diakon Sylvester Deu OCD, Diak Fortunatus Nikolaus Lakus OCD, dan Diakon Januarius Mere OCD. Sementara 5 lainnya, yakni Diakon Cornelius Arvan Guru, Diakon Andreas Yohanes Lakogao, Diakon Hyacinthus Godouga, Diakon Zakarius Gusti Jata, dan Diakon Adelbertus Pontius Dae. Dalam pesannya, Monsinyur Paulus Budi Kleden mengingatkan para imam baru agar menghadirkan pelayanan yang mampu memberi hiburan dan membangkitkan semangat umat dalam menata kembali kehidupan.
8: Kita bersuka cita hari ini sebab dengan peristiwa tabisan seperti ini menjadi nyata bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang, yang lebih suka mencari jalan sendiri atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil lalu mengambil cara dari kawanan.
4: Uskup Agung Ende juga mengajak para imam baru untuk tidak mengambil jarak dari realitas kehidupan umat yang mereka layani. Kehadiran imam di tengah umat diharapkan mampu menjadi sumber penguatan ketika umat menghadapi berbagai persoalan dan ketidakpastian kehidupan. Kesembilan imam baru tersebut selanjutnya akan menjalankan tugas pelayanan di Keuskupan Agung Ende maupun di luar wilayah Keuskupan Agung Ende sesuai dengan penugasan masing-masing. Tabisan ini sekaligus menjadi momentum bagi umat untuk mendukung perjalanan pelayanan para imam baru dalam kehidupan gereja dan masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Aktivitas erupsi Gunung Ilelewotolog di Kabupaten Lembata terus dipantau. Menyusul pergerakan aliran lava mendekati kampung adat Lewohala, Desa Jontona, Kecamatan Ileape Timur. Laporan Ricardus Kota.
9: Kepala Desa Jontona, Nikolaus Akewatun, mengatakan kondisi tersebut terlihat ketika pemerintah desa bersama tim Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR meninjau langsung kondisi di lapangan bersama perangkat desa terkait dampak erupsi Lewotolog. Tim melihat aliran lava panas dan material batu berwarna hitam dari arah puncak Gunung Ilelewotolog yang bergerak menuju sisi timur kawasan desa.
10: Lava panas dan bebatuan hitam dari puncak gunung turun sudah mendekati kampung adat Lewohala yang setiap tahun ritual dilakukan itu untuk 8 desa. Kemudian dia turun dari atas, dia serong sehingga dia lari ke sebelah timur. Sudah mendekati pemukiman warga atau perkebunan warga.
9: Petugas pos pengamatan Gunung Api Ilelewotolog, Stanislaus Arakian, membenarkan aliran lava telah melewati kawasan kampung adat Lewohala. Menurutnya, aliran tersebut mengikuti alur kali sehingga posisinya berjarak kurang dari 200 meter dari kawasan kampung adat.
11: Sebetulnya aliran lava ini sudah melewati kampung adat Lewohala, yaitu dengan berjarak kurang lebih 200 meter dari kampung adat tersebut.
9: Pemerintah Desa Jontona terus melakukan pemantauan bersama unsur terkait untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Ilelewotolog. Desa Jontona sendiri dihuni sekitar 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.356 jiwa. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Ndau. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah sekaligus pengamanan aset pemerintah dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Laporan Rovinus Vula.
12: Pemagaran ini merupakan tindak lanjut setelah sebelum Satpol PP menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Namun proses pemagaran sempat mendapat protes dari sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di lokasi. Sebelum pemagaran dilakukan, petugas memberikan himbauan kepada para pedagang agar membongkar lapak secara mandiri dan memindahkan barang dagangan ke area sementara di Terminal Dao. Pemindahan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan para PKL selama penataan kawasan berlangsung. Ketua RT 02 Ndau Suharman mengatakan pedagang pada prinsipnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun mereka meminta adanya komitmen agar setelah kawasan selesai direnovasi dan ditata, pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.
13: Kalau menurut saya sebagai perintah desa, ya, kami itu siap, kami tidak melawan. Yang penting intinya komitmen memang setelah direnovasi lagi, dibikin kasih taman kota gagah-gagah, kami orang-orang di sini jual lagi di sini saja. Kami minta begitu saja. Kami tidak melawan. Jangan sampai besok-besok sudah jadi gagah, kami di sini orang-orang jual sini, orang geser macam di Pantiria di sana. Kami tidak mau begitu. Dan kedua, sebentar sore kami akan tertibkan lapak-lapaknya jual-jual sembarangan di sana itu, kami akan tertibkan.
12: Ia juga menyebut pihaknya akan ikut menertibkan lapak pedagang lain yang berjualan sembarangan di bahu jalan sepanjang Sempadan Pantai Ndau. Sementara itu, Kasih Tantibum Satpol PP Ende Yoman Hami mengatakan pemagaran telah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR,
1: Dinas Perhubungan Kecamatan Ede Utara, serta pihak Kelurahan Kota Ratu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat memahami penataan kawasan dan aturan pemanfaatan ruang. Yoman menjelaskan, aktivitas warga di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai ketertiban tempat dan jenis usaha. Karena itu, Satpol PP meminta para PKL memanfaatkan lokasi sementara yang telah disiapkan pemerintah di Terminal Ndao.
14: Tindakan yang lebih preventif, artinya kami tetap melakukan proses pemagaran dan barang-barang mereka akan kami pindahkan ke area yang sudah disiapkan, yaitu di Terminal Ndao ini. Tentunya ini akan ditindaklanjuti, akan diterusin dengan pengerjaan taman oleh pihak PUPR, mungkin lebih pasti, lebih baik kejelasan bagaimana utamanya mungkin direkan-rekan di PUPR. Kami hanya sampaikan dari sisi penertiban berkaitan dengan sepadan pantai daun.
1: Setelah pemagaran selesai, kawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan penataan taman oleh Dinas PUPR, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada aspek penertiban di kawasan sempadan pantai. RRI Enervinus Vula melaporkan. Penurunan kapasitas penumpang kapal pasca kecelakaan menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan. Laporan Riana Para.
15: Penurunan kapasitas penumpang kapal pasca kecelakaan menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi agar pembatasan kapasitas penumpang tidak mengganggu mobilitas masyarakat antar pulau. Keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas, namun kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut juga dinilai harus menjadi pertimbangan mengingat kapal masih menjadi moda transportasi utama bagi warga kepulauan. Terlebih saat musim liburan dan masa sekolah, jumlah penumpang biasanya meningkat. Sementara itu, biaya transportasi udara yang relatif tinggi membuat masyarakat lebih banyak mengandalkan kapal untuk bepergian antar pulau. Kebutuhan terhadap kapal roll-on, roll-off atau roro juga cukup tinggi. Selain mengangkut penumpang, kapal jenis ini dapat membawa kendaraan sehingga dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat. Warga berharap frekuensi perjalanan maupun ketersediaan armada roro dapat ditambah, terutama pada periode dengan peningkatan arus penumpang. Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera atau Fraksi Gabungan DPRD ND Hairul Anwar mengatakan, persoalan kapasitas penumpang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait. Menurutnya, penambahan armada oleh pemilik kapal dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang. Selain penambahan armada, pengaturan kapasitas juga diharapkan mempertimbangkan kondisi dan arus penumpang di lapangan.
16: Kita berharap transportasi laut, khususnya kapal roro ini, walaupun kita tahu kapal pelni juga melakukan pelayanan, tapi operasinya itu cukup lama dalam satu kali putaran. Rutenya itu cukup jauh sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu ya tidak bisa maksimal. Kita berharap kapal roro ini adalah kapal yang paling tidak dalam seminggu itu dia bisa bolak-balik, sehingga kami berharap kepada perusahaan pemilik kapal ini bisa mempertimbangkan.
15: Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian terkait, dan operator kapal dinilai penting untuk menghasilkan solusi yang tepat, mengutamakan keselamatan, sekaligus memastikan masyarakat kepulauan memperoleh akses transportasi laut yang aman dan memadai. Dari ND, Riana Bara melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menerima 250 paket bahan makanan bantuan dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui Perum Bulog Cabang Bajawa sebagai bagian dari dukungan penanganan dan pemulihan warga terdampak bencana. Laporan Nikolaus Makumeli.
17: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menerima 250 paket bahan makanan bantuan dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui Perum Bulog Cabang Bejawa sebagai bagian dari dukungan penanganan dan pemulihan warga terdampak bencana. Perwakilan Bulog Cabang Bejawa Laurentius menyebutkan, bantuan yang diserahkan terdiri atas sejumlah kebutuhan pangan pokok. Sebanyak 250 paket tersebut berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa.
18: Dan Bulog ingin memberikan bantuan kepada Bapak Presiden untuk memakai satu set bantuan.
17: Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Kabupaten Nagekeo yang masih menjalani proses pemulihan pasca gempa bumi. Bantuan pangan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga selama masa pemulihan. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi atas bantuan bahan makanan yang diberikan melalui Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, dukungan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang terdampak bencana saat ini.
19: Atas nama pemerintah dan masyarakat, masyarakat terdampak dan menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menyalurkan bantuan lewat kami percaya bahwa ini mendukung percepatan penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih.
17: Pemerintah Kabupaten Nagekeo terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa. Dukungan bantuan pangan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan sekaligus membantu masyarakat kembali menjalani aktivitas secara bertahap. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Berita dari Kabupaten Nagekeo menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asa Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rufinus Fula mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: sudah dalam lima sila itu sebenarnya menjadi bagian penting dalam pembiasan dan pencitraan perilaku kita dalam hubungan antar umat beragama, misalnya antara orang yang antar umat agama internal ketika dia berhubungan dengan Tuhan, misalnya bahwa bangsa kita itu bangsa yang religius. Bagaimana menghubungkan antara agama satu dengan agama lain? Bangsa Indonesia sudah punya pengalaman yang luar biasa membangun toleransi itu, membangun sistem gotong royong itu. Artinya kita tidak pernah punya jejak buruk terkait dengan hubungan antar umat beragama itu. Semuanya berjalan begitu begitu harmonis. Rumah keindonesian itu rumah yang nyaman dengan perbedaan-perbedaan itu loh, ya kan? Nah ini yang sebenarnya harus dirawat dan dijaga. Makanya kenapa kemudian sifat toleransi, tenggang rasa yang kemudian mengumpul menjadi sifat gotong royong itu adalah menjadi bagian penting yang harus menjadi roh yang harus dihidupkan terus-menerus di dalam bangsa Indonesia. Ya, di musa, dan bayangkan di pandemi ini, di pandemi 2 tahun kita pandemi, harusnya Indonesia bisa mengalami krisis sosial loh, harusnya loh, tumbangnya ekonomi. Tetapi karena sifat gotong royong dalam masyarakat yang begitu luar biasa membangun saling peduli dengan satu sama lain, justru itu menjadi jaring pengaman yang paling efektif ya, ketika negara tidak punya kemampuan untuk persoalan ekonomi, masyarakatnya menopang itu. Ini menurut saya sifat ini harus dijaga.
1: Dr. Listio Santoso, pengajar kuliah Pancasila Universitas Erlangga Surabaya, untuk Oase Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat menikmati hari baru di akhir pekan ini ya pendengar. Mari kita awali hari dengan senyum, semangat, dan rasa syukur. Rencanakan akhir pekan Anda dengan baik. Nikmati setiap momen bersama keluarga ya pendengar maupun orang-orang terkasih. Dan semoga hari ini selalu membawa kebahagiaan serta energi positif ya untuk Anda dan sesama pendengar. Dan juga kami sapa pagi ini ya bagi umat Kristiani yang sedang menjalankan ibadah. Kami mengucapkan selamat beribadah. Semoga damai dan berkat Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah dan juga aktivitas Anda hari ini. Bersama Pro 1 RRI ND, pendengar RRI, sajian informasi, lagu-lagu juga akan mewarnai Florata pagi. Dan kami juga akan hadirkan acara-acara menarik lainnya untuk kembali Anda nikmati di edisi Minggu 4 Oktober 2026. Berbagai peristiwa penting baik yang terjadi di dalam negeri maupun mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya, pendengar RRI, kami informasikan beberapa peristiwa penting yang terjadi dan diperingati setiap tanggal 4 Oktober. Dan hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, menjadi hari untuk berbagai peringatan penting yang ada di berbagai negara termasuk Indonesia, pendengar RRI. Peringatan pada 4 Oktober mencakup hari jadi Provinsi Banten, Hari Hewan Sedunia, Hari Kemerdekaan Lesotho, Hari Santo Fransiskus dari Assisi, dan Hari Pencinta Golf Nasional. Peringatan-peringatan ini tentunya memiliki latar belakang hingga dijadikan hari peringatan, pendengar, di mana hari jadi Provinsi Banten tanggal 4 Oktober ya diperingati sebagai hari jadi Provinsi Banten yang dibentuk pada tahun 2000, di mana Provinsi Banten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000. Pada tanggal 4 Oktober 2004, puluhan ribu masyarakat Banten mendatangi gedung DPR RI dengan sidang paripurna DPR untuk pengesahan rancangan Undang-Undang Provinsi Banten. Kemudian tanggal 4 Oktober 2000 disepakati oleh masyarakat Banten sebagai hari jadi Banten. Selain itu pendengar, Hari Hewan Sedunia juga diperingati setiap tanggal 4 Oktober. Peringatan ini menjadi hari untuk menghargai hewan, menunjukkan apresiasi, dan memperhatikan atau lebih peduli terhadap hewan. Hari Hewan Sedunia pertama kali dirayakan pada tahun 1925 oleh Heinrich Zimmermann, seorang penulis Jerman dan penerbit majalah Mann and Dog, dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian kepada hewan. Yang mana pada awalnya perayaan berlangsung pada tanggal 24 Maret di sebuah acara yang dirayakan di Istana Olahraga Berlin. Berikutnya pada tahun 1931, Konvensi Ahli Ekologi di Italia memperhatikan beberapa kasus spesies hewan yang terancam punah. Oleh sebab itu, Hari Hewan Sedunia semakin menyebar ke seluruh dunia. Hari ini juga dikenang sebagai Hari Kemerdekaan Lesotho. Dan di tahun 1966 dirayakan Hari Kemerdekaannya setiap tanggal 4 Oktober, yang mana Lesotho merupakan negara di Afrika bagian selatan yang dikelilingi oleh negara Afrika Selatan. Pada awal tahun 1800-an, penduduk suku Soto melarikan diri dari pasukan Zulu, kemudian pergi menuju dataran tinggi Lesotho yang saat itu masih disebut dengan Basutoland. Pada tahun 1822, Raja Masosu pertama menyatukan suku-suku yang ada di daerah tersebut, kemudian mereka bersatu sebagai negara. Kemudian pada tahun 1960, Basutoland diizinkan untuk memiliki pemimpin Soto yang menjadikan negara ini sebagai negara otonom di bawah Inggris. Kemudian 4 Oktober 1966, Basutoland resmi diberikan kemerdekaan dari Inggris sebagai kerajaan Lesotho dengan Masoso II sebagai raja dan Leabua Jonathan sebagai perdana menterinya.
Selain itu pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Santo Fransiskus dari Assisi bagi umat Katolik, di mana hari peringatan ini didedikasikan untuk mengenang kehidupan Santo Fransiskus dari Assisi yang memiliki kecintaan mendalam terhadap alam dan lingkungan. Hari peringatan ini hadir untuk menginspirasi untuk hidup dengan kemurahan hati dan kerendahan hati terhadap sesama makhluk hidup yang ada di planet ini. Dan yang terakhir ya, hari ini juga dikenang sebagai Hari Pencinta Golf Nasional di Amerika. Peringatan ini hadir untuk orang-orang yang menyukai olahraga golf. Golf merupakan salah satu olahraga populer. Dengan cara melakukannya adalah pemain menggunakan tongkat untuk memukul bola ke dalam lubang yang berada di lapangan. Golf modern tampaknya berasal dari Skotlandia, di mana permainan ini memukul kerikil dengan tongkat bengkok. Pada tahun 1457, Raja Skotlandia James II merasa terganggu dengan kehadiran golf dan sepak bola ini yang membuat para pria tidak banyak menghabiskan waktu untuk latihan militer. Oleh sebab itu, olahraga tersebut sempat dilarang. 50 tahun kemudian, golf kembali diakui oleh keluarga kerajaan. Raja James IV menjadi raja pertama yang memainkan golf, kemudian disusul oleh Raja Charles I dan Mary yang membawa golf ke Inggris, kemudian benua Eropa melalui Prancis. Untuk merayakan hari peringatan ini, tentu dapat dilakukan dengan memainkan golf bersama teman atau keluarga, berlatih golf hingga membeli perlengkapan golf yang baru. Hari Pencinta Golf Nasional digagas oleh para pencinta golf untuk menunjukkan apresiasi terhadap olahraga ini serta orang-orang yang memainkannya, pendengar. Itulah 5 peristiwa penting yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober setiap tahunnya, yang kami kutip informasinya pagi ini dari laman detik.com.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

101 RRI MDK, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, siapa nih yang sudah punya rencana untuk have fun ya di akhir pekan ini? Kalau Anda ingin menikmati akhir pekan ya dengan lebih santai dan juga menyenangkan, tentu semuanya perlu direncanakan dengan baik ya. Mulai dari persiapan, menentukan tempat yang ingin Anda kunjungi, sampai Anda memastikan pekerjaan rumah sudah dibereskan. Jangan sampai ya sedang asik-asiknya menikmati akhir pekan, malah kita kepikiran ya dengan pekerjaan yang belum selesai. Jadi selesaikan dulu yang menjadi tanggung jawab, siapkan segala kebutuhan, lalu nikmati waktu bersama keluarga, teman, ataupun orang-orang terdekat ya. Yang penting jangan lupa jaga kesehatan, atur waktu dan juga pengeluaran, serta tetap berhati-hati selama bepergian. Selamat menikmati akhir pekan untuk Anda semuanya. Semoga hari ini penuh keseruan, kebahagiaan dan juga tentunya ya membawa energi positif ya untuk kembali beraktivitas nanti. Dan jangan kemana-mana pendengar RRI, karena sesaat lagi kami juga akan menghadirkan informasi cuaca untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong.

jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi ini kami juga akan kembali mengupdate informasi cuaca ya untuk Anda. Dan kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang, ada Otnil Tino Jawanduruk. Selamat pagi Otnil.
1: Selamat pagi Bu.
0: Ya, bagaimana dengan informasi cuaca untuk edisi hari ini, seperti apa?
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya Otnil Tino Jawanduruk akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 4 Oktober 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 5 Oktober 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sau, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkat. Kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12-50 km per jam. Untuk itu, diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamar Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Otnil. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Salam sehat ya untuk Kak Otnil hari ini.

lautan lebih besar daripada daratan. Oleh karena itu, ketika kondisi cuaca sedang tidak menentu, BMKG akan menginformasikan terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Dilansir dari akun YouTube BMKG disebutkan ada 4 jenis gelombang laut. Gelombang kapilar, gelombang ini berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapilar biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Gelombang angin, sesuai namanya, gelombang ini dibentuk oleh angin. Gelombang ini biasanya memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter saja hingga 10 meter. Gelombang alun, gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Gelombang pasang, gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu satu hari dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5 sampai 24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Tes.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mendorong solusi permanen untuk cadangan pangan pemerintah dalam perundingan pertanian Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Dorongan tersebut disampaikan dalam sesi pertama pertemuan Menteri Perdagangan G20 atau G20 Trade Ministers Meeting, dan pertemuan berlangsung di Milwaukee Week Konsin Amerika Serikat pada Rabu 30 September 2026. Sesi tersebut mengusung tema Weaponization of Food Through Corrective Trade Action. Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong kemajuan perundingan pertanian WTO. Dorongan itu terutama diarahkan untuk menemukan solusi permanen bagi public stock holding dan special safeguard mechanism bagi negara berkembang. Indonesia meyakini sistem perdagangan multilateral yang terbuka dapat diprediksi dan berbasis aturan menjadi salah satu fondasi yang perlu dipertahankan. Public stock holding yang digunakan secara proporsional dan transparan dapat menjembatani periode surplus dan kelangkaan pangan. Selain itu, pendengar, menurut Budi, public stock holding ini atau public stock holding proporsional dan transparan menjaga akses pangan masyarakat rentan serta menyediakan pasar bagi petani kecil. Sementara itu, special safeguard mechanisms diperlukan sebagai instrumen pengamanan bagi negara berkembang ketika menghadapi lonjakan impor atau penurunan harga yang signifikan. Pembangunan sistem pangan nasional yang tangguh menurut Budi bukan semata-mata persoalan kemanusiaan, melainkan bagian dari strategi ekonomi, di mana sistem pangan yang tangguh turut memengaruhi neraca perdagangan, produktivitas, kesehatan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, perwakilan dagang Amerika Serikat Duta Besar Jamison Greer menegaskan perdagangan pangan produk pertanian dan input bukan instrumen tekanan ekonomi atau politik. Hal tersebut dapat mendistorsi persaingan dan mengikis kepercayaan terhadap sistem perdagangan global. Greer menyebut seluruh anggota G20 memiliki kesempatan yang sama untuk menghasilkan langkah bersama dalam merespon penggunaan perdagangan pangan sebagai instrumen tekanan, di mana langkah tersebut juga diarahkan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
1: Ngapa, Win? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
1: Wah, ngitung segitu ya enggak bisa.
0: Bukan yang enggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam?

Slow Burnship English. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih,

0: akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Jumlah kematian akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo telah melampaui 4.000 orang. Di mana pendengar, data tersebut disampaikan pemerintah Kongo pada Jumat 2 Oktober 2026 yang dilansir dari Reuters. Wabah Ebola tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah negara itu dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Dan wabah ini disebabkan oleh spesies Ebola Bunding Bungyo. Wabah tersebut telah menjadi yang terbesar dan paling mematikan di Kongo setelah melampaui epidemi Ebola yang berlangsung pada 2018 hingga 2020. Wabah Ebola di Kongo ini kini menjadi yang paling mematikan kedua di dunia. Posisi pertama ditempati wabah Ebola Afrika Barat yang berlangsung pada 2014 hingga 2016. Wabah tersebut menginfeksi lebih dari 28.600 orang dan menewaskan lebih dari 11.000 orang di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Data pemerintah Kongo menunjukkan jumlah kematian akibat wabah terbaru mencapai 4.018 orang. Sementara itu jumlah kasus Ebola yang telah dikonfirmasi mencapai 8.300 kasus yang tersebar di 7 provinsi. Lebih dari 2.000 pasien telah dinyatakan pulih dari penyakit tersebut. Pemerintah Kongo sebelumnya melaporkan adanya tanda-tanda perlambatan penularan di sejumlah wilayah. Terkait dengan hal ini, PBB juga menyampaikan perkembangan serupa pada bulan lalu, di mana perlambatan tersebut terutama terlihat di beberapa wilayah provinsi Ituri, yang merupakan wilayah tempat wabah Ebola tersebut pertama kali bermula. Namun virus Ebola masih menyebar dengan cepat di wilayah timur Kongo, yang penyebarannya juga terjadi di provinsi Kivu Utara yang berbatasan dengan Ituri. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran penyakit belum sepenuhnya terkendali. Dalam hal ini, pemerintah Kongo dan PBB masih menghadapi tantangan dalam menghentikan penularan Ebola di sejumlah wilayah. Provinsi Ubangi Selatan di bagian barat laut Kongo menjadi wilayah ketujuh yang melaporkan wabah tersebut pada bulan lalu, di mana perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Kongo masih menghadapi tantangan besar dalam menghentikan wabah Ebola yang telah menewaskan lebih dari 4.000 orang. Informasi ini kami kembali kutip dari laman rri.co.id.

panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa? Supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.
3: Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI MD Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, bagi Anda yang saat ini lagi mencari ide ya untuk bisa menghabiskan akhir pekan ya, tentu ini menjadi sebuah petualangan tersendiri ya untuk Anda dan juga orang-orang terkasih. Nah, pendengar, pilihan destinasi wisata sangat beragam. Mulai dari pesona alam yang menakjubkan hingga kekayaan budaya yang memikat, banyak dari kita membutuhkan panduan ya untuk menemukan tempat yang paling sesuai dengan keinginan dan anggaran tentunya. Di mana pendengar, Indonesia dianugerahi dengan keindahan alam yang luar biasa, menjadikannya surga bagi para pencari ketenangan, mulai dari pantai berpasir putih yang eksotis hingga pegunungan hijau yang menyejukkan. Ada banyak pilihan untuk melepaskan penat, dan bagi Anda yang menyukai pantai, Kepulauan Seribu di dekat Jakarta ini juga menawarkan pulau-pulau kecil dengan air jernih yang sempurna untuk berenang dan bersantai. Atau jika Anda ingin lebih menyukai udara sejuk dan pemandangan hijau daerah pegunungan, Anda juga bisa mengunjunginya ya yang ada di wilayah Anda. Dan Anda juga bisa menjelajahi kekayaan budaya dan juga sejarah. Selain keindahan alam, Indonesia juga kaya akan warisan budaya dan sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Mengunjungi situs-situs bersejarah juga dapat memberikan wawasan mendalam tentang masa lalu bangsa. Selain itu pendengar, negara Indonesia juga selalu punya kejutan dengan destinasi-destinasi yang unik yang menawarkan pengalaman berbeda. Dan ini adalah tempat-tempat yang mungkin belum banyak diketahui namun sangat layak ya untuk dijelajahi. Misalnya di Desa Wisata Wairebo di Flores, Nusa Tenggara Timur, yang menawarkan arsitektur rumah adat yang khas dan suasana kehidupan masyarakat lokal yang masih lestari pendengar. Dan ini menjadi salah satu ya tempat destinasi yang unik yang tentunya berbeda ya dari banyak wilayah yang ada di Indonesia. Selain itu, pendengar RRI, perencanaan yang matang ya, ini juga menjadi salah satu cara bagi kita yang ingin menikmati wisata akhir pekan ya. Perlu perencanaan, ini menjadi salah satu kunci juga untuk bisa memaksimalkan waktu liburan akhir pekan Anda. Anda bisa mempertimbangkan lokasi, kemudian moda transportasi dan juga akomodasi yang paling sesuai. Dan Anda juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi dan juga pemesanan ya, pendengar RRI. Selain itu, penting juga untuk memeriksakan jadwal dan kondisi terkini destinasi yang Anda tuju, terutama jika berwisata di masa-masa tertentu, pendengar RRI. Itulah beberapa cara pendengar yang dapat Anda lakukan ya ketika Anda punya rencana untuk bisa menikmati akhir pekan hari ini ya bersama orang-orang terkasih, dan Anda bisa jelajahi ya tempat-tempat wisata di akhir pekan yang terbaik yang ada di wilayah Anda ataupun di mana saja, pendengar RRI. Selamat menikmati akhir pekan, semoga menyenangkan untuk Anda dan juga orang-orang terkasih.

Flores, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat setempat menyebut nama pantai ini dengan sebutan Koka karena suara burung yang melengking dan mengeluarkan kata koak dan koka di sekitar pantai. Hal ini menjadikan keunikan sendiri dan menjadi salah satu wisata favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Selain itu, wisatawan juga sering menyebut Pantai Koka sebagai surga kecil di wilayah Indonesia Timur. Di sini terdapat hamparan bukit batu serta suguhan air laut berwarna biru toska menambah pesona keindahan alamnya. Keunikan lainnya, terdapat dua sisi pantai yang saling berbeda. Terdapat pula cekungan yang membentuk tanjung kecil di setiap tepinya. Di sebelah selatan sejauh 100 meter ke dalam, sementara sebelah barat sejauh 50 meter ke dalam. Hal ini membuat

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadirkan siaran langsung kebaktian minggu dari Gereja Shalom Ende. Dan kita akan nantikan bersama, kami sajikan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda.